0: pula dari laporan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti melalui penyelidikan. KPK menduga Sirajudin mematok fee sebesar 10% dari setiap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Bolmud. Selain dugaan pemerasan proyek, KPK juga menduga Sirajudin menerima gratifikasi, di mana gratifikasi diterima dengan total mencapai 11,14 miliar rupiah sepanjang 2023 hingga 2026. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah telah melunasi seluruh utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI kepada Bank Indonesia yang menandai berakhirnya kewajiban pemerintah kepada Bank Indonesia dari penerbitan obligasi dalam penanganan krisis keuangan 1997-98. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
2: Laporan khusus.
3: Kondisi domestik dan juga kondisi dari anggaran pendapatan dan
4: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan pemerintah telah melunasi seluruh utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia BLBI kepada Bank Indonesia sebesar 218,3 triliun rupiah. Suhasil mengatakan pelunasan tersebut dilakukan pada 24 Agustus 2026 dan menandai berakhirnya kewajiban pemerintah kepada BI yang berasal dari penerbitan obligasi dalam penanganan krisis keuangan 1997 sampai 1998. Karena menurutnya, obligasi BLBI tersebut diterbitkan pemerintah sekitar 3 dekade lalu sebagai bagian dari penanganan krisis ekonomi 1997-1998. Kewajiban tersebut kemudian secara rutin dibayarkan pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara APBN kepada Bank Indonesia. Suhasil menjelaskan, pembayaran terakhir dilakukan menggunakan penerimaan negara bukan pajak PNBP yang bersumber dari sisa surplus Bank Indonesia. Karena menurutnya, surplus yang diperoleh BI dalam menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai ketentuan dapat disetor kepada kas negara dan dicatat sebagai PNBP.
3: Jadi 30 tahun yang lalu ketika kita menangani yang namanya krisis ekonomi 1997-98, salah satu aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah adalah menerbitkan obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia.
4: Pemerintah memastikan penagihan kewajiban dan pengembalian aset terkait BLBI tetap dilanjutkan, meski pembayaran obligasi BLBI kepada Bank Indonesia telah diselesaikan. Menkyu mengatakan proses penagihan tersebut menjadi bagian dari tugas Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN, termasuk Panitia Urusan Piutang Negara PUPN. Suhasil juga mengatakan pemerintah juga telah memiliki landasan baru melalui Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2026 untuk melanjutkan proses penyelesaian penagihan tersebut. Pemerintah akan terus mengejar kewajiban yang masih terutang dan mengoptimalkan pengembaliannya untuk kepentingan masyarakat melalui APBN. Upaya penagihan dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari penagihan aktif, dialog dengan pihak terkait, hingga pemantauan dan penyitaan aset.
3: Di Kementerian Keuangan itu, di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, ada yang namanya Panitia Urusan Piutang Negara, PUPN. Ini bertanggung jawab atas penagihan seluruh kewajiban yang dimiliki, yang masih terutang kepada negara, piutang namanya, gitu ya. Jadi akan kita lanjutkan, dan sebenarnya juga telah dikeluarkan PP nomor 4 tahun 2026 yang menjadi landasan baru.
4: Sementara itu, Komisi 11 DPR RI menekankan pentingnya pengelolaan hutang dan belanja negara yang terukur agar APBN tetap mampu mendukung program prioritas pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Anggota Komisi 11 DPR RI, Haris Turino, mengatakan pengelolaan pembiayaan negara perlu dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal dan kebutuhan pembangunan. Karena menurutnya disiplin fiskal dan efisiensi belanja diperlukan agar setiap anggaran yang dialokasikan pemerintah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pada 2026, alokasi pembayaran bunga utang negara mencapai sekitar 599,4 triliun rupiah. Haris menegaskan APBN harus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menciptakan

0: sekaligus memastikan APBN tetap sehat dan mampu mendukung program pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut tanggapan sejumlah masyarakat terkait dengan pelunasan seluruh utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI kepada Bank Indonesia.
2: Terima kasih, saya sudah mendengar terkait dengan pelunasan utang BLBI oleh pemerintah. Tentu dengan kabar ini kelihatannya sangat kabar bagus begitu. Cuman kami sebagai masyarakat juga perlu tahu bahwa dana pelunasan utang itu dari mana sumbernya. Jangan sampai untuk menutup lubang tetapi harus menggali lubang yang lain. Pada akhirnya tentu masyarakat ingin tahu juga ke depan bahwa kepastian utang-utang yang lain itu juga bisa ditutup dengan bukan dari utang gitu. Jadi artinya bahwa para obligor yang terkena kewajiban melunasi utang BLBI seharusnya itu juga menjadi fokus pemerintah untuk ke depan dipastikan bahwa mereka memenuhi kewajibannya. Kemudian yang perlu dicatat juga bahwa kita juga pengen tahu seberapa besar dampaknya dengan pelunasan utang ini terhadap perekonomian masyarakat.
3: Perkenalkan, nama saya Dio dari Surabaya. Terkait BLBI yang sudah lunas, saya menilai pelunasan kewajiban surat utang BLBI jadi kabar positif ya bagi pengelolaan keuangan negara. Ya, kita juga sebagai masyarakat menilai artinya pemerintah cukup tegas untuk menyelesaikan kasus yang berlangsung sejak lama ya, itu khususnya pada krismon tahun 1997-1998. Karena kalau kita lihat dengan selesainya kasus ini bisa mengurangi beban pemerintah sekaligus memberikan kepastian dalam pengelolaan fiskal ke depan. Artinya kalau secara impact masyarakat khususnya yang bergerak di sektor fiskal, keuangan cukup lega ya melihat hal ini.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik dampak positif pelunasan utang BLBI bagi keuangan negara. Naskah disusun oleh Rizky Supermana dan Yuyana Marta Doki, dibacakan oleh Rizky Supermana.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Lunasa kewajiban surat utang pemerintah terkait bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI pada Agustus 2026 menjadi penanda penting dalam perjalanan sejarah ekonomi Indonesia. Setelah membayangi keuangan negara selama hampir 3 dekade pasca krisis moneter tahun 1997 hingga 1998, beban sejarah ini akhirnya berhasil dituntaskan. Radio Republik Indonesia RRI memandang momen ini bukan sekedar pencapaian administratif keuangan, melainkan sebuah tonggak kemerdekaan finansial yang patut diapresiasi oleh seluruh rakyat Indonesia. Langkah taktis yang diambil Menteri Keuangan Suhasil Nazara dengan memanfaatkan surplus Bank Indonesia menunjukkan sinergi kebijakan fiskal dan moneter yang sangat solid. Memanfaatkan surplus BI hasil audit laporan keuangan tahun 2025 yang mencapai 55 triliun rupiah untuk menutup sisa utang BLBI adalah keputusan yang cerdas dan bertanggung jawab. Sinergi ini membuktikan bahwa koordinasi antar lembaga negara mampu menyelesaikan persoalan rumit tanpa harus mengorbankan stabilitas APBN. Jika menengok ke belakang, krisis keuangan tahun 1997 hingga 1998 menyisakan luka mendalam bagi perekonomian nasional. Pemerintah saat itu harus menerbitkan berbagai jenis obligasi dengan nilai fantastis mencapai sekitar 640 triliun rupiah demi menyelamatkan sistem perbankan dan perekonomian nasional yang berada di ambang kehancuran. Dampak positif dari pelunasan ini bagi keuangan negara sangat luar biasa. Dengan terbebasnya APBN dari kewajiban pembayaran pokok maupun bunga dari surat utang BLBI, ruang tembak atau fiscal space pemerintah kini menjadi jauh lebih lega. DPR RI menekankan agar keleluasaan anggaran pasca pelunasan ini difokuskan secara optimal pada program-program prioritas rakyat. Ruang fiskal yang lebih sehat

0: harus diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas pendidikan, perbaikan layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar, serta program pengentasan kemiskinan. Sikap redaksi RRI menegaskan bahwa tuntasnya utang BLBI harus menjadi pelajaran berharga bagi tata kelola keuangan dan perbankan di masa depan. Pengawasan sektor keuangan yang ketat, transparan, akuntabilitas, serta kehati-hatian dalam mengambil kebijakan tidak boleh ditawar lagi agar krisis serupa tidak pernah terulang. Pelunasan ini adalah modal berharga bagi Indonesia untuk melangkah lebih mantap menuju kemandirian ekonomi dan kesejahteraan yang merata. Sekian editorial RRI, selamat pagi.
1: Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyerukan penghapusan hak veto di Dewan Keamanan PBB karena menilai sistem ini tidak lagi mencerminkan kondisi dunia modern. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Erdogan mengatakan berbagai tragedi dalam beberapa tahun terakhir, termasuk pandemi, krisis energi, gangguan rantai pasok, dan konflik regional, telah menunjukkan bahwa penyelesaian krisis global tidak dapat terus diserahkan kepada sejumlah kecil negara. Dari dunia olahraga, Federasi Arung Jeram Indonesia atau FAJI menjadikan kejuaraan nasional Arung Jeram 2026 di Sungai Ayung Badung di Bali pada 23 hingga 28 September sebagai salah satu tahapan menuju ke PON Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat 2028. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, FAJI menyebut jumlah peserta tersebut telah melampaui persyaratan minimal perwakilan daerah sesuai dengan regulasi PON, di mana Kejurnas 2026 diikuti oleh 53 tim dari 16 provinsi dengan pertandingan nomor sprint head-to-head, slalom, dan downhill. Berikut kami hadirkan kembali informasi mengenai lalu lintas dari Traffic Management Center Korlantas Polri atau NTMC Polri.
2: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
1: Ya, kelihatannya kita masih belum tersambung ya dengan Brigadir Ade yang akan menyampaikan informasi tersebut. Baik, nanti kita coba untuk hubungi kembali Brigadir Ade yang akan menyampaikan bagaimana pantauan terkini lalu lintas di sekitar beberapa wilayah ya, seperti JPO Senayan Barat, kemudian Simpang Pancoran Jakarta Selatan, Pasar Seni Sukawati Bali, dan Simpang 4 Sudirman Bali. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: pagi selalu.
1: Masa pegawai pajak motornya butut kayak gitu? Renan juga motor anak saya baru lagi.
2: Mas, cicilan motor udah jatuh tempo nih.
1: Ini anak nyusahin aja.
0: Mari Bu.
1: Mari.
0: Ya, ada saja kejadian aneh setiap pagi di depan rumahku. Sama kayak dulu pas pertama pindah kos.
1: Orang baru ya, Dek?
0: Eh, iya Bu, saya baru ngekos.
1: Oh, PNS. Banyak duit dong.
0: Enggak kok Bu, biasa aja.
1: Ah, enggak percaya.
3: Enggak tahu apa yang membuat si ibu begitu sentimen sama PNS. Mungkin...
4: Sabar Mas, si ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurus ini itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Gimana gak kesel dia?
0: Kasihan juga ibu itu. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Dan akhirnya... Selamat pagi Bu, ada yang bisa saya bantu?
1: Eh, kamu!
0: Silahkan duduk Bu.
1: Akhirnya saya punya PWP. Sebentar ya Dek. Ini Dek.
0: Waduh, apa ini Bu?
1: Ah, biasa, saya udah paham kok.
0: Maaf Ibu, ini namanya gratifikasi. Kami sebagai SN tidak bisa menerimanya karena ini berlawanan dengan kewajiban kami. Sudah menjadi hak Ibu untuk menerima pelayanan dari kami.
1: Oh, benar seperti itu, Dek.
0: Dan sejak saat itu... Bu?
1: Eh, Dek Bagus, sudah pulang. Tina!
0: Semua berubah menjadi indah. Kutolak gratifikasi, ku dapat calon istri.

0: Tips pencegahan stunting sejak dini. Fokus pada awal kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Pengecekan kehamilan secara rutin. Pemberian ASI pertama pada bayi. ASI eksklusif sampai usia 6 bulan. Pengecekan tumbuh kembang anak. Mengikuti imunisasi dasar. Peningkatan pola hidup bersih dan sehat di masyarakat. Penambahan zat besi dan folat untuk persiapan masa kehamilan dan selama kehamilan. Pemberian vitamin A pada anak usia 6 hingga 59 bulan. Meningkatkan keragaman konsumsi pangan dan frekuensi makan selama masa kehamilan. Pemenuhan gizi sesuai kebutuhan. Cegah stunting sedini mungkin. Jaga 1000 hari pertama kelahiran anak dengan hidup sehat, asupan gizi, dan vitamin yang mencukupi.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal GTK, Direktorat GTK PAUD.

Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo, loh.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

Baik, bergas, selamat pagi di mana saja berada. Kita akan sampaikan perkiraan cuaca untuk hari ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Provinsi Riau, Rabu 23 September tahun 2026. Untuk perkiraan cuaca Provinsi Riau di hari ini kami awali dari Kabupaten Kampar dengan perkiraan cuaca hujan ringan dengan suhu 24 hingga 32 derajat Celcius. Indragiri Hulu hujan ringan. Bengkalis hujan ringan. Indragiri Hilir hujan ringan. Welalawan hujan ringan. Rokan Hulu hujan ringan dengan suhu 24 hingga 32 derajat Celcius. Rokan Hilir hujan sedang. Siak hujan ringan. Dan Kuantan Singingi hujan ringan. Kepulauan Meranti hujan ringan, Kota Pekanbaru hujan ringan, dan terakhir Kota Dumai hujan ringan dengan suhu 24 hingga 30 derajat Celcius. Demikian untuk perkiraan cuaca hari ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Provinsi Riau, Rabu 23 September 2026.

0: ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
1: Loh, ini untuk apa ya?
0: Ucapan terima kasih saya, karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
2: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.

Ya, mendengar Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 Bengkalis. Pukul 7:48 waktu Indonesia Barat. Selamat memulaikan aktivitas Anda di pagi hari ini, pendengar. Baik di tempat kerja, di rumah, maupun saat ini yang berada di pasar Terubuk ya. Juga di tempat pencucian kendaraan bermotor dan di UMKM yang ada di Bengkalis. Kami sapa juga pendengar kami yang berada di Sungai Panding dan sekitarnya, Bukit Batu, Kota Dumai ya. Juga yang berada di Bandul, Diskodi dan sekitarnya. Juga yang berada di Perapat Tunggal, Miskom, Pedekik dan Pangkalan Batang dan sekitarnya. Juga di Kecamatan Bantan, Selat Baru dan sekitarnya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk Anda. Pendengar, kami update informasi untuk Anda di pagi hari ini. Kami kutip dari rri.co.id, di mana reses DPRD Bengkalis jadi jalur aspirasi ya warga masuk perencanaan pembangunan. Ya, pendengar, kegiatan reses anggota DPRD Kabupaten Bengkalis menjadi salah satu jalur bagi masyarakat menyampaikan langsung kebutuhan dan persoalan di daerah pemilihannya. Aspirasi yang dihimpun selama masa persidangan 3 tahun sidang 2026 disampaikan kepada pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk menjadi bahan dalam proses perencanaan pembangunan. Laporan hasil reses 7 praksi DPRD Bengkalis diserahkan secara simbolis kepada Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso dalam rapat paripurna DPRD pada Senin 21 September 2026. Wakil Ketua 3 DPRD Bengkalis Misno mengatakan reses memberikan kesempatan kepada anggota DPRD untuk melihat dan mendengar secara langsung berbagai kebutuhan masyarakat di daerah pemilihan. Menurutnya, aspirasi yang muncul dari masyarakat menjadi bahan penting bagi DPRD dalam menjalankan fungsi representasi sekaligus memperkuat pembahasan kebijakan pembangunan daerah. Kami berharap pemerintah Kabupaten Bengkalis dapat mempertimbangkan dan mengakomodir aspirasi masyarakat ke dalam program pembangunan daerah berdasarkan laporan hasil reses masa persidangan 3 tahun sidang 2026 yang telah kami serahkan, ujar Misno. Laporan tersebut disampaikan oleh 7 praksi yakni PDI Perjuangan, Nasdem, Gerindra, PKS, PKB, Bintang, Demokrasi, serta Amanat Perindo Persatuan. Ya, pendengar, informasi kami kutip dari rri.co.id, di mana reses DPRD Bengkalis jadi jalur aspirasi warga masuk perencanaan pembangunan.

Baik, pendengaran masih bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 di 90,7 MHz ya. Selamat pagi kembali buat Anda yang baru saja memantau siaran kami. Mudah-mudahan kami temui Anda dalam keadaan sehat walafiat ya. Untuk ibu-ibu rumah tangga yang sudah memulai aktivitasnya di dapur, yang beres-beres rumah ya, yang lagi mencuci, banyak pekerjaan yang berulang-ulang. Namun tidak bosan-bosannya, jadikan amal ibadah dan amal jariah untuk kita nantinya. Pendengar, kami akan kembali update informasi untuk Anda di rri.co.id. Pendengar, warga Darul Aman laporkan Kades ke jari dugaan pungli Tora Rp 340 juta rupiah. Pendengar, Ketua Gabungan Kelompok Tani Gappoktan Rupat Agro Mandiri Desa Darul Aman Kecamatan Rupat, Sumardiono melaporkan Kepala Desa Darul Aman Pramujo Rosid ke Kejaksaan Negeri Kejari Bengkalis pada Selasa 22 September 2026. Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan pungutan dalam program Tanah Objek Reforma Agraria Tora yang berlangsung pada tahun 2020. Sumardi menduga terdapat pungutan sebesar Rp250.000 kepada masyarakat peserta program untuk setiap surat atau orang. Laporan disampaikan pendengar langsung oleh Kejari Bengkalis dengan menyerahkan sejumlah dokumen dan bukti pendukung. Berkas tersebut diterima petugas pelayanan terpadu satu pintu PTSP Kejari Bengkalis. Sumardiono mengatakan persoalan bermula ketika Pramujo Rosid masih menjabat sebagai Kepala Desa Darul Aman pada tahun 2020. Saat itu kepala desa disebut menawarkan program Tora kepada sejumlah kelompok tani yang mengharap lahan di kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Menurut Sumardiono, masyarakat mendapatkan penjelasan bahwa lahan yang selama ini digarap dapat diputihkan melalui program Tora dengan syarat membayar biaya administrasi sebesar Rp250.000 per surat atau per orang. Ya, pendengar, informasi kami kutip dari rri.co.id di mana warga Darul Aman Kepulauan Rupat laporkan Kades ke Kejari dugaan pungli Tora sebesar Rp340 juta.

Selamat pagi, kita akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Pekanbaru untuk menyimak dialog interaktif langsung dari RRI Pro 1 Pekanbaru.

0: Riau Pagi.
1: Pro 1 RR Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saat ini kita di program spesial Dialog Interaktif Riau Menyapa, edisi Rabu 23 September 2026.
2: Saatnya Anda mengikuti Dialog Riau Menyapa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru, dimana saja Anda berada. Senang sekali saya Riri Handayani kembali menemani aktivitas Anda tentunya di Dialog Interaktif Riau Menyapa Pro 1 Pekanbaru. Nah pendengar, pagi ini kita akan membicarakan satu hal yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat, dunia usaha, sekaligus perkembangan ekonomi daerah, yaitu peran Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dalam pengembangan ekonomi daerah dan perlindungan konsumen. Kita tahu juga pendengar bahwa sektor jasa keuangan itu memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian. Ada perbankan, lembaga pembiayaan, pasar modal, asuransi hingga berbagai layanan keuangan digital yang sekarang semakin mudah ya diakses oleh masyarakat. Nah, di satu sisi, kemudahan tersebut membuka peluang. Masyarakat bisa mendapatkan akses pembiayaan, pelaku usaha bisa mengembangkan bisnis, dan aktivitas ekonomi daerah dapat terus bergerak. Pendengar, lalu bagaimana dan sejauh mana peran OJK dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Riau? Bagaimana juga akses masyarakat dan pelaku UMKM terhadap sektor jasa keuangan? Dan yang tidak kalah penting, bagaimana masyarakat dapat melindungi dirinya sebagai konsumen jasa keuangan? Nah, untuk membahasnya pagi hari ini pendengar, sudah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa sekali. Yang pertama ada Bapak Muhammad Fredly Nasution selaku PLT Kepala OJK Provinsi Riau. Selamat pagi, Assalamualaikum Bapak.
3: Pagi, Assalamualaikum Mbak Ririn.
1: Kabar baik Bapak?
3: Alhamdulillah,
1: semangat ya, luar biasa. Kita juga kedatangan Bapak Dr. Dr. Andes Hendro Ekwarso MSI selaku pengamat ekonomi. Selamat pagi Bapak.
4: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
4: Para pendengar, pemirsa
1: pendengar
4: media sosial
1: kita. Iya benar. Sehat ya Bapak ya hari ini ya?
4: Alhamdulillah, barakallah sehat.
1: Alhamdulillah kali ini. Iya baik. Pendengar boleh bergabung nanti di sesi kedua ya, di line telepon kita 0761 25 111. Boleh juga di 24595 atau 0811 7673 991 untuk pesan singkat kita. Terkait topik kita pagi hari ini pendengar adalah peran OJK dalam pengembangan ekonomi daerah dan perlindungan konsumen. Kali ini kita mulai langsung ya pendengar ya, kita langsung ke Pak Fredly dulu. Ya. Nah, sebelum masuk lebih jauh ini Pak ya, sebenarnya bagaimana OJK melihat posisi sektor jasa keuangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau?
3: Luar biasa pasti Mbak Arin ya, pemirsa, pendengar RRI dimanapun berada, bahwa memang OJK itu dibentuk oleh pembuat undang-undang, pemerintah dan DPR untuk mendorong agar sektor jasa keuangan itu bisa tumbuh berkelanjutan, bisa memberikan kontribusi terbaik bagi pengembangan ekonomi nasional maupun di daerah, seperti itu. Kita tahu bahwa sektor jasa keuangan itu memiliki peran penting gitu ya dalam memberikan pembiayaan sehingga sektor-sektor produktif itu bisa tumbuh berkembang, seperti itu.
1: Peran OJK sendiri dalam pengembangan ekonomi daerah dan komoditas unggulan nih Pak.
3: Mungkin perlu kita pahami bersama bahwa dengan adanya Undang-Undang P2SK, Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan, OJK itu tidak semata hanya untuk mengawasi, mengatur, melindungi konsumen di sektor jasa keuangan. Tapi di Undang-Undang P2SK tahun 2023 dan diperkuat lagi di Undang-Undang P2SK nomor 4 tahun 2026, itu OJK itu diberi peran untuk mendorong pengembangan ekonomi di daerah, seperti itu. Sehingga nanti kita tidak hanya berperan untuk sektor keuangan saja, tapi juga untuk bagaimana kita bisa melihat potensi di daerah itu apa gitu, sektor-sektor unggulan. Nah, dan itu kita akan coba dorong tentunya dengan membentuk suatu ekosistem, seperti itu Mbak Ririn.
1: Iya.

0: saya dapat informasi bahwa ternyata nanas juga banyak di daerah Siak gitu. Mm-hmm. Dan itu nanasnya adalah nanas yang unggulan seperti yeah. itu. Ah, kita juga melakukan kerjasama tentunya dengan dinas-dinas terkait pemerintah daerah. Bagaimana produksi nanas atau nanas itu bisa kita dorong lagi lebih maju seperti itu. Tidak hanya dikonsumsi secara langsung terbatas begitu, tapi juga bisa dikemas gitu ya, sehingga memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi daerah, bagi petani dan juga bagi masyarakat seperti itu.
1: Pasti tujuannya luar biasa ya untuk masyarakat ya Pak?
0: Pasti Mbak, jadi kita pahami bersama bahwa salah satu kendala dari UMKM itu adalah akses ke pembiayaan. Gitu. Nah, kita juga di OJK itu ada namanya tim percepatan akses keuangan daerah yang diketuai oleh Pak Gubernur. Yeah. Ada lintas instansi kementerian lembaga di situ. Nah, kita itu salah satu program seperti mencari peluang-peluang tadi, gitu ya.
1: Yeah.
0: Apakah itu produksi nanas tadi? Dan di sisi lain juga ada kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan literasi dan inklusi. Nah, di situ tuh inklusi itu bagaimana kita bisa mendekatkan, memberikan akses bagi masyarakat yang mungkin tadi yang tidak memiliki akses ke sektor pembiayaan, apakah itu ke perbankan, lembaga pembiayaan lainnya. Nah, itu kita permudah gitu dengan membentuk ekosistem tadi. Nah, sehingga semua pihak mendapatkan

Karena masih bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 Bengkalis pukul 9 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Ya, selamat pagi buat TikToker yang lagi sibuk-sibuknya hari ini. Ya, mungkin menghilangkan rasa jenuh atau apa ya. Sambil-sambil tersenyum sendiri, ya.

mungkin kali ya. Dan buat ibu rumah tangga yang lagi sibuk mempersiapkan makan siang untuk keluarga tercinta, yang lagi menjemput anak sekolah nantinya, hati-hati di jalan ya. Semoga hari ini menyenangkan untuk kita semua dengan cuaca yang sedikit adem di si kota Bengkalis. Baik pendengar, kami akan hadirkan lagu-lagu pilihan dan juga informasi-informasi dan juga tips-tips untuk Anda semua. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Bengkalis.

0: Gali Lagi Logi. Gali Lagi Logi.
1: Ran, Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
2: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku?
1: Ih, amit-amit.
2: Eh,
1: getar.

0: dari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain. Dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
1: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
2: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatif ya enggak nih?
3: Lomboan, dak di jero guma, di latang, di jabo guma juga ado. Gaya, oi gaya.
1: Iyo yai ngapo tuh jeget-jeget tuh yai? Cak sedih nih kan manggil wong cantik nih.
3: Ini nah, coba selek. Sampah di mana-mana, cacam. Ini nih biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jero badan kita. Nah, kalulah sakit, apa jika bagus?
1: Jadi tak mamano ya itu kendaknya?
3: Ya bersih ke. Pokoknya aku tak tahu menau. Besok barang-barang yang latuo, barang-barang tak digunok lagi, sampah yang bergamburan, galau-galau kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
1: Yo ya siap.
4: Ya, berikan Rono masih bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 Bengkalis. Pukul 9.12 menit waktu Indonesia Barat. Tadi ya sudah kita dengarkan ya dialog Riau Junjungan bersama Pro 1 RRI Pekanbaru. Dan saat ini Anda mendengar bersama RRI Pro 1 Bengkalis di 90.7, masih di kawasan Jalan Antara nomor 123. Biasa. Hingga pukul 10 mendengar, saya tidak sendiri nih di sini. Saya nanti bersama adik-adik mahasiswa dan juga adik-adik SMK kita ini akan berbagi tips untuk ibu-ibu rumah tangga nih ya. Mungkin hari ini bingung mau masak apa ya, mau menu apa, menunya bosan itu terus ya. Ini ya ada dua orang nih, ada adik kita Wulan dari
5: halo.
4: masih malu-malu ya. Dari adik kita Wulan dari mahasiswa ilmu komunikasi
5: dan
4: Islam,
5: penyiaran Islam
4: IAIN Datuk Laksamana Bengkalis. Apa kabarnya adik Wulan?
5: Alhamdulillah sehat.
4: Majukan dikit mikrofonnya ya biar suaranya jelas. Kemudian ada adik Indah ini dari siswa SMK Negeri 1 Bengkalis. Apa kabar Indah?
6: Alhamdulillah sehat.
4: Ngomong-ngomong ini menu apa hari ini, mau kita goreng-goreng atau kita tumis-tumis nih?
5: Hari kita masak tumis-tumis.
4: Kayaknya
5: enggak tumis, ada santannya
4: tumis.
5: Juga.
4: Oh, ada santannya.
5: Kita masak kari ayam.
4: Masak kari ayam. Wah. Biasanya kalau kari-kari ini Malaysia ya masaknya ya. Baik, untuk hari ini kita akan coba berbagi tips untuk ibu rumah tangga dan remaja putri yang mungkin ingin coba memasak kari ayam ya. Mungkin enak kali ya kari ayamnya. Oke, kari ayam nih mungkin bisa disampaikan nih apa aja yang harus disediakan sebelum kita memulai untuk masak kari ayam ini Dek Ulan ya. Seperti apa?
5: Oke, untuk bahan-bahannya ada setengah ekor ayam, satu buah jeruk nipis, satu sendok teh garam untuk melumuri ayam, 5 sendok minyak makan goreng untuk menumis, 1 liter air, 2 sendok garam, 1 sendok teh gula dan setengah sendok merica bubuk. Ada setengah sendok teh kaldu jamur dan 65 ml santan instan.
4: Oke, itu bumbu-bumbu atau bahan-bahannya
5: untuk disiapkan.
4: Baik, jadi bahan-bahannya ini nanti diapain nih? Deula.
5: Yang untuk bumbu halusnya nih ada 5 siung bawang merah, 3 siung bawang putih dan 6 buah cabai merah besar. 2 buah cabai rawit.
4: Iya.
5: Itu bisa di skip kalau tidak suka terlalu pedas.
4: Betul.
5: 1 ruas

0: jari kunyit, 1 ruas jari jahe, 1 sendok makan ketumbar bubuk, 2 butir kemiri.
1: Oke.
0: Ada juga bumbu-bumbu cemplungnya nih. Ada 2 batang serai digeprek jangan terlalu halus, 2 cm lengkuas digeprek juga, 2 lembar daun salam, 2 lembar daun jeruk.
1: Banyak ya ini.
0: Nah, itu untuk
1: bahan-bahan atau bumbu-bumbunya untuk memasak kari ayam ya, sederhana aja nih ya. Baik ya, untuk memasak kari ayam sederhana ini, kita santan kelapa adalah nih bahan makan ya, bahan makanan yang umum digunakan di berbagai wilayah termasuk Asia Tenggara dan Asia Selatan termasuk Indonesia sendiri ini. Ini kita akan menyampaikan, tadinya sudah kita sampaikan bumbu-bumbunya ini ya. Mungkin cara memasaknya udah ada ini. Seperti apa cara memasaknya ini? Oh, ini akan dibacakan oleh disampaikan sama Dik Indah ya.
0: Iya.
1: Kalau dilihat apanya, Indah pandai memasak nih. Kan pandai masak juga di dapur.
0: Alhamdulillah.
1: Oh, udah ya pandai, udah pandai memasak juga. Gimana nih caranya nih? Ibu rumah tangga.
2: Pertama dicuci dulu ayamnya, terus dilumuri dengan air perasan jeruk nipis dan 1 sendok teh garam.
1: Oh, jadi dilumurin air jeruk nipis ini supaya dia
0: hilang, untuk menghilangkan amisnya. Bau amis.
1: Oh, jadi kalau ayamnya agar tidak ada bau amisnya, di direndam dulu sama air jeruk sama garam ya.
2: Iya. Okay. Diamkan selama 15 menit. Terus dibilas. Habis itu siapkan panci, panaskan minyak goreng, lalu tumis bumbu halus hingga harum. Tambahkan bumbu cemplung, tumis lagi hingga harum. Habis itu setelah itu masukkan lagi ayam, aduk rata, tuangkan air, masak hingga mendidih. Tambahkan bumbu-bumbu kayak garam, gula, merica, dan kaldu jamur. Masak lagi hingga matang. Terus tuangkan santan, aduk rata dan koreksi rasa. Masak hingga kuah sedikit menyusut, matikan api, angkat dan sajikan.
1: Oh iya, seperti itu ya. Kayaknya mudah sekali ini ya. Tapi aplikasi di lapangan itu agak ribet ya. Baik, ibu-ibu rumah tangga, remaja putri yang mungkin saat ini ingin memasak apa kari ayam sederhana, tadi sudah kita sampaikan juga ini, mungkin bisa nanti bisa kita ulang lagi bahan-bahan apa yang harus disiapkan. Namun sebelumnya kita break dengan lagu-lagu pilihan berikut ini.

0: pagi selalu.
1: Masa pegawai pajak motornya butut kayak gitu? Renan juga motor anak saya baru lagi.
2: Mas, cicilan motor udah jatuh tempo nih.
1: Ini anak nyusahin aja.
0: Mari Bu.
1: Mari.
0: Ya, ada saja kejadian aneh setiap pagi di depan rumahku. Sama kayak dulu pas pertama pindah kos.
1: Orang baru ya, Dek?
0: Eh, iya Bu, saya baru ngekos.
1: Oh, PNS. Banyak duit dong.
0: Enggak kok Bu, biasa aja.
1: Ah, enggak percaya.
3: Enggak tahu apa yang membuat si ibu begitu sentimen sama PNS. Mungkin...
4: Sabar Mas, si ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurusin itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Gimana enggak kesel dia?
0: Kasihan juga ibu itu. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Dan akhirnya... Selamat pagi Bu, ada yang bisa saya bantu?
1: Eh, kamu!
0: Silahkan duduk Bu.
1: Akhirnya saya punya PWP. Sebentar ya Dek. Ini Dek.
0: Waduh, apa ini Bu?
1: Ah, biasa, saya udah paham kok.
0: Maaf Ibu, ini namanya gratifikasi. Kami sebagai SN tidak bisa menerimanya karena ini berlawanan dengan kewajiban kami. Sudah menjadi hak Ibu untuk menerima pelayanan dari kami.
1: Oh, benar seperti itu, Dek.
0: Dan sejak saat itu... Bu?
1: Eh, Dek Bagus, sudah pulang. Tina!
0: Semua berubah menjadi indah. Ku tolak gratifikasi, ku dapat calon istri.
5: Ya, mendengar di mana saja berada, ya kita masih di program lagu-lagu dan juga informasi. Juga kita hadirkan berbagai tips untuk menemani Anda di pagi hari ini. Ya, masih bertemankan saya Syarizan Rusman dan juga ada
6: Indah Ula. Ada Kak Ulan.
5: Ulan
6: sama dan Indah.
5: Jadi saya gabungkan aja lah Indah Wulandari ya. Boleh, boleh.
6: Boleh, boleh.
5: Baik, ibu-ibu rumah tangga, tadi kita sudah apa ya? Satu tips untuk membuat masakan
6: kari ayam
5: sederhana ya. Mungkin sudah kita sampaikan bahan-bahannya. Namun untuk tips kali ini pendengar, kita akan berbagi ini ada makanan yang suka sekali ya. Siapa mungkin yang enggak suka sambal.
6: Untuk tambah-tambah.
5: Untuk selera makan ini kayaknya Indah ada atau Ulan ada tips baru nih untuk masak apa ini kita hari ini?
6: Ada, tadi kan dah misalnya dah siap masak, ada goreng-gorengan, yeah. Bisa pakai sambal pecel lele nih, okay. Untuk menambah rasa.
5: Sambal pecel lele, seperti apa nih proses untuk membuat sambal pecel lele yang nikmat dan gurih nggak pula ya? Yang ya bisa membuat kita berselera
6: makannya. Di ada bahan-bahan, yang pertama bahan ulek, ada 10 buah cabai rawit.
5: 10 buah cabai rawit ya.
6: Ada 15 buah cabai merah. Kalau nak pedas tadi bisa ditambah lagi cabai rawitnya.
5: Cabai rawit yang 10 itu jadikan 50 atau
6: itu kalau
5: pedas sekali ya, tapi jangan terlalu pedas lah ya. 15 atau 12 buah itu udah oke, okay,
6: oh,
5: ya.
6: Udah oke. Okay. Ini 2 buah tomat untuk biar ada asam-asam manisnya.
5: Ya.
6: 4 siung bawang putih. 6 siung bawang merah.
5: Ya.
6: 4 buah kemiri dan 1 pcs terasi.
5: Oke, okay, pakai terasi ya.
6: Ya, biar lebih enak.
5: Jadi gimana nih cara untuk mengolahnya supaya menjadi sambal pecel lele ini.
6: Nih Indah mau.
5: Dijelaskan sama Indah
7: cara
5: ya.
7: Cara membuatnya, goreng sampai layu semua bahan ulek.
5: Iya.
6: Habis itu ulek semua bahan yang sudah layu, tambahkan bahan pelengkap. Pelengkapnya tuh tadi Royco, ada apa aja? Royco kayak kaldu ayam atau penyedap, garam, gula merah gitu. Terus beri kucuran air jeruk limau di akhir. Sambal siap dihidangkan.
5: Wah, ternyata nggak sesusah itu ya bikin sambal pecel lele ya. Oh, seperti itu. Jadi langkah-langkahnya tadi ya untuk membuat sambal pecel lele itu bahan-bahannya ada 10 buah cabai rawit, ada 15 buah cabai merah,
6: ada 2 buah tomat
5: sesuai selera ya. Kalau mau asem,
6: nah, boleh ditambah yang jeruk peras tadi tuh, jeruk nipisnya ditambah.
5: Baik, tapi kalau mau bikin untuk jualan nih tomatnya dibanyakan ya.
6: Biasanya gitu.
5: Ya, untung banyak. Dan juga ada 4 siung bawang putih, 6 siung bawang merah, 4 buah kemiri. Kemiri yang mana? Yang bulat-bulat
6: yang kecil bulat,
5: yang putih itu ya?
6: Yang putih.
5: Iya ya. 1 picis terasi. Terasi ini digoreng ya?
6: Enggak. Digoreng. Kadang boleh digoreng, boleh dibakar juga biasanya, lebih enak.
5: Tapi lebih enak dibakar ya biasanya ya.
6: Biasanya dibakar.
5: Dan untuk bumbu tambahannya ada 1 sendok gula merah dan 1/2 sendok kaldu ayam.
6: Kaldu ayam, 1/2 sendok teh penyedap. Penyedapnya boleh biasanya Royco atau micin. 1/2 sendok teh garam dan 1 buah jeruk nih tadi.
5: Oh, jeruk.
6: Ini di akhir biasanya.
5: Di akhir ya. Untuk cara membuatnya ini tadi sudah kita sampaikan. Yang pertama, goreng sampai layu semua bahan ulek ya. Jadi bahan-bahan tadi itu dijadikan
6: digoreng. Dikupas dulu tuh digoreng.
5: Gorengnya
6: sampai layu.
5: Layu aja.
6: Layu biar gampang diuleknya tuh.
5: Oh, seperti itu. Dan yang kedua, ulek semua bahan yang sudah layu.
6: Tambahkan bahan pelengkap supaya lebih enak.
5: Dan
6: macam yang kaldu-kaldu.
5: Oke. Dan seterusnya,
6: beri kucuran air jeruk, limau di akhir dan sambal siap dihidangkan.
5: Ah, tapi biasanya kalau di sambal pecel lele ini ada daun-daun itu, yang daun-daun kecil-kecil yang lucu-lucu itu,
6: daun kemangi.
5: Oh, daun kemangi. Ya. Ada satu yang daun-daun yang di hutan itu banyak tuh, daun-daun apa itu?
6: Penganga.
5: Bukan. Daun dia kayak daun apa itu ya? Ya agak besar dari daun kemangi. Biasa orang Melayu sebut itu daun tenggek burung ya kali ya.
6: Iya
5: betul ya.
6: Betul.
5: Biasanya itu tuh apa namanya? Untuk bikin ulam ya, ulam-ulam untuk ini sambal pecel lele. Tapi kalau daun pucuk burung ini, tenggek burung ini kalau di Bengkalis banyak ya.
6: Banyak.
5: Tapi,
6: kalau di lain luar daerah belum tentu nih.
5: Kalau luar daerah itu cuma kalau saya lihat itu daun kemangi aja.
6: Ya, soalnya gampang kan ditemuinya juga.
5: Iya, jadi lapar nih ya kita ya. Baik pendengar, tetap bersama kami akan hadirkan berbagai informasi kembali dan juga tips memasak dan juga tips-tips lainnya bersama Syarizal Usman. Di sini ada
6: Indah, di sini Wulandari.
5: Indah Wulandari. Oke.

0: di jalan nih, macet di lampu merah.
1: Udah pada ditungguin nih bro, cepetan ya.
0: Oke, ngebut kok ini.
2: Utamakan keselamatan dalam berkendaraan, jangan merugikan diri sendiri, apalagi orang lain. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apa kabar, Macik Dicek?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Cek?
4: Aisyah Rauga Talifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Besubu sararaku, napa karya balik?
7: Horas dongan, moha kabar muna?
8: Puha barakan rakan mandung.
9: Kumaha damang.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Nasanan totong inararan. Nah, jadi bahagian Indonesia ini.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.

0: gak dimatiin sih?
1: Oh iya, aku lupa matiin keran.
0: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
1: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
0: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
1: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
0: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
2: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.

0: Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina?
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

0: boan. Dadi jero guma di latang, di jabo guma juga ado. Gaya, oi gaya.
1: Iyo yai ngapo tu jeget-jeget tu yai. Gaya, cak sedih tu yang manggil wong cantik ni.
0: Ini nak cuba selek. Sampah di mana-mana, cacam. Ini nih biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jeruk badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
1: Jadi tak mana ya itu kendaknya?
0: Ya bersih ke. Pokoknya aku tak tahu menau. Besok barang-barang yang lah tua, barang-barang tak digunakan lagi, sampah yang bergamburan, galau-galau kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
1: Yo, yai siap.

Ya, berikan masih bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 Bengkalis ya. Selamat siang, selamat bertugas, dan selamat datang di Kota Terubuk Kabupaten Bengkalis. Buat ada yang baru saja sampai di negeri Jujungan Kabupaten Bengkalis, nikmati suasana ya, adem, bersih, nyaman, dan sangat-sangat ramah warga di Kota Bengkalis. Ya, selamat beraktivitas buatnya para driver, Maxim ya, ojek, becak juga. Yang lagi mencari rezeki, mudah-mudahan rezekinya hari ini mendapat banyak dari Allah Subhanahu wa taala, berlimpah ruah ya, untuk menafkahi keluarga tercinta. Ya, pendengar, kami akan hadirkan berbagai informasi juga hiburan untuk Anda sambil menemani aktivitas Anda di hari ini, tepatnya Rabu 23 September tahun 2026.

Baik pendengar, kami update informasi untuk Anda dari antaranews.com. Pendengar, kapal induk Guespeed ya, Gabri Bladi dicat ulang sesuai standar KRI TNI Angkatan Laut. Mendengar, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI Tunggul mengatakan bahwa kapal induk Guespeed Gabri Bladi sedang dicat ulang agar sesuai standar kapal perang TNI Angkatan Laut. Mendengar, ya. Untuk update persiapan ini sedang dilaksanakan pengecatan bangunan maupun lambung kapal agar sesuai standar warna KRI Kapal Republik Indonesia pada umumnya, kata Tunggul saat dikonfirmasi antara di Jakarta. Dia menjelaskan pengecatan tersebut dilakukan untuk mempersiapkan kapal sebelum serah terima dari pemerintah Italia kepada pemerintah Indonesia yang rencananya akan digelar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Kamis 24 September 2026. Tidak hanya pengecatan ulang, Tunggul mengatakan saat ini pihaknya juga sedang mencat nomor lambung kapal. Berdasarkan informasi yang diperoleh, kapal induk pertama Indonesia itu akan memiliki nomor lambung 100. Namun demikian, Tunggul belum menginformasi kebenaran kabar tersebut. Tunggul surat keputusan resmi, kata Tunggul ya. Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali pada kesempatan sebelumnya mengatakan kapal induk ITS Guespeed akan resmi berganti nama menjadi KRI Sriwijaya setelah prosesi serah terima pada 24 September 2026.

0: Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
1: Maaf. Tidak bisa begitu.
0: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
1: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
0: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
1: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
0: Maaf, Pak. Saya permisi.
2: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh suburkan korupsi di kehidupan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: kamu gak kelar-kelar loh.
1: Iya, secepatnya aku selesain.
0: Ya udah, aku tungguin ya.
1: Makasih ya, Pak. Seminggu lagi aku kirimkan alderan.

0: jika aku. Baik pendengar di mana saja berada, selamat siang untuk Anda.
1: Sampai bulan depan.
0: Dan kita kembali akan update informasi untuk Anda. Kali ini kami kutip dari antaranews.com. Pendengar di mana harga emas antam pada Rabu naik 3.000 menjadi 2.630 juta per gram. Pendengar, harga emas antam yang dipantau dari laman logam mulia di Jakarta pada Rabu pukul 9 lebih 7 menit naik 3.000 ke angka 2.630.000 dari semula 2.627.000 per gram, dengan harga beli kembali buyback turun naik ke 2.465.000 per gram. Namun harga emas batangan antam sewaktu-waktu bisa berubah. Setiap transaksi buyback dengan nilai di atas 10 juta rupiah akan dikenakan pajak penghasilan PPH pasal 22 sebesar 1,5%. PPH pasal 22 tersebut akan dipotong langsung dari total nilai transaksi pada saat pelaksanaan buyback. Pendengar, adapun untuk harga beli emas antam dikenakan pajak PPh 0,25% dari harga dasar yang tertera di laman resmi. Berikut daftar lengkap harganya. Pendengar, harga emas 0,5 gram yaitu 1.365.000 dan harga emas 1 gram 2.630.000, harga emas 2 gram 5.200.000. Kemudian harga emas 3 gram 7.775.000. Kemudian harga emas 5 gram yaitu 12.925.000 rupiah. Informasi ini kami kutip dari laman web antaranews.com, di mana harga emas antam pada Rabu naik menjadi 3.000 rupiah dari 2.630.000 juta per gramnya. Dan pendengar, kita akan hadirkan lagu-lagu pilihan dan juga informasi terkini di ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia, Pro 1 Bengkalis.

0: Aku salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.

0: sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
1: Loh, ini untuk apa ya?
0: Ucapan terima kasih saya karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
2: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.

Hey, pendengar dari Armada ya, kita baru saja dengarkan dengan judul lagu Katakan Sejujurnya. Pukul 10.31 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami kembali informasikan untuk Anda. Masih kami kutip dari Antara bahwa rupiah menguat seiring potensi BI tahan suku bunga. Pendengar, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada pembukaan perdagangan Rabu bergerak menguat 27 poin atau 0,15% menjadi Rp17.857 per dolar AS dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp17.884 per dolar Amerika Serikat. Analis Bank Worries Saudara Ruli Nova mengatakan penguatan rupiah dipengaruhi potensi Bank Indonesia BI akan menahan suku bunga dalam pertemuan rapat Dewan Gubernur RDG hari ini. Rupiah hari ini diperkirakan menguat pada kisaran Rp17.830 sampai Rp17.880 dipengaruhi oleh domestik hasil keputusan RDG BI hari ini yang diperkirakan akan menahan suku bunga acuan di 5,75%, ungkapnya kepada Antara di Jakarta. Sejumlah ekonom telah memproyeksikan suku bunga acuan BI rate tetap di level 5,75% pada RDG BI September 2026 ini, dengan peluang kenaikan terjadi pada akhir tahun ini jika tekanan eksternal semakin persisten. Baik, dengan informasi kami kutip dari Antara, di mana rupiah menguat seiring potensi BI tahan suku bunga. Kekasih.

0: kamu kena banjir ya, Pus. Kasihan, sini aku keringkan badanmu ya.
1: Kasihan si Pusi ya, Ca. Abis orang-orang itu suka buang sampah di kali sih.
2: Teman-teman, kita angkut sampah ini yuk ke tempat pembuangan sampah. Jangan dibuang di kali seperti orang-orang itu.
3: Ayo!
4: Mereka masih kecil, tapi mereka sudah berpikir cerdas. Bagaimana dengan Anda?
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: pagi selalu.
1: Masa pegawai pajak motornya butut kayak gitu? Rena juga motor anak saya baru lagi.
2: Ma, cicilan motor udah jatuh tempo nih.
1: Ini anak nyusahin aja.
0: Mari Bu.
1: Mari.
0: Ya, ada saja kejadian aneh setiap pagi di depan rumahku. Sama kayak dulu pas pertama pindah kos.
1: Orang baru ya, Dek?
0: Iya Bu, saya baru ngekos.
1: Oh, PNS. Banyak duit dong.
0: Enggak kok Bu, biasa aja.
1: Ah, enggak percaya.
3: Enggak tahu apa yang membuat si ibu begitu sentimen sama PNS. Mungkin...
4: Sabar Mas, si ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurusin itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Gimana gak kesel dia?
0: Kasian juga ibu itu. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Dan akhirnya... Selamat pagi Bu, ada yang bisa saya bantu?
1: Kamu!
0: Silahkan duduk Bu.
1: Akhirnya saya punya PWP. Sebentar ya Dek. Ini Dek.
0: Waduh, apa ini Bu?
1: Ah, biasa, saya udah paham kok.
0: Maaf Ibu, ini namanya gratifikasi. Kami sebagai SN tidak bisa menerimanya karena ini berlawanan dengan kewajiban kami. Sudah menjadi hak Ibu untuk menerima pelayanan dari kami.
1: Oh, benar seperti itu, Dek.
0: Dan sejak saat itu... Bu?
1: Dek Bagus, sudah pulang. Tina!
0: Semua berubah menjadi indah. Kutolak gratifikasi, ku dapat calon istri.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutahu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah, istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Ih, nuzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopi aja dulu balik beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan

0: ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
1: Loh, ini untuk apa ya?
0: Ucapan terima kasih saya karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
2: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.
3: Kamu, Dek, ini Kak, kran airnya terbuka. Jadi airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
4: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
3: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
4: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.
5: Bantu isi TTS dong.
6: TTS apaan?
5: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P. R. Peter Parker.
6: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
5: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
6: Sultan Ageng Tirtayasa.
5: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Star kan ya?
6: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
5: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
6: T, kalau sampai bilang Thanos awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
5: Oh iya, hehehe.
6: Hahaha, hihi, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Portugal jamu Wales di Nation League. Tim bulu tangkis putri Tiongkok taklukan Indonesia. John Hartman rombak komposisi tim jelang FIFA Asian 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 23 September 2026, bersama saya, Rudy Zain.

0: Informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Portugal akan menjamu Wales dalam laga pertama UEFA Nations League 2026 di Lisbon. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Morning, Pereira. Croeso i'r gynadledd ar gyfer y gemau.
2: Sinar Merah, tim sepak bola nasional Wales, telah tiba di Portugal pada hari Senin waktu setempat untuk berlatih mempersiapkan tim menjalani laga pertama UEFA Nations League 2026-2027 menghadapi tuan rumah tim nasional Portugal di Lisbon. Wales, atau dalam bahasa setempat disebut Camry, akan membawa 28 pemain terbaiknya ke 4 laga pertama di Liga Tertinggi Nations Leagues, yaitu Ligue A. Akan tetapi, Wales yang baru kembali ke Liga Tertinggi ini langsung dilanda masalah cedera di mana pasangan back Joe Rodon dan Dylan Lawlor tidak dapat diturunkan. Meski demikian, nama-nama pemain seperti Harry Wilson dari Leeds United, Jordan James dari Leicester City, dan Ben Cabango dari Swansea City akan kembali hadir memperkuat tim nasional Camry di bawah asuhan pelatih Craig Bellamy. Pada sesi jumpa pers, pelatih kepala tim nasional Wales Craig Bellamy menyebut bahwa Nations League akan menjadi tempat ujian untuk melihat kedalaman timnya.
3: Excuse me, we still have two more games, so this is a completely different format.
2: Ini adalah format yang benar-benar berbeda karena kami harus menjalani 4 pertandingan dalam waktu singkat dan hal ini akan menguji kedalaman skuad kami. Kami harus fleksibel dalam mengatur skuad dan saya sangat antusias dengan hal itu. Saya menyukai Nations League karena menurut saya kompetisi ini sangat masuk akal. Ini adalah pertandingan-pertandingan kelas atas dan kualitas lawan pasti akan sangat tinggi. Intensitas yang dibutuhkan dalam pertandingan-pertandingan ini berada di level tertinggi di setiap pertandingan dan itu sangat menarik. Ini akan menjadi ujian bagi kami tetapi juga menjadi ujian pribadi bagi saya.
3: The games are going to come thick and fast and the quality of opposition is going to be there.
2: Sementara itu, tim nasional Portugal juga sudah memulai latihan mereka di bawah asuhan pelatih Jorge Jesus. 25 pemain terbaik Portugal melakukan latihan fisik dan kelincahan. Latihan-latihan seperti jogging, passing, dribbling, adu tanding, hingga tendangan bebas seluruhnya dilakukan. Di antara pemain-pemain yang dipanggil oleh pelatih Jorge Jesus untuk memperkuat Portugal, nama-nama seperti Cristiano Ronaldo dari Al Nassr, Fabio Silva dari Borussia Dortmund, Rui Silva dari Sporting CP, Pedro Neto dari Chelsea, dan Bruno Fernandes dari Manchester United hadir di latihan dan siap untuk memperkuat tim nasional Portugal. Pada wawancara selesai latihan, striker tim nasional Portugal, Fabio Silva, menyebut bahwa dirinya senang dapat memperkuat negaranya dan ikut berlatih bersama sang kapten Portugal, Cristiano Ronaldo.
4: Não, acho que é mais prazer do que...
2: Menurut saya, ini lebih merupakan sebuah kebahagiaan. Sungguh menyenangkan bagi saya bisa berada di sini dan belajar darinya. Dia adalah sosok idola, seseorang yang selalu menjadi inspirasi saya sejak kecil. Saya selalu mendapatkan kesempatan untuk bisa berbagi momen bersamanya, belajar, serta berada di sini saat latihan maupun pertandingan. Syukurlah, saya akhirnya bisa mendapatkan momen ini. Saya berusaha belajar darinya dan memahami apa saja yang bisa saya tingkatkan. Itulah yang akan menjadi fokus saya di sini. Laga antara Portugal dengan Wales ini akan berlangsung di Estadio José Alfalat, Lisbon pada hari Jumat pukul 1:45 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Eropa, Bayern Munchen dan Manchester City berbagi poin pada laga pembuka UEFA Women's Champions League 2026-2027 tadi malam. Dan berikut Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Altered up, support arriving now. Blinkilda Brown is an opportunity for Babsa. 2-2. And from 2-0 down, Manchester City.
2: Bayern Munchen gagal mengamankan kemenangan pada laga perdana UEFA Women's Champions League setelah ditahan imbang Manchester City 2-2. Meski sempat unggul 2 gol, Bayern harus puas berbagi poin setelah City menyamakan kedudukan jelang akhir pertandingan. Bermain di Sportpark Unterhaching tadi malam, Bayern membuka keunggulan melalui Julia Quinn pada menit ke-11. Gol bunuh diri Kerstin Karparic pada menit ke-28 kemudian membawa Bayern unggul 2-0. Namun, Badmit memperkecil ketertinggalan Manchester City menjelang turun minum. Sementara gol Carlota Wamser pada menit ke-86 menggagalkan peluang tuan rumah untuk meraih poin penuh. Usai pertandingan, Julia Quinn mengaku kecewa karena Bayern gagal meraih kemenangan meski menilai timnya menunjukkan performa positif.
3: To be honest, I feel a bit frustrated.
2: Sejujurnya, saya merasa sedikit frustasi karena rasanya kami kehilangan beberapa poin. Kami bukan kehilangan sesuatu yang sudah kami menangi, tetapi justru kehilangan poin. Namun, jika melihat kembali pertandingan ini, sebagian besar permainan kami berjalan sangat baik. Kami bisa bangga dengan penampilan dan energi yang kami tunjukkan. Bermain di kandang baru kami ini juga terasa sangat istimewa. Jadi, ada sejumlah hal positif yang bisa kami bawa dari pertandingan ini.
3: There are also positive aspects we can take away from here.
2: Sementara itu, meski tertinggal 2 gol di kandang lawan, The Citizen mampu bangkit untuk menyamakan kedudukan. Pemain Manchester City Badmit menilai timnya tampil lebih baik pada babak kedua dan pantas membawa pulang 1 poin.
3: Yeah, obviously we came for the 3 points, but
2: tentu saja kami datang untuk meraih 3 poin. Jadi hasil ini sedikit mengecewakan. Namun jika melihat penampilan kami pada babak pertama, saya rasa permainan kami di babak kedua jauh lebih baik. Kami berhasil bangkit dan kembali ke dalam pertandingan. Jadi kami cukup puas dengan raihan 1 poin ini. Dengan hasil ini, Bayern Munich tertahan di posisi kelima klasemen Liga UEFA Women's Champions League, sementara Manchester City berada 1 peringkat di atasnya. Hasil pertandingan lainnya, Benfica taklukkan Juventus 2-1, Arsenal menang 1-0 kontra Hobe Kuge, Inter Milan kalahkan Heike 1-0, sementara Real Madrid imbang 1-1 kontra Paris Saint-Germain. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pecinta olahraga langkah tim bulu tangkis putri Indonesia di ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 terhenti di babak semifinal. Hasil ini diraih setelah Sri Kandi Indonesia takluk dari tim putri bulu tangkis Tiongkok dengan skor 0-3. Tim putri Indonesia, Putri Kusumawardani, harus mengakui ketangguhan tunggal putri asal Tiongkok, Wang Ziyi, dalam laga tunggal putri pertama semifinal beregu putri Asian Games Aichi Nagoya 2026. Wang Ziyi juga merupakan tunggal putri nomor 2 di dunia versi BWF, menang 2 set langsung dengan skor akhir 21-15, 22-20. Sementara di laga ganda putri pertama, pasangan Indonesia, Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum juga harus mengakui kehebatan ganda putri nomor 1 di dunia, yaitu Liu Shengshu yang berpasangan dengan Tang Ning, usai kalah dengan skor 15-21, 18-21. Pada laga tunggal putri kedua, Mutiara Ayu Puspitasari menelan kekalahan 2 set langsung atas tunggal putri nomor 4 dunia, Chen Yufei, dengan skor akhir 15-21 dan 12-21. Sehingga babak semifinal ini dimenangkan oleh tim putri Tiongkok dengan skor akhir 3-0.

0: Indonesia di Rumah Indonesia pada kemarin. Teriakan dukungan kepada kontingen Indonesia terdengar dari lantai 2 Rumah Indonesia saat pertandingan perempat final berlangsung. Para pekerja dan pelajar Indonesia di Nagoya berkumpul untuk memberikan dukungan kepada para atlet merah putih. Ajakan nonton bareng tersebut disampaikan melalui media sosial Team Save the Mission, Tim Indonesia. Sejumlah WNI kemudian menyempatkan diri datang dan mengikuti jalannya pertandingan bersama-sama. Laga Indonesia melawan Malaysia berlangsung di Ichinomi City Municipal Gymnasium, Prefektur Aichi. Pertandingan tersebut merupakan bagian dari perempat final beregu Putra Asian Games 2026. Bagi para WNI, menonton pertandingan bersama membuat dukungan terasa lebih meriah. Setiap poin yang diraih Indonesia disambut tepuk tangan dan teriakan dari para penonton. Salah satu WNI yang hadir, Aziz, mengaku sengaja meluangkan waktu untuk mengikuti acara tersebut. Ia ingin ikut merasakan atmosfer pertandingan bersama pekerja dan pelajar Indonesia lainnya. Menurut Aziz, Rumah Indonesia menjadi tempat bagi WNI di Jepang untuk berkumpul selama gelaran Asian Games. Selain menyaksikan pertandingan, kegiatan tersebut juga menjadi kesempatan untuk melepas rindu dengan suasana tanah air.
1: Bagus mas ya, ini sebagai wana atau tempat di mana warga Indonesia yang tinggal di sini bekerja atau sebagai pelajar bisa berkumpul bersama. Jadi menghilangkan rasa rindu lah, menangani rasa rindu yang sudah lama terpendam.
0: WNI lainnya, Sofia, juga menikmati suasana nonton bareng tersebut. Dia mengaku ingin kembali mengikuti kegiatan yang digelar di Rumah Indonesia selama Asian Games berlangsung.
2: Seru karena sebenarnya tadi poinnya udah kejar-kejaran ya, jadi kayak kita deg-degan juga, tapi seru juga. Tapi setelah ini kan masih ada pertandingan lagi kan selanjutnya, jadi kita ikutin terus.
0: Rumah Indonesia dibuka untuk umum mulai 19 September hingga 4 Oktober 2026. Tempat tersebut beroperasi pukul 10 hingga 20 waktu setempat selama penyelenggaraan Asian Games Aichi Nagoya 2026. Selain menjadi ruang berkumpul bagi masyarakat Indonesia, Rumah Indonesia juga menyediakan sejumlah rangkaian kegiatan. Fasilitas tersebut disiapkan Team Save the Mission untuk atlet, ofisial, dan masyarakat selama Asian Games berlangsung. Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke kabar olahraga lainnya, yaitu sepak bola. Pelatih John Heerdman mengubah komposisi skuad tim nasional Indonesia jelang berlangsungnya FIFA Asian 2026. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih timnas Indonesia John Heerdman mengungkapkan melakukan perubahan skuad menjelang FIFA ASEAN 2026. Langkah ini disampaikan Heerdman usai latihan tim di Stadion Madya Kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta kemarin. Doni Tri Pamungkas dipulangkan ke Persija Jakarta setelah menjalani pemeriksaan kebugaran bersama tim. Selain Doni, Yakob Sayuri juga tidak dapat memperkuat timnas Indonesia karena sedang sakit dan menjalani perawatan di rumah sakit.
2: Unfortunately, we've had a couple of players that we've had to remove.
3: Ada beberapa pemain yang harus kami coret dari skuad hari ini. Doni Tri Pamungkas telah dipulangkan ke Persija setelah menjalani pemeriksaan kebugaran. Kami merasa itu yang terbaik untuknya agar bisa kembali ke Persija dan memulihkan kondisinya. Yakob Sayuri sedang sakit dan saat ini dirawat di rumah sakit. Kami mendoakan kesembuhannya. Hal ini membuat kami memanggil Rizky Eka Pratama untuk menggantikannya, sedangkan Shane Patinama akan menggantikan Doni Tri Pamungkas.
4: Will replace Doni Tri.
1: Melalui kesempatan yang sama, pemain bertahan timnas Indonesia Kevin Dix mengungkapkan perubahan susunan pemain di skuad bukanlah hal baru. Pemain berusia Mochen Kwakba itu menilai kehadiran pemain baru justru menunjukkan betapa banyaknya bakat sepak bola yang dimiliki Indonesia.
3: Saya pikir itu tidak mengubah gaya permainan kami, tujuan kami, prinsip kami, cara kami memandang sepak bola. Itu tidak mengubah.

0: siapa siapapun yang ada di lapangan. Kami punya banyak pemain yang bisa bermain. Saya juga melihat daftar 55 pemain. Jadi itu sudah cukup menjelaskan tentang Indonesia seberapa banyak bakat yang kita miliki dan membawa banyak perkembangan positif.
1: Tim Los Indonesia akan mengawali perjuangan di penyisihan grup A divisi 1 FIFA ASEAN menghadapi Singapura pada Jumat mendatang. 3 hari berselang Indonesia akan menghadapi Malaysia dan kemudian melawan Bangladesh pada Kamis 1 Oktober 2026. Seluruh pertandingan di grup A akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Jakarta, Nira Puliti Loli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke olahraga binaraga, Asian Bodybuilding dan Physique Sport Championship atau kejuaraan binaraga dan fisik tingkat benua Asia 2026 berlangsung 22 hingga 28 September di Bangkok, Thailand. Atlet binaraga Bali, Komang Gading Darmawan, akan turun di kategori Men's Bodybuilding kelas 75 kg dan menjadikan kejuaraan ini sebagai debutnya di level Asia. Komang Gading kepada RRI mengatakan pengalaman perdana di kejuaraan Asia menjadi motivasi tersendiri untuk tampil maksimal. Ia berharap seluruh persiapan yang telah dilakukan dapat mendukung penampilannya saat berhadapan dengan para atlet dari berbagai negara.
1: Ini buat menampilkan yang terbaik aja ya, buat di kejuaraan Asia ini. Apalagi ini perdana kejuaraan saya di Asia. Jadi saya semaksimal mungkin buat mencapai target tiga besar. Targetnya pastinya buat yang terbaik ya, buat PBFI Bali utamanya, dan target diri sendiri itu minimal ada di podium tiga besar lah. Untuk saingan atau enggak lawannya nanti saya tidak tahu ya, soalnya ini kejuaraan Asia, jadi pesertanya sudah saya juga tidak tahu dari mana. Saya fokus ke diri sendiri aja, menampilkan yang terbaik.
0: Selain Komang Gading Darmawan, atlet perkumpulan binaraga fitness Indonesia di Bali yang akan tampil pada kejuaraan tersebut yaitu Dewa Putu Bayu, Dayat Sudrajat, dan Joshua Pratama. Keikutsertaan para atlet Bali diharapkan dapat memberikan hasil terbaik sekaligus membawa nama Indonesia pada ajang binaraga dan fisik tingkat Asia.

0: Kabar selanjutnya, Hadangmu Competition 2026 dalam rangka Milad ke-26 Universitas Muhammadiyah Cirebon atau UMC menjadi ajang pembinaan olahraga tradisional hadang atau gobak sodor bagi pelajar SMA se-Jawa Barat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Aura Aulia dari RRI Cirebon.
1: Hadangmu Competition 2026 menjadi ajang pembinaan olahraga tradisional bagi pelajar dalam rangka Milad ke-26 Universitas Muhammadiyah Cirebon UMC. Ketua Pelaksana Hadangmu Competition 2026, Dr. Taufik Hidayat Soeharto mengatakan, kompetisi diikuti 22 peserta dari 15 sekolah di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, dan Kabupaten Bekasi. Menurutnya, kegiatan yang berlangsung selama 2 hari pada 21 hingga 22 September 2026 ini diharapkan menjadi fondasi pembinaan prestasi berbasis kearifan lokal melalui olahraga tradisional hadang atau gobak sodor. Ia berharap Hadangmu Competition dapat kembali digelar dengan skala yang lebih besar dan menjangkau peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Generasi muda juga diharapkan tidak meninggalkan permainan rakyat tradisional sebagai bagian dari warisan budaya.
2: Ini mudah-mudahan menjadi fondasi yang paling terbaik ya untuk upaya kita melakukan pembinaan prestasi berbasis gitu kan kearifan lokal yaitu olahraga tradisional gobak sodor atau hadang yang insya Allah di tahun yang akan datang harus lebih baik, lebih besar dan mudah-mudahan bisa menjangkau seluruh Indonesia.
1: Sementara itu, perwakilan Disbudpora Kabupaten Bekasi, Hasbullah, mengatakan pihaknya membawa 3 tim dan berhasil meraih juara pertama serta kedua kategori putra. Persiapan dilakukan melalui latihan selama sekitar 10 hari untuk menghadapi kompetisi. Ia menilai olahraga tradisional seperti hadang dapat menjadi sarana meningkatkan kebugaran jasmani sekaligus melestarikan permainan tradisional.
3: Mereka ketemu cuaca panas, Cirebon memang terkena panas, Indramayu panas, Pantura panas, makanya dia sudah biasa main panas-panasan. Tapi mereka sekarang sudah mulai paham cuacanya dan mereka bermain sudah atraktif dan mereka juga mengikuti arahan-arahan dari sang pelatih desain sendiri sebagai pembinaannya juga. Alhamdulillah sampai sekarang mereka berhasil.
1: Pada kategori putra, Hadangmu Competition 2026, juara pertama diraih Disbudpora Kabupaten Bekasi, disusul SMA Negeri 3 Cikarang Utara, kemudian juara ketiga MAN 1 Kota Cirebon, dan juara keempat SMA Negeri 1 Jamblang, Kabupaten Cirebon. Sementara kategori putri, juara pertama diraih SMA Negeri 1 Manirancan, Kabupaten Kuningan, disusul juara kedua SMA Negeri 1 Jamblang, Kabupaten Cirebon, juara tiga SMK Farmasi Muhammadiyah 2 Kedawung Kabupaten Cirebon dan juara keempat SMA Negeri 4 Kota Cirebon. Dari Kabupaten Cirebon, Aura Aulia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

Rekan-rekan, demikian tadi telah kita simak informasi Warta Berita dari siaran Sentral Pro 3, Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia dari Jakarta. Kini kembali bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara pendengar di mana saja Anda berada, khususnya buat pendengar setia kita di Bengkalis maupun di luar kota Bengkalis yang mendengarkan RRI saat ini di frekuensi 90,7 MHz dipancar luaskan dari Jalan Antara nomor 123 Bengkalis. Dan berkat bersama saya Rini Fariani temani Anda di sesi Bengkalis siang. Ya, semoga kabar Anda pada siang hari ini baik-baik saja. Semoga yang sedang bekerja tetap semangat. Kemudian yang sedang berkendara tetap berhati-hati. Lalu yang sedang berjualan juga semoga dagangannya lancar ya. Dan yang sedang berada di rumah semoga suasananya tetap nyaman. Nah, hari ini pendengar, tepatnya Rabu 23 September 2026, waktu terus berjalan dan sekarang ini kita sudah memasuki waktu menjelang siang ya. Tetapi Anda jangan khawatir karena energi kita belum boleh ikut turun ya. Jadi tetap semangat. Apalagi kalau Anda mendengarkan RRI Bengkalis, harus tetap semangat dong. Karena saya akan terus menemani Anda hingga nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat ya. Nah, jadi selama beberapa jam ke depan ini kita akan menemani Anda, mengisi waktu dengan berbagai informasi yang bermanfaat, kemudian beragam musik pilihan, kemudian juga ada obrolan ringan juga ya, tentu saja sapaan-sapaan hangat dari Anda. Tentu saja nanti hadir juga program Pro Dangdut ya, pukul 13 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat nanti setelah Warta Riau siang pukul 13 ya. Nah, bagi Anda yang sedang mendengarkan dari Bengkalis ya, dari Pulau Rupat, Bantan, Bukit Batu, Mandau, Batin Solapan, Siak Kecil, Bandar Laksmana ya, maupun wilayah lainnya yang bisa menjangkau siaran kami, apapun aktivitas Anda, terima kasih ya sudah menjadikan RRI Bengkalis sebagai teman Anda hari ini dan mudah-mudahan seterusnya ya. Nah, pendengar, untuk Anda yang tetap beraktivitas ya, kami akan temani Anda di siang hari ini dengan beragam lagu-lagu hiburan ya. Setelah kita dengarkan warta berita dinamika olahraga ya tadi, saatnya kita berikan sedikit ruang ya untuk mendengarkan musik pada siang hari ini, karena memang hidup juga perlu keseimbangan ya pendengar ya. Ada waktunya bekerja, ada waktunya berpikir, kemudian ada waktunya berbicara, dan tentu saja ada waktunya menikmati musik. Nah, untuk itu berikut ini lagu-lagu pilihan untuk Anda pendengar tetap setia di Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi.

0: kan. Dak di jero rumah, di latar, di jabo rumah juga ado. Gaya, oi gaya.
1: Iyo yai ngapo tu jeget-jeget tu yai? Yai cak sedih-sedihan manggil wong cantik ni.
0: Ini nak cuba selek. Sampah di mana-mana. Cacam. Ini ni biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jeruk badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
1: Jadi nak mamano ya itu kendaknya?
0: Ya bersih ke. Pokoknya aku dah tahu menau. Besok barang-barang yang lah tua, barang-barang dah digunok lagi, sampah yang bergamburan, galo-galo kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
1: Yo ya siap.
2: Ya elah, masih jam segini ya. Tidur lagi males banget. Halo,
3: Dek, di mana? Bangun, udah siang.
2: Ya, bentar ah. Kapan jemput aku? Sekarang ya.
3: Ih, cepetan dong. Lama banget sih.
2: Ya, telat lagi gue. Baju udah, celana udah. Berangkat dah.

0: Terima kasih pendengar masih bersama Pro 1 RRI Bengkalis. Saat ini sudah pukul 11.42 menit waktu Indonesia pendengar ya. Nah, tidak terasa beberapa menit lagi kita akan menuju pukul 12 waktu Indonesia Barat ya. Selamat siang untuk Anda semuanya, seluruh pendengar RRI Bengkalis. Di siang hari ini mungkin saja Anda sudah mulai bersiap-siap untuk beristirahat ya. Bagi yang sudah memasuki waktu istirahatnya, silakan memanfaatkan beberapa menit untuk melepaskan kelelahan Anda ataupun kepenatannya ya. Nah, kalau sedang makan siang, jangan buru-buru, nikmati aja makanannya ya. Kalau sedang bekerja, sempatkan untuk Anda mengatur nafas ya. Karena itu bisa memberikan kita kenyamanan ya. Karena produktif bukan berarti harus terus bergerak tanpa berhenti ya. Tubuh kita juga ini pendengar punya hak untuk beristirahat. Dan yang paling penting, jangan lupa minum air putih secukupnya. Nah pendengar, ada nih informasi kesehatan akan kami hadirkan untuk Anda. Kalau kita berbicara soal kesehatan nih, ada satu organ tubuh kita yang sering bekerja tanpa kita sadari, yaitu ginjal. Nah ya, nah ginjal membantu menyaring darah dan berperan penting dalam menjaga keseimbangan cairan serta zat-zat tertentu di dalam tubuh. Nah karena itu pendengar, mari kita mulai memperhatikan kebiasaan sehari-hari ya. Cukupi kebutuhan cairan sesuai kondisi tubuh kita. Jangan terlalu sering mengonsumsi makanan tinggi garam. Kemudian jagalah pola makan Anda, tetap aktif bergerak, dan jangan sembarangan mengonsumsi obat-obatan tanpa petunjuk tenaga kesehatan ataupun dokter ya. Dan satu hal yang sering kita lupakan pendengar adalah jangan menunggu tubuh memberikan keluhan berat. Nah, baru kita peduli dengan kesehatan. Kebanyakan begitu ya. Selagi badan kita sehat, mungkin wah nih diforsir nih tenaga kita. Nggak ingat nih waktu istirahatnya karena mungkin badan masih terasa enak kan gitu ya. Nah namun yang terpenting pendengar, jangan sampai kita menunggu tubuh memberikan keluhan berat lalu kita baru peduli nih dengan kesehatannya ya. Jadi menjaga kesehatan itu lebih baik dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten ya. Nah pendengar, itu dia informasi kesehatan untuk Anda di siang hari ini, semoga bisa diterapkan ya dalam kehidupan sehari-hari. Dan pendengar, kami kembali hadirkan lagu-lagu hiburan untuk Anda menjelang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang beristirahat ya, selamat beristirahat semuanya, selamat makan siang. Dan jangan lupa bersiap-siap juga untuk melaksanakan ibadah sholat fardu zuhur nantinya ya, masuk tepat pukul 12 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat, khususnya untuk wilayah Kabupaten Bengkalis dan sekitarnya. Tetap setia di Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mau kencan?
2: Kencan opo?
1: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
2: Mau nonton jaranan.
1: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
2: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Payah.
3: Rp50 ya, Bu.
4: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
5: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
6: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

Media sosial bukan tempat meluapkan amarah. Bukan pula tempat menyebarkan informasi tanpa memastikan kebenarannya. Satu jempol bisa membawa manfaat, namun juga bisa menyakiti. Saring sebelum sharing. Cek fakta sebelum menyebarkan berita. Bijak bermedia sosial. Damai di dunia nyata. Karena jempolmu, tanggung jawabmu.

dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak. Let's start it.

0: saya Mr. X. Seperti biasanya, saya mengajak Anda untuk berkaca siapa kita sebenarnya. Kali ini, mari kita lihat apakah kita termasuk orang yang bersyukur. Ada seekor siput selalu memandang sinis terhadap kata. Suatu hari, kata yang kehilangan kesabaran akhirnya berkata kepada siput, "Tuan Siput, apakah saya telah melakukan kesalahan sehingga Anda begitu membenci saya?" Siput pun menjawab, "Kalian kaum kata mempunyai 4 kaki dan bisa melompat ke sana kemari. Tapi saya masih membawa cangkang yang berat ini, merangkak di tanah, jadi saya merasa sangat sedih." Kata menjawab, "Setiap kehidupan memiliki penderitaannya masing-masing. Hanya saja, kamu cuma melihat kegembiraan saya. Tetapi kamu tidak melihat penderitaan kami, kaum kata." Dan apa yang terjadi kemudian? Ketika itu, ada seekor elang besar yang terbang ke arah mereka. Siput dengan cepat memasukkan badannya ke dalam cangkang, sedangkan kata dimangsa oleh elang itu. Nah, kita baru saja belajar dari cerita tadi. Maknanya apa? Nikmatilah kehidupanmu. Nikmatilah kehidupan kita. Nikmatilah kehidupan ini. Tidak perlu kita bandingkan dengan orang lain. Keirian hati kita terhadap orang lain akan membawa lebih banyak penderitaan. Lebih baik pikirkanlah apa yang kita miliki. Hal tersebut akan membawa kita lebih banyak rasa syukur dan kebahagiaan bagi kita sendiri. Saya, Mr. X.
1: Allah menurunkan kitab Al-Quran secara berangsur-angsur dan terpisah-pisah selama 23 tahun setelah ditulis dalam suhur. Dan Allah menurunkan sekaligus di malam Al-Qadar di Baitul Izzah, yaitu suatu tempat di langit dunia.

tidak dikatakan tidak sempurna iman seseorang sehingga ia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima sedekah atau zakat dari harta yang didapat secara tidak syah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa bersedekah senilai biji kurma dari hasil usaha yang halal, dan Allah akan menerima sedekah yang baik itu dengan tangan kanannya, lalu mengembangkannya buat miliknya, seperti seseorang di antara kamu mengembangkan ternaknya sehingga hartanya itu akan menjadi besar seperti sebuah gunung. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang tetap dalam kekafiran dan berbuat dosa. Sesungguhnya, orang-orang yang beriman mengerjakan amal soleh, mendirikan sholat, menunaikan zakat, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Mereka tidak merasa khawatir dan tidak

Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada nikmat yang Allah berikan kepada kita yang mungkin kita tidak sadari, yakni nikmat berbicara dengan lidah. Lidah ini, lisan kita ini

lidah dan dua buah bibir, walisana wa syafatain. Jadi nikmat yang sering kita lupakan yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat lisan ini, kemampuan kita untuk berbicara, untuk menerjemahkan isi hati kita. Mari kita lihat teman-teman sekalian, apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan lisan ini. Pernah ada seseorang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, apakah atau sesuatu apa yang terbanyak yang dapat memasukkan manusia ke dalam syurga?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Takwa kepada Allah dan akhlak yang baik." Lalu ditanya lagi, "Sesuatu apakah yang paling banyak yang dapat memasukkan manusia ke dalam neraka?" Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Mulut dan kemaluan." Dalam hadis lain Rasulullah juga ingatkan pada kita semua, "Barang siapa yang dapat menjaga lisan dan kemaluannya karenaku, maka aku akan menjamin untuknya syurga." Jadi nikmat lisan ini dipergunakan dengan sebaik-baiknya, karena kalau tidak, ternyata paling banyak orang masuk ke neraka salah satunya karena tidak memperhatikan apa yang keluar dari mulutnya. Lidah itu sesuatu yang tak bertulang. Kita mudah mengatakan sesuatu tanpa memikir dampaknya terlebih dahulu. Sehingga alangkah lebih baik kalau kita berpikir dulu sebelum kita mengeluarkan kalimat demi kalimat, karena bencananya luar biasa. Bencana lidah itu luar biasa. Apa saja sih bencana lidah, bencana lisan itu apa saja sih teman-teman sekalian? Pertama, ia akan menjadi bencana yang luar biasa kalau kita gunakan lidah atau lisan kita ini untuk berbicara yang batil atau yang sia-sia. Lidahnya tidak dipergunakan untuk hal-hal yang positif. Lidahnya untuk berdoa kepada selain Allah, atau lidahnya digunakan untuk berdusta atau bersaksi palsu. Teman-teman ketahui bahwa Arab jahiliyah saja menganggap dusta itu adalah aib yang tercela dan memalukan. Dan orang-orang akan mengingat dalam waktu yang sangat panjang dan akan dicap sebagai pembohong. Orang Arab jahiliyah saja punya adab yang baik dalam hal berbicara yang jujur. Hal ini pernah terlihat pada saat Abu Sufyan yang pada saat itu memusuhi Rasulullah ditanya oleh Kaisar Heraklius tentang sifat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Sufyan walaupun membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu, tapi beliau tidak sanggup untuk berbohong. Beliau ucapkan yang baik-baik di depan Kaisar Heraklius tersebut tentang siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bencana lidah berbicara batil tadi, apa saja sih selain berdusta, bersaksi palsu, lidahnya berdoa kepada selain Allah? Ghibah dan fitnah. Hati-hati teman-teman sekalian, banyak di antara kita menggunakan lisan kita ini gak difikir dulu sebelum kita berbicara. Kita lakukan atau kita pergunakan lisan kita ini untuk ghibah atau untuk fitnah. Hal ini pernah terjadi juga teman-teman sekalian pada kisahnya Siti Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana beliau difitnah. Ya, teman-teman nanti lihat dalam surah An-Nur ayat 11 sampai 26. Bagaimana Allah pada akhirnya menurunkan jawaban atas beredarnya fitnah yang menimpa Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Karena pada saat itu Siti Aisyah difitnah berselingkuh dengan salah seorang sahabat Nabi Sufyan bin Mu'attal radhiyallahu anhu, sehingga seluruh orang di Madinah percaya dengan fitnah itu. Orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang salihah luar biasa, masih difitnah. Dan hampir semua orang di Madinah percaya dengan hal tersebut. Ya, jadi lisan kita tidak boleh digunakan untuk ghibah dan untuk memfitnah orang. Teman-teman perhatikan surah Al-Hujurat ayat ke-12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhann. Inna ba'dadh-dhanni itsmun la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan. Yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtum." Jangan kita ini suuzon sama orang. Jauhi kebanyakan dari prasangka, karena sebagian prasangka adalah dosa. Jangan cari-cari kesalahan, jangan menggunjing, gibah, fitnah orang, karena hal ini seperti memakan bangkai saudara sendiri. Kemudian lisan ini juga bencana luar biasa kalau kita gunakan untuk namimah, untuk adu domba, untuk memecah belah umat Islam. Contoh seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul dalam perang Uhud misalnya. Memecah belah umat Islam, mengadu domba, ngapain kalian semua perang dalam perang Uhud? Pada saat itu ada 1000 pasukan Uhud, ngapain kalian ikut perang? Untuk apa kalian mati sia-sia begitu saja? Akhirnya diadu domba, 300 orang pasukan Islam mundur, gak jadi perang.

Karena mendengar kalimat dari Abdullah bin Ubay bin Salul yang kerjaannya mewajah belah umat Islam. Termasuk juga bencana dari lisan teman-teman sekalian adalah merendahkan orang atau merusak kehormatan seorang muslim. Pernah terjadi ini di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat namanya adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang diejek-ejek kakinya kecil oleh sahabat-sahabat lainnya. Maka Rasulullah membela Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tersebut yang mengatakan bahkan kakinya lebih berat daripada gunung Uhud. Atau dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya si fulana saum, puasa di siang hari, tahajud di malam hari, namun akhlaknya buruk, suka menyakiti hati tetangga dengan mulutnya. Maka Rasul bersabda, tidak ada kebaikan pada diri fulana tersebut dan dia termasuk ahli neraka. Jadi teman-teman sekalian, hati-hati dengan lisan kita, termasuk bencana lisan tadi. Yang pertama adalah berbicara batil, hal yang sia-sia yang tidak ada gunanya, dan di dalamnya ada dusta, kemudian bersaksi palsu, riba, fitnah, namimah, adu domba, termasuk juga sumpah serapah atau bernyanyi-nyanyi lagu yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Dan juga bisa menjadi bencana lidah, bencana lisan juga. Dan berikutnya yang kedua, bencana dari lidah atau bencana dari lisan adalah kalau kita diam dari kebenaran yang wajib diucapkan. Maknanya adalah ada maksiat di depan mata lalu kita diam saja. Ya. Ingat perkataan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau berkata, ibadah yang pertama kali adalah diam. Kemudian menuntut ilmu, mengamalkan, menghafal dan menyampaikannya. Jadi enggak boleh tuh kalau orang Islam mengatakan, "Ah sudahlah maksiat urusannya dia. Saya sih menghargai kalau dia mau buat maksiat, dia mau zina itu urusan dia bukan urusan saya." Enggak bisa. Seorang muslim itu kalau ada maksiat depan mata enggak boleh dia diam saja. Kalau ada maksiat yang diketahui enggak boleh dia diam saja. Kata Rasulullah apa? Halangi keburukan itu dengan kekuasaanmu, dengan tanganmu. Kalau enggak bisa dengan lisan. Kalau tidak bisa ingkari bahwa itu perbuatan yang tidak benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman sekalian, hati-hati dengan lisan kita karena bencana lisan atau bencana lidah itu bisa mengenai pribadi, masyarakat atau umat Islam secara keseluruhan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata-kata yang baik atau dia diam. Atau dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan, "Sesungguhnya ada seseorang yang berbicara dengan satu kalimat dan dia tidak menganggapnya berbahaya dengan sebab satu kalimat itu justru dia akan terjungkal selama 70 tahun ke dalam neraka." Ya, jadi maknanya dia menganggap remeh-temeh lisan yang dia keluarkan atau kalimat yang dia keluarkan, padahal justru kata-kata yang dia keluarkan membuat dia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi, think before posting, misalnya kalau di sosial media, berpikir sebelum posting segala sesuatu, berpikir sebelum berbicara. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah, sahabat sekalian? Jika seseorang menghendaki berbicara, maka sebelum berbicara hendaklah dia berpikir. Jika jelas nampak maslahatnya, maka berbicaralah. Dan jika ragu-ragu, maka jangan berbicara sampai jelas maslahatnya. Begitu teman-teman sekalian. Atau dari Sufyan bin Abdullah, ia berkata, aku berkata, "Wahai Rasulullah, katakan kepadaku dengan satu perkara yang aku berpegang dengannya." Maka Rasul menjawab, "Katakanlah Rabbku adalah Allah, lalu istiqamahlah." Lalu Sufyan bin Abdullah ini berkata lagi, "Wahai Rasulullah, apakah yang paling Anda khawatirkan atasku?" Maka Rasul pun memegang lidah beliau sendiri dan bersabda, ini nih, lisan ini yang paling berbahaya, yang paling dikhawatirkan. Maka jagalah lisan, sahabat sekalian, dan ingat bahwa keterjagaan dan lurusnya lidah atau lisan sangat berkaitan dengan kelurusan hati dan keimanan seseorang. Apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, iman seorang hamba tidak akan istiqamah sehingga hatinya istiqamah, dan hati seorang hamba tidak akan istiqamah sehingga lisannya istiqamah. Dan orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatan-kejahatannya, maka dia tidak akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi, jagalah lisan kita dan ingat, balasan orang yang menjaga lisan adalah syurga Allah Subhanahu wa taala.
Kata Rasul apa? Barang siapa yang menjamin untukku apa yang ada di antara dua rahangnya dan apa yang ada di antara dua kakinya, maksudnya mulut dan kemaluannya, maka niscaya aku akan menjaminkan syurga baginya. Maka sahabat sekalian, terakhir perhatikan perkataan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, barang siapa yang banyak pembicaraannya, banyak pula tergelincirnya. Dan barang siapa banyak tergelincirnya, maka banyak pula dosanya. Dan barang siapa yang banyak dosanya, maka neraka lebih pantas untuknya. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa menjaga lisan sebagaimana Abdullah bin Mas'ud bertalbiyah di atas bukit Shaffa, kemudian beliau menyeru, wahai lidah, katakanlah kebaikan, niscaya engkau mendapatkan keberuntungan. Diamlah, niscaya engkau akan selamat sebelum engkau menyesal. Ya, jadi hati-hati dengan lisan kita. Dan Al-Quran mengajarkan kita untuk berkata-kata yang baik. Apa kata Al-Quran? Contoh dalam surah Al-Isra ayat 23. Apa kata Quran? Qawlan karima. Ya, kalimatnya adalah wa kullahuma qawlan karima. Ucapkanlah perkataan-perkataan yang mulia. Al-Quran juga mengajarkan kepada kita qawlan ma'rufa. Di dalam surah An-Nisa ayat 5. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Atau di dalam ayat yang lain kita diminta untuk qawlan sadida dalam surah Al-Ahzab ayat 70-71, ya. Diminta untuk qawlan sadida. Sadida itu berarti jelas, jernih, terang. Ucapan yang tepat, yang timbul dari hati yang bersih. Sebab ucapan adalah gambaran dari apa yang ada dalam hati kita. Kemudian Al-Quran juga mengatakan qawlan baligha dalam surah An-Nisa ayat ke-63. Yakni bicara, kalau kita berbicara, bicaranya sampai ke hati kepada seseorang. Baligha itu artinya sampai, ya. Jadi qawlan baligha dimaknai sebagai perkataan yang sampai dan meninggalkan bekas di dalam jiwa seseorang. Juga Al-Quran menganjurkan kepada kita untuk qawlan masyurah. Masyurah artinya mudah, qawlan masyurah. Maknanya adalah kita diminta kalau berbicara dengan perkataan yang mudah, menyenangkan dan tidak mengecewakan. Atau Quran juga mengajarkan pada kita untuk berbicara qawlan bayyina, yaitu bicara lemah lembut. Perhatikan surah Thaha ayat ke-44, bagaimana ketika Nabi Musa AS berdialog dengan Fir'aun, diminta untuk qawlan bayyina atau berkata-kata dengan lemah lembut. Baiklah teman-teman sekalian, semoga kita semua menjadi orang-orang yang senantiasa mampu menjaga lisan kita, berhati-hati dengan lisan kita, dan kita dimasukkan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala karena lisan kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin.

0: Dari mana pagi-pagi ni Makcik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
1: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Eh, bantu isi TTS dong.
4: TTS apaan?
3: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya apa? Ada huruf R-nya. Siapa ya? P-R Peter Parker.
4: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
3: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial S-A-T.
4: Sultan Ageng Tirtayasa.
3: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
4: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat. Kalau pahlawan nasional aja lupa.
3: Maaf. Terakhir, depannya T. Pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
4: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
3: Oh iya, hehehe.
4: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
5: Nya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya.
6: Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
7: Mbak Pi tanya berbeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
8: Hewa ayah nufa be'e-be'e-ita, banosa siha sarategu.
9: Jadi astu ni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
10: Timat sabelainan, laguan kita pada tetap sopok Indonesia.
11: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
5: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
10: Kami
12: cinta Indonesia.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: mengikatkan kain di kepala menjadi ciri khas pria di daratan Melayu. Bentuk kainnya bisa beragam. Seni melilitnya pun cukup variatif. Dikenal dengan sebutan tanja, menjadi lambang kewibawaan di kalangan masyarakat Melayu Riau. Jika melihat model atau jenis tanjak yang dipakai seseorang, maka tak semuanya sama modelnya. Kalau kita mau memilih dan memakai tanjak, sebenarnya itu tergantung kenyamanan kita memakainya. Semakin tinggi dan kompleks bentuknya, menunjukkan semakin tinggi pula status sosial si pemakainya. Maka, strata sosial pemakai tanjak sebenarnya bisa dibedakan dari lenggek atau lapis ikatan tanjak itu sendiri. Lenggek yang dimaksud adalah lapis ikatan dari dalam keluar atau dari bawah ke atas. Arah ikatan tanjak masyarakat awam dari kanan ke kiri dan untuk raja dari kiri ke kanan. Hal ini bermaksud sebagai pembeda dan bermakna kebijakan raja diharapkan selalu di kanan yang melambangkan kebaikan.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Jawa Barat. Berbicara mengenai pakaian adat di daerah Sunda atau Jawa Barat, tidak bisa terlepas dari aspek sejarahnya. Dahulu kala, pakaian adat di daerah Sunda dibedakan berdasarkan strata sosial masyarakatnya. Setidaknya ada tiga kelompok yang menjadi pembeda. Pertama, yaitu pakaian adat yang diperuntukkan untuk kalangan rakyat biasa atau bisa disebut jelata. Kedua, yang dipakai untuk kalangan masyarakat menengah dan terakhir yang paling tinggi, yaitu untuk kaum bangsawan atau kelas atas. Karena memiliki beragam jenis pakaian adat, Provinsi Jawa Barat kemudian membuat standar baku baju sejak beberapa dasawarsa terakhir. Pakaian adat Jawa Barat yang resmi dapat dilihat pada acara pemilihan Mojang dan Jajaka yang selalu digelar setiap tahunnya. Para jajaka menggunakan jas takwa atau jas penutup dengan warna bebas, celana panjang dengan warna yang sama, kain samping yang diikatkan di pinggang, penutup kepala berupa bendo, dan alas kaki selop. Hiasan yang dikenakan hanya berupa jam rantai yang biasanya dicepitkan pada saku jas. Sementara untuk para mojang, mereka akan menggunakan pakaian berupa kebaya polos dengan hiasan sulam, kain kebat, beber atau ikat pinggang, kutang atau kamisol, karembong atau selendang sebagai pemanis, dan alas kaki berupa selop dengan warna sama seperti warna kebaya. Adapun untuk hiasannya, yaitu tusuk konde berhias bunga untuk rambut disanggul, giwang, cincin, bros, kalung, gelang keroncong, peniti rantai, dan beberapa perhiasan lainnya yang terbuat dari emas bertahtakan berlian.

mengenal senjata tradisional Indonesia. Kujang adalah sebuah senjata unik dari daerah Jawa Barat. Kujang dibuat sekitar abad ke-8 atau ke-9, terbuat dari besi, baja, dan bahan pamor. Panjangnya sekitar 20-25 cm dan beratnya sekitar 300 gram. Kujang merupakan perkakas yang merefleksikan ketajaman dan daya kritis dalam kehidupan. Juga melambangkan kekuatan dan keberanian untuk melindungi hak dan kebenaran. Menjadi ciri khas baik sebagai senjata, alat pertanian, pertambangan, hiasan maupun cenderamata.

0: seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya Dek sekarang ya. Ntar kalau demam siapa yang tanggung jawab ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya Dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan Ma.
2: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
3: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827. Dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

tidak ada transporter yang nakal lagi. Karena kami di Dinkes sebagai penunjang di wilayah Kota Pekanbaru, sangat banyak kasus yang kita hadapi. Salah satunya yang kemarin kita yang terlibat di saat adanya transporter yang mengambil

Berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pemerintah Kabupaten Kota di Riau diminta untuk segera membentuk agen perlindungan sosial atau Perlinsos untuk mendukung pendataan dan pengusulan calon penerima bantuan sosial. Penyakit ISPA dan asma terus mengalami peningkatan sejak kabut asap yang terjadi beberapa bulan ini. Dinas Kesehatan himbau masyarakat tetap gunakan masker saat kabut asap tinggi. Warta Riau siang juga disiarkan studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansik FM, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak, Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau siang selengkapnya edisi Rabu 23 September 2026 bersama saya, Pranoto.

0: Kita awali kabar siang hari ini, pendengar. Pemerintah Kabupaten atau Kota di Riau diminta untuk segera membentuk agen perlindungan sosial atau Perlinsos untuk mendukung pendataan dan pengusulan calon penerimaan bantuan sosial. Selengkapnya Femi Astiofani melaporkan.
1: Untuk mendukung proses pendataan dan pengusulan calon penerima bantuan sosial yang tepat sasaran, pemerintah Provinsi Riau mendorong pemerintah kabupaten kota segera membentuk agen perlindungan sosial atau Perlinsos. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengatakan, pemerintah kabupaten kota sudah mendapatkan pengarahan dari Kementerian Sosial dan Dewan Ekonomi Nasional terkait dengan pembentukan agen Perlinsos. PLT Gubernur menyebutkan, hingga akhir tahun nanti ditargetkan ada 2 juta agen Perlinsos di seluruh daerah Seriau. Menurut PLT Gubernur, dengan banyaknya agen Perlinsos, maka masyarakat yang masuk dalam desil 1, desil 2, desil 3, dan desil 4 dapat terdata dengan benar.
2: Kita semaksimal mungkin. Tadi saya sudah mengarahkan masing-masing OPD, dan tadi ini biro-biro, saya minta ini langsung mendaftarkan. Tadi saya minta sebelum bubar, jangan daftar. Daftarkan selalu pagi dulu. Alhamdulillah, lagi sudah. Saya mengharapkan pemerintah kabupaten kota, perbati wali kota, setelah tadi dia lakukan tadi pencerahan dari Kementerian Sosial dan dari Dewan Ekonomi Nasional, kita minta ditindaklanjuti segera.
1: Sementara Koordinator Harian Digital Public Infrastruktur DPI Perlinsos dan juga Senior Advisor Dewan Ekonomi Nasional Rahmat Danu Andika menyebutkan, untuk pendaftaran agen Perlinsos dapat dilakukan secara daring melalui portal resmi yang disediakan pemerintah melalui https://agen-perlinsos.kemensos.go.id.
3: Ada dua cara. Yang pertama, saya mungkin yang terkini dulu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nanti buka di website, bisa dari handphone, maka dilakukan lewat handphone karena memang tujuannya adalah mudah. Ini adalah yang kiri, siapapun bisa mendaftarkan dirinya sendiri kalau dia memiliki handphone dan memiliki IKD yang sudah aktif. Nah, kalau dua syarat itu terpenuhi Pak, dia memiliki handphone sendiri dan IKD-nya aktif, maka yang bersangkutan ini bisa mendaftarkan diri untuk mendapatkan bansos dari manapun, mau dari rumahnya, mau sambil ngoping anak, mau sambil masak, mau sambil pergi ke kebun, dia bisa Pak, selama ada yang akses internet. Tapi tentu ini kan tidak menjawab masalah yang ada terkait akses bagi orang-orang yang memang belum mampu untuk mendaftarkan dirinya secara mandiri. Itulah kenapa ada yang namanya portal agen. Ini alamatnya kalau kita lihat Pak agak berbeda. Portal agen ini agen-perlinsos.kemensos.go.id.
1: Rahmat Danu menambahkan, calon agen Perlinsos juga harus menyiapkan sejumlah data untuk menyelesaikan proses registrasi. Salah satunya adalah nomor induk kependudukan atau NIK, serta PIN IKD yang digunakan dalam proses verifikasi. Femi Astiofani, RRI, Pekanbaru.
0: Selanjutnya pendengar, pemerintah Kota Pekanbaru mendukung program nasional pembangunan 3 juta rumah dengan menyiapkan anggaran pada tahun 2027. Selengkapnya dilaporkan Desi Fitri Rahayu.
4: Pemerintah Kota Pekanbaru berencana menyiapkan anggaran pada tahun 2027 untuk mendukung program nasional pembangunan 3 juta rumah. Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, usai mendatangani perjanjian kerjasama dengan PT Bank Sumut dan DPD Rei Riau, menjelaskan dukungan tersebut akan diberikan kepada masyarakat dalam bentuk subsidi uang muka, termasuk subsidi bunga atau margin pembiayaan, sehingga masyarakat dapat memiliki rumah dengan harga terjangkau.
5: DPD Rei dengan Bank Sumut. Namun juga di dalam agenda ini tadi kita menyampaikan bahwa dukungan pemerintah tentang bagaimana mendukung program nasional yaitu 3 juta rumah. Tentu insya Allah ke depan pemerintah Kota Pekanbaru tahun 2027 sudah membuat anggaran untuk memberikan subsidi dan juga tentu subsidi DP, termasuk juga subsidi untuk bunga bagi margin.
4: Sementara itu, Ketua DPD Rei Riau, Elvi Sofriadi, berharap pemerintah Kota Pekanbaru dapat mempercepat proses perizinan pembangunan perumahan tersebut, mewujudkan program nasional 3 juta rumah.
6: Dan kebijakan terbaru dalam hal perizinan, untuk mempercepat proses perizinan kami untuk membangun Kota Pekanbaru ini lebih baik lagi.
4: Di sisi lain, Faisal Panggabean, pemimpin Divisi Kredit Konsumen, menyebutkan Kerjasama tersebut menjadi langkah untuk memperkuat sinergi dalam mendukung penyediaan hunian yang layak dan terjangkau, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
7: Kami berharap untuk dapat memperkuat sinergi dan meningkatkan penyaluran KPR sejahtera MPBP di Provinsi Riau, khususnya di Kota Pekanbaru.
4: Saat penandatanganan kerjasama juga digelar sosialisasi laporan kegiatan penanaman modal atau LKPM, sehingga sinergi antara pemerintah, perbankan, dan pengembang yang terjalin, program pembangunan perumahan dapat berjalin dan memberikan akses hunian yang lebih terjangkau bagi masyarakat. Kontributor RRI Pekanbaru, Desi Fitri Rahayu, melaporkan.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Riau Siang. Kita ke kabar selanjutnya. Penyakit ISPA dan asma terus mengalami peningkatan sejak kabut asap yang terjadi beberapa bulan ini. Dinas Kesehatan himbau masyarakat tetap gunakan masker saat kabut asap tinggi. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan selengkapnya.
8: Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Bengkalis mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak kabut asap yang melanda sejumlah wilayah dalam sepekan terakhir. Meskipun hari ini sempat diguyur hujan, warga diminta mengurangi aktivitas di luar rumah dan menggunakan masker jika harus beraktivitas di luar rumah. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Bengkalis, Irawadi, menyebutkan bahwa langkah pencegahan perlu dilakukan secara mandiri. Masyarakat mengingatkan kualitas udara di Bengkalis masih kurang baik. Menurutnya, dalam beberapa hari terakhir terdapat peningkatan kasus penyakit yang berkaitan dengan gangguan saluran pernapasan. Berdasarkan data harian dari seluruh fasilitas kesehatan di Kabupaten Bengkalis, kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dan asma menunjukkan peningkatan. Kasus ISPA yang ditangani fasilitas kesehatan pada hari Senin tercatat sebanyak 143 kasus. Kemudian pada Selasa masih cukup tinggi dengan 111 kasus. Sebelum kembali meningkat pada Rabu menjadi 135 kasus. Peningkatan juga terjadi pada kasus asma. Pada Senin tidak tercatat kasus asma yang ditangani fasilitas kesehatan. Namun jumlahnya meningkat menjadi 3 kasus pada Selasa dan melonjak menjadi 9 kasus pada Rabunya.
9: Kalau misalnya kondisi asap lagi masih anu, masih juga tebal, kurangi aktivitas kan, masker-masker yang keluar rumah gitu. Terutama yang asma itu dikurangi lah, keluar rumah kan itu risiko kan tuh, bisa kambuh asmanya kan, di kursi berlari yang kurang main ya.
10: Kurangi aktivitas, tapi tak signifikan lagi meningkat loh.
9: Grafiknya, KPI hariannya gitu. Hanya kekirimkan grafik hariannya. Tapi itu juga susah kita nak nilai itu sebagai dampak. Cuma dia pas grafik harian nampak tuh dari 3 jam naik. Ada asma, ada iritasi mata, ada kulit kan. Nah, cuma dari 3 hari ini yang naik itu asma gitu kan. Nah,
8: sementara itu berdasarkan pemantauan stasiun pemantau kualitas udara ambien SPKUA Kementerian Lingkungan Hidup yang berada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis menyebutkan kualitas udara di wilayah Bengkalis masih mengalami perubahan indikator polutan, yaitu PM2,5 dalam beberapa hari terakhir, berada pada kategori kuning yang menunjukkan kondisi udara kurang sehat, dan pada hari ini kualitas udara masih dalam keadaan kurang sehat.
11: Iya, masih posisi tak sehat, makanya gunakan masker, karena kita ini bedalahnya itu kan tak nampak dia tuh, partikel 2,5. Jadi memang langsung dia bisa, kalau partikel 2,5 ini bisa langsung masuk ke ini, alveoli paru-paru.
8: Sejak sehari sebelumnya kegiatan modifikasi cuaca juga sudah dilakukan dengan penyemaian garam yang telah dilakukan di wilayah Bengkalis sebagai salah satu upaya membantu penanganan kondisi karhutla dan kabut asap. Dinas Kesehatan Bengkalis kembali mengingatkan masyarakat untuk memperhatikan kondisi kesehatan selama kualitas udara belum sepenuhnya membaik. Masyarakat yang mengalami keluhan seperti

0: sistem pengawasan yang ketat sehingga tidak terjadi penyalahgunaan oleh pihak pengangkut maupun pengelola limbah. Menurutnya selama ini masih ditemukan berbagai tantangan di lapangan, terutama terkait keberadaan transporter limbah yang tidak menjalankan prosedur sesuai ketentuan.
1: Bagaimana penanganan limbah PESENKES yang aman? Tidak ada transporter yang nakal lagi, karena kami di Dinkes sebagai penanggung jawab di wilayah Kota Pekanbaru sangat banyak kasus yang kita hadapi. Salah satunya yang kemarin kita yang terlibat di saat adanya transporter yang mengambil limbah pasien kes, baik yang infeksius non infeksius itu yang ada di wilayah Simpang Baru, dia mengambilnya MOU dengan klinik kan sedikit-sedikit tuh. Nah ditimbun, bahkan ada ingeneratornya. Dia cuma pendek sekali dan juga ribut sekali, di saat itulah warga mengetahuinya.
0: Sementara itu, perwakilan United Nations Development Program, Masri Aulia, mengatakan salah satu inovasi yang dikembangkan untuk mendukung pengelolaan tersebut adalah aplikasi MISMILE atau Medical Waste Management Information System for Environmental Health. Ini merupakan sistem yang dirancang Kemenkes Republik Indonesia bersama UNDP, memungkinkan proses pelacakan limbah medis, mulai dari fasilitas kesehatan hingga tahap akhir pengolahan secara real time.
2: Dimulai dari limbah keluar sampai hasil pengolahan di tempat pengolahan pun kita masih bisa memantau dari satu sistem yang sama. Nah, di sini kita bisa menjamin kepada lingkungan hidup, kepada Kementerian Kesehatan, dan kepada masyarakat, limbah yang dihasilkan oleh Fasiankes itu aman, tidak dibuang di sembarang tempat, karena itu akan terjamin mulai dari keluar ruangan sampai pengolahan itu nanti datanya bisa kita tracking per nomor kantong limbah tersebut.
0: Saat ini sistem tersebut telah diterapkan di 267 fasilitas kesehatan berbagai wilayah Indonesia. Beberapa di Pulau Sumatera yang telah mulai menjalankan sistem ini antara lain Kota Medan dan sejumlah kabupaten kota di Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Selatan, serta Kota Padang. Demikian, Alus Suratmaja melaporkan.
3: Anda masih mendengarkan Warta Riau Siang. Pendengar, kita ke kabar selanjutnya. RSIA Budi Mulia Pekanbaru kembali menggelar bakti sosial kesehatan bagi masyarakat untuk kedua kalinya. Selengkapnya, Evi Suryani melaporkan.
4: Pelaksanaan bakti sosial kali ini, masyarakat mendapatkan layanan konsultasi dokter spesialis, pemeriksaan kesehatan hingga obat-obatan secara gratis. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengapresiasi pelaksanaan bakti sosial tersebut. Menurutnya, pemeriksaan kesehatan penting dilakukan masyarakat untuk mengetahui kondisi kesehatan sejak dini. Agung juga menyebut pemeriksaan kesehatan secara lengkap membutuhkan biaya besar apabila dilakukan secara mandiri.
5: Hari ini juga ada MCU lengkap ya, Masya Allah. Kalau MCU lengkap ini satu orangnya itu bisa sampai dengan 2 jutaan.
4: Sementara CEO RSIA Budi Mulia, Doni Adelino mengatakan bakti sosial tersebut merupakan salah satu bentuk dukungan rumah sakit dalam membantu masyarakat memperoleh akses layanan kesehatan. Bakti sosial jilid 2 menargetkan sebanyak 500 pasien, hingga hari ketiga pelaksanaan sudah 150 pasien telah mendapatkan layanan kesehatan.
6: Jadi ini adalah bakti sosial jilid 2. Jilid 2 yang saya targetkan itu kurang lebih ada 500 pasien. Alhamdulillah ini hari ketiga sudah mencapai kurang lebih 150 pasien yang hadir.
4: Kegiatan serupa sebelumnya dilaksanakan dengan melayani 350 pasien. Kegiatan sosial akan terus dilaksanakan melalui kolaborasi antara rumah sakit, pemerintahan, dan masyarakat. Kontributor RRI Pekanbaru, Evi Suryani melaporkan.
3: Selanjutnya pendengar, selama periode Agustus hingga September ini, Polres Kuantan Singgigi ungkap puluhan kasus narkotika. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
7: Polres Kuantan Singgigi terus meningkatkan upaya pemberantasan peredaran narkotika dan bahan berbahaya lainnya di wilayah hukum Kabupaten Kuantan Singgigi. Kapolres Kuantan Singgigi AKBP Hidayat Perdana mengatakan, selama periode Agustus 2026 hingga hari ini, pihaknya telah mengamankan sebanyak 26 tersangka. Dari pengungkapan tersebut, polisi mengamankan sejumlah barang bukti narkotika berupa sabu sebanyak 119 gram, ganja seberat 67 gram, serta ekstasi sebanyak 13 butir.
8: Kami Polres

0: Kuantan Singgi terus berkomitmen untuk mengungkap peredaran narkoba. Pada bulan Agustus sampai dengan saat ini sudah mengungkap 26 tersangka, diantaranya 22 laki-laki dan 4 orang perempuan. Dengan barang bukti yang sudah diamankan yaitu untuk sabu sebanyak 119 gram, ganja 67 gram, kemudian ekstasi 13 butir. Demikian yang kami ungkap pada bulan Agustus sampai dengan saat ini. Kami terus menghimbau kepada seluruh masyarakat apabila mendapatkan informasi terkait peredaran narkoba, jangan ragu-ragu untuk laporkan kepada kepolisian terdekat ataupun dapat melalui 110.
1: Sementara itu, kriminolog Universitas Islam Riau, Rio Tutrianto menilai bahwa penegakan hukum terhadap para pelaku narkoba harus dilakukan secara terus-menerus dan bukan hanya tugas kepolisian saja. Ia meminta seluruh elemen masyarakat untuk dapat memerangi peredaran narkotika.
2: Saya mengajak kita bersama untuk dapat mencegah, minimal tidak diam ketika misalnya ada hal-hal yang mungkin berbau narkotika itu ada di sekeliling kita. Saya sangat mengapresiasi sekali.
1: Polres Kuantan Singingi akan terus melakukan upaya pemberantasan peredaran narkotika di wilayah hukumnya. Masyarakat juga dihimbau untuk berperan aktif dengan memberikan informasi kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya dugaan peredaran narkoba. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.

0: Baik pendengar, kita beralih ke kabar olahraga. Juara Piala Suratin Zona Riau mulai mematangkan persiapan untuk menghadapi penyisihan Zona Sumatera yang dijadwalkan berlangsung di Medan, Sumatera Utara sebelum melanjutkan perjuangan menuju Piala Suratin tingkat nasional. Berikut Khairani Januari ini melaporkan selengkapnya.
1: Juara Piala Suratin Zona Riau kini mulai mempersiapkan diri menghadapi tahapan berikutnya sebelum berlaga di tingkat nasional. Para pemenang dari masing-masing kelompok usia dijadwalkan mengikuti penyisihan Zona Sumatera yang akan berlangsung di Medan Sumatera Utara. Presiden EBR United Umi Dian mengatakan timnya yang berhasil menjadi juara Piala Suratin Zona Riau kategori U13 dan U17 telah melakukan persiapan menghadapi persaingan di tingkat Sumatera. Menurutnya, sejumlah pemain bahkan telah diberangkatkan ke Medan untuk menjalani pemusatan latihan atau training camp. Langkah tersebut dilakukan agar kondisi pemain tetap terjaga sembari menunggu kepastian jadwal pertandingan. Namun hingga kini, waktu pelaksanaan penyisihan Zona Sumatera belum mendapatkan kepastian. Jadwal yang sebelumnya telah ditetapkan mengalami perubahan dan belum ada informasi lanjutan mengenai tanggal pertandingan.
2: Alhamdulillah yang anak-anak U13 udah berangkat juga kemarin, udah sampai. Dan U17 emang udah sekitar seminggu lah lebih udah di Medan juga, Pak. Ya, jadi anak-anak biasalah sudah sampai latihan. Nanti siang itu ada uji coba tropeo dengan ada 2 SSB di Medan. Mudah-mudahan dari situ nanti kita mau lihat apa-apa saja yang masih kita perbaiki untuk tim ini. Dan syukur alhamdulillah kan kita udah ada tambahan 6 anak-anak dari SSB yang lain yang kemarin ikut Suratin juga udah kita ajak bergabung untuk memperkuat tim kita.
1: Sementara itu, Direktur Teknik Manro FC, Philip Hansen, menyebut persiapan tim U15 masih terus dilakukan melalui latihan rutin. Meski demikian, kondisi cuaca dan kabut asap turut mempengaruhi program latihan yang telah disusun. Philip juga mengaku kecewa dengan belum pastinya pelaksanaan Piala Suratin, baik terkait dengan jadwal maupun lokasi pertandingan. Menurutnya, ketidakpastian tersebut membuat sejumlah agenda persiapan tim harus mengalami penyesuaian, bahkan beberapa program terpaksa dibatalkan.
3: Untuk persiapan, seperti biasa kami tetap latihan. Tapi latihan ini terganggu karena keadaan asap. Ada persiapan untuk menuju Jogja, tahu-tahu batal. Persiapan dipindah ke Sumatera Utara. Rencananya main tanggal 26 September. Kami sudah pesan tiket semua. Semua kayaknya persiapan sudah hampir 75-80%. Tapi tiba-tiba gagal lagi.
1: Meski demikian, kedua tim tetap berupaya menjaga kesiapan pemain. Mereka berharap kepastian jadwal segera ditetapkan sehingga program latihan dan persiapan menuju kompetisi dapat kembali berjalan secara maksimal. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Dengar kabar tadi sekaligus menutup seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pemerintah kabupaten atau kota di Riau diminta untuk segera membentuk agen perlindungan sosial atau Perlinsos untuk mendukung pendataan dan pengusulan calon penerima bantuan sosial. Penyakit ISPA dan asma terus mengalami peningkatan sejak kabut asap yang terjadi beberapa bulan ini. Dinas Kesehatan himbau masyarakat tetap gunakan masker saat kabut asap tinggi. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pranoto, selamat siang dan sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara pendengar di mana saja Anda berada. Jumpa lagi bersama kami di siang hari ini di Pro 1 RR Bengkalis dalam program Pro Dangdut.
1: Kita.
0: Alah, hai sayang. Ulang lagi ya. Di Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Nah, jadi pendengar setia semuanya, pecinta musik dangdut Indonesia, kalau tadi dengarnya ada suara-suara yang menyambut Pro Dangdut siang hari ini, berarti saya tidak sendirian nih siang hari ini ya. Saya ditemani dengan dua dara cantik. Ya, masih single, tapi entahlah, nanti tanyalah sama yang bersangkutan ya. Tetapi kita berkenalan dulu, bersama saya Rini Fariani dan
2: saya Dewi Manurung.
3: Saya Wulandari.
0: Iya, jadi kami bertiga akan menemani pendengar semuanya di program Pro Dangdut edisi hari ini, hari Rabu tanggal 23 September 2026, hingga kebersamaan kita nanti di Pro Dangdut pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Nah, untuk Anda semuanya yang ingin bergabung di Pro Dangdut, silakan di mana?
2: Di 0823-8836-4742.
0: Cakep. Oke, kalau hari ini saya perdana nih ditemani dengan dua cewek cantik. Nah, ini adik-adik ini merupakan adik-adik magang pendengar yang akan melakukan praktek siaran siang hari ini di program Pro Dangdut ya Dewi ya, iya. Wulan juga ya, iya. Tapi sebelumnya selamat datang ya Wulan, iya. Wulan ini bolehlah berkenalan dulu nih, Wulan dari mana?
3: Halo pendengar, perkenalkan nama saya Wulan dari mahasiswa dari KKN mahasiswa dari IAIN Datuk Laksamana Bengkalis. Dengan program studi komunikasi dan penyiaran Islam.
0: Oke, tapi KKN-nya udah selesai kemarin ya.
3: Baru selesai.
0: Kenapa? Rindu lagi mau KKN?
3: Masih kepikiran gitu. Kepikiran.
0: Berarti ada kesan-kesan yang sulit dilupakan di KKN ya?
3: Iya.
0: Apa aja?
3: Dah dari interaksi warganya, kawan-kawan satu kelompok gitulah.
0: Kemarin KKN di mana Wulan?
3: Dapat di Kecamatan Tebing Tinggi Timur, tepatnya Desa Tanjung Gadai.
0: Tanjung Gadai. Satu kelompok berapa orang?
3: Satu kelompok kami ada 7 orang, 4 dusun tuh.
0: Tapi apa nih kesan sesuatu yang sangat berkesan nih selama KKN?
3: Paling berkesan tuh antara interaksi sama warganya tuh, sama kawan kelompoknya tuh akrab.
0: Akrab.
3: Jadi banyaklah kenangan yang dibuat bareng-bareng.
0: Suka dukanya ada. Suka ya. Dukanya apa?
3: Dukanya kalau sekarang kan udah pisah, jadi susah ngumpul-ngumpul lagi.
0: Oh,
3: soalnya
0: gitu.
3: Udah sibuk semua.
0: Oh iya ya. Apalagi dengan warganya ya sudah pisah.
3: Ya.
0: Ada enggak rencana mau jalan-jalan lagi ke Tanjung Gadai?
3: Insyaallah kalau Allah memberi.
0: Iya. Terkadang kepengen gitu ya, ngumpul lagi sama warga di sana gitu ya. Kalau Dewi ini sudah siaran juga ya?
2: Sudah.
0: Sama Ii sama dan Maimunah ya.
2: Iya.
0: Oke, ini hari berarti ini yang ketiga kali siarannya.
2: Kalau iya ya.
0: Ya. Tapi kalau dengan saya baru perdana ya.
2: Iya.
0: Oke, semoga siang hari ini kita bertiga bisa memberikan nuansa yang berbeda di Pro Dangdut ya. Tentu saja bisa membahagiakan oleh untuk para pendengar kita yang ingin bergabung ya. Sudah ada penelpon yang bergabung, kita terima dulu. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut
0: hanyalah
4: kita.
0: Iya.
4: Apa kabarnya cantik-cantik Rini, Wulan dan Dewi?
0: Alhamdulillah baik. Kabar baik. Ibu yang cantik juga. Jadi kita berempat nih cantik lah ya. Berarti empat kali lah cantiknya.
4: Kita ganteng kan?
0: Tadi Mbak Yati kan bilang 3. Cantik-cantik.
4: Kita ganteng.
0: Kalau jadi ganteng kita tumbuh kumis dong ya.
4: Itulah marah kak.
0: Oke Mbak Yati, silakan. mau
4: lagu hari ini
0: lagu Mbak apa? Iya, lagu apa Mbak Yati?
4: Astaga Naga.
0: Oke, dari Nasar ya.
4: Dari Nasar. Ya.
0: Salam-salamnya untuk siapa?
4: Buatnya yang cantik-cantik. Rini, Dewi dan Ulan.
0: Terima kasih.
4: Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat menjalankan tugas.
0: Amin. Terima kasih.
4: Buatnya Cinta. Semoga dilindungi Allah, dijauhkan penyakit, rezekinya berkah serta melimpah.
0: Amin.
4: Buatnya Bapak itu, Pak Suhaimi, Mbak Nih, Pak Gilang, dan keluarga besar dinas lingkungan hidup. Semoga bahagia bersama keluarga dalam lindungan Allah dan keadaan sehat walafiat.
0: Iya.
4: Terima kasih cantik.
0: Iya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Mbak Yati yang cantik. Udah cantik, baik hati lagi. Dah baik hati, rajin masak. Dah rajin masak tuh, masaknya sedap-sedap.
3: Wah, kode itu kode.
0: Ah, itu. Pandai Ulan eh. Kode itu kode secara halus lah ya. Jangan keras-keras sekarang nih, kita yang halus-halus saja ya. Saking halusnya tak nampak. Kita terima lagi penelpon berikutnya, mungkin Dewi, silakan. Halo Pro Dangdut.
5: Dangdut adalah kita, semakin asik, semakin kompak dan jaya selalu di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rini dengan adik-adik yang tersayang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu baik, kami semua di sini, Mbak.
5: Nah, alhamdulillah, mudah sukses selalu dan tercapainya cita-cita untuk adik-adik awak ya.
0: Iya.
5: Mudah-mudahan untuk seperti itu Mbak Rini nih berjuang sebagai penyiar, sebagai penyanyi dan sebagainya lah, mudah-mudahan dikabulkan cita-citanya
0: dan sebagainya.
5: Amin.
0: Ya
5: Amin. Lagu Mbak Rini.
0: Iya, lagu apa? Silakan, monggo.
5: Lagu Salam Rindu atau Salam Sayang menjelas selalu Mbak Rini.
0: Alamak lain nyebut
5: dari Rana Rani.
0: Pas je bilang lagu Rindu dengan Sayang tuh macam sedih aja, enggak apa-apa Sal.
5: Saya cakap lagi dengan lagu ini untuk ibunda saya jelas biar semakin sehat.
0: Apa kabarnya?
5: Insyaallah nampaknya semakin berkurang.
0: Alhamdulillah.
5: Sudah dibawa balik Mbak Rini.
0: Dari rumah sekarang ya.
5: Udah 3 hari dah dibawa balik.
0: Oke, semoga sehat selalu ya.
5: Doa aja lah, mudah-mudahan dia semakin sehat aja.
0: Amin.
5: Amin.
0: Ini Semakin Rindu Allah. Semakin Sayang tadi judulnya.
5: Iya.
0: Dari
5: salam
0: siapa?
5: Rindu aja tuh dari
0: Rana Rani. Salam-salam untuk siapa?
5: Jadi sayang tadi tuh bertimpul aja, salam sayang Rindu aja selalu untuk semuanya. Mudah-mudahan kita diberi sehat, dipanjangkan umur, tetap diberi keberkahan selalu.
0: Ya. Amin.
5: Salam pertama untuk apa tadi, untuk itu, untuk Umi Yati itu sama Om kita juga semakin sehat, moga diberkahkan rezekinya dan diberi kesabaran selalu. Termasuk untuk Mama Rumi juga, mudah-mudahan diberi kesabaran dan keikhlasannya selalu. Dan untuk Mbak Dini juga dengan adik-adik tadi cuma yang sukses aja lah, diberi kesabaran selalu juga. Mudah-mudahan diberi yang terbaik. Jadi dia mudah-mudahan diberkahkan oleh Allah. Dan untuknya Mamang kita dengan cintanya tuh, mudah-mudahan kan abadi selalu. Untuk Kak Mary juga yang di Hang Tuah, datu untuknya Mauna, datu untuknya Nenek Anggun, untuk Kelly, untuk Wak Atan juga, Wak Arjun, untuk Ayah Joko sama cintanya, Dan untuk Bun Samaria, untuk Majah. Majah pun katanya tak sehat juga nih, Mak Lini. Titip doa juga, mudah cepat sehat Majah.
0: Amin, sehat
5: dan
0: aja.
5: Dan untuk semuanya aja lah Mak Lini, moga-moga kita diberi jalan terbaik aja lah.
0: Oke. Okay.
5: Dan diberi kesabaran selalu, amin.
0: Oke, okay, amin. Ya Rabbal
5: Alamin. Oke, makasih banyak, selamat bertugas. Dan untuk adik-adik juga, mudah-mudahan diberkahan juga, amin.
0: Amin.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi Mbak Rumi ya, Mbak Rumi di Bengkalis, tepatnya di Jalan Karimun. Oke, kita terima lagi penelpon berikutnya. Silakan Wulan.
6: Assalamualaikum Bro Dangdut.
7: Waalaikumsalam Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Oke.
7: Apa kabarnya Bu, adik-adik?
3: Alhamdulillah Bu, sehat. Ibu bagaimana kabarnya?
7: Ya sehat-sehat gitulah dek.
3: Mau request?
7: Kurang sehat.
3: Mau request lagu apa Bu?
7: Oh, kalau lagunya sih Bumi Ini Semakin Panas.
0: Bumi Ini Semakin Panas, iya memang panas betul hari ini Bu. Iya, mudah-mudahan hujan ya. Oke, salam-salamnya. Salam-salamnya untuk siapa, Bu Is? Ya.
7: Pak Arun, Watan.
0: Ah, untuk Oti, siapa lagi?
7: Aman Mang.
0: Ya.
7: Dan seperti ya buat ibu dan adik-adik itu ya.
0: Oke. Okay.
7: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bumi Ini Semakin Panas. Kira-kira memang panas luar biasa hari ini ya, kan? Iya, panas dan masih berasap. Tapi mudah-mudahan agak berkurang lah ya, karena semalam itu hujan deras cukup. Ya, alhamdulillah lah ya, bisa ini, bisa apa?
3: Berkurang,
0: meredakan ini, memadamkan api dan juga mengurangi asap ya, paling tidak ya. Baik, kalau gitu kita lanjutkan untuk menghadirkan lagu-lagunya di siang hari ini ya. Kita akan hadirkan lagu dari Nasar yang di request oleh Mbak Yati tadi, kemudian lagu Salam Rindu dari Mbak Rumi, kemudian Ibu Elis, Bumi Ini Semakin Panas. Dan pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke. Okay.

0: kan. Dak di jero rumah, di latar, di jabo rumah juga ado. Gaya, oi gaya.
1: Iyo, Yai, ngapo tu jege-jege tu, Yai? Jak segitunya manggil wong cantik ni.
0: Ini nak, coba selek. Sampah di mana-mana. Cacam, cacam. Ini ni biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jero badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
1: Jadi nak mana ya itu kendaknya?
0: Ya bersih ke. Pokoknya aku tak tahu menau. Besok barang-barang yang lah tua, barang-barang tak digunakan lagi, sampah yang bergamburan, galau-galau kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
1: Yo, Yai, siap.
2: Ya elah, masih jam segini ya. Tidur lagi, males banget. Halo,
3: Dek, di mana? Bangun, udah siang.
2: Ya ya, bentar ah. Kapan jemput aku? Sekarang ya.
3: Ih, cepetan dong. Lama banget sih.
2: Ya, telat lagi gue. Baju udah, celana udah. Berangkat dah.

0: Ingat ya, nyawa lo cuma satu, maka jagalah keselamatan Anda.
1: Ayah, hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
2: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi
1: apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
3: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
4: Dangdut adalah kita.

0: dangdut adalah kita.
1: Iya, tapi kayaknya ada suara yang gak kedengaran. Tes tes tes, Wulan. Suaranya Wulan.
2: Halo.
1: Iya, coba mic-nya. Coba diperiksa dulu mic Wulan. Udah oke belum tuh? Coba. Oh, udah oke-nya kayaknya. Merah ya?
2: Iya.
1: Aduh, kayaknya mic-nya kelelahan ya. Mungkin dia sudah lelah. Jadi kalian bagi berdua. Baik, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
1: Iya. Untuk Anda yang ingin bergabung kembali di Pro Dangdut yang hari ini cukup panas sekali, mudah-mudahan Dangdut bisa memberikan suasana yang panas tapi asik gitu ya.
2: Iya.
1: Lagunya apa? Bikin kita semangat tapi asik gitu ya. Silakan bergabung di
2: 0823 8836 4742.
1: Oke, ada yang sudah bergabung, silakan Wulan.
2: Assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
2: Dengan siapa di mana nih Bang, Pak?
1: Pak,
3: ini kan bapaknya abang.
1: Oh, dia tak mau dipanggil bapak.
3: Sudah kalau bapak dah tua-tua, dah beruban rambut, ini masih abang, masih hitam-hitam rambut lagi.
1: Oh, tidak juga deh, bapak-bapak itu ada juga yang muda. Tapi kan ini abang-abang dah punya anak kan?
3: Iya, bapak dah punya anak.
1: Nah, berarti bapak lah.
3: Tapi kalau bapak-bapak itu kan dah udah kayak gimana gitu. Tapi kita bapak juga lah, tetap juga lah namanya.
1: Akhirnya terpengaruh dia. Oke lah.
3: Bulan kan tak kenal, makanya tadi
1: bapak-bapak
3: sedikit gitu.
1: Lanjut Bulan.
2: Dengan siapa nih tadi Bang, Pak?
3: Tony nih Mbak Wulan.
1: Wulan, kalau panggil bapak, bapak aja. Kalau abang, abang aja gitu. Jadi tidak boleh abang, pak gitu ya. Oke. Ulang.
2: Dengan Bang Tony ya tadi.
3: Kan Bang Tony juga sebut anak abang itu.
2: Mana tuh tinggal?
3: Di badan tua, Wulan.
1: Wulan, tadi dengar tadi Wulan bilang ini, mana tuh tinggal?
2: Mana tinggal?
1: Jadi Tony tertinggal nih.
3: Iya.
1: Tertinggal kapal, tertinggal kapal.
3: Atasnya di kapal dulu lah. Ini apa kapal ini?
1: Kapal baik, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah, Wulan, Dewi. Satu Wulan, Dewi.
1: Ya, satu Wulan dan satu Dewi.
3: Wulan baru pertama ini, baru kan?
2: Iya.
3: Baru. Dah mantap juga, dah berani juga nampak suaranya.
1: Kalau ini, lagunya apa?
3: Coba lagu ni cari kat ini, ada tak kat ini ya?
1: Apa tu?
3: Biar bahagia tanpa kau.
1: Biar bahagia?
3: Dia.
1: Oh dia.
3: Bahagia ya tanpa kau.
1: Oh, dari siapa tu?
3: Rizki Darusman.
1: Rizki?
3: Rizki Darusman.
1: Rifki Darusman. Oke. Okay. Coba kita cari. Dia bahagia tanpa kau. Oke.
3: Okay. Rifki Darusman.
2: Sambil ditunggu nih, bolehlah salam-salam.
3: Dua tamu tak lupa buat penyiar ni yang ditunggu-tunggu setiap hari. Kau dapat setiap hari ni yang soal yang mantap. Merdu kat ini.
1: Dia ini memang gitu. Ciri khas dia memang gitu. Dia suka melambung-lambungkan orang.
3: Memang soal itu memang baca apa-apa lagu dan membatnya aja mantap.
1: Takutnya nanti dah dilambung dia, dicampaknya kita. Nah, jadi jangan terpedaya
3: Serius kat ini. Memang puji dia serius kat ini.
1: Iyalah, kami dengarnya serius juga.
3: Dewi.
1: Ya.
3: Selalu juga buatnya. Buatnya siapa ya? Baik Joko, baik Pak Harun, buatnya Mak Usu, Pak Usu, buatnya Bilik Menampi, buat semua lagi monitor di Podang di mana aja berada. Mudah-mudahan tak selalu semuanya.
1: Okay.
3: Spesial senewa buat Oma, anak. Ada anak dah bulan.
2: Belum lagi.
3: Dah bujang dah.
1: Maksudnya tahun ini dah punya
2: anak bujang.
3: Aduh. Kayaknya lagunya ada.

0: tapi kalau yang lain kayak gini. Yang lain kalau lagu, penyanyinya yang lain boleh
1: gitu. Lagu bukan dilema asmara kayak ini, melodi asmara.
0: Oh, melodi rupanya. Ah,
1: Ogi.
0: Coba ya.
1: Bukan salah kayak ini, salah Tony kemarin tuh, salah lagu judul.
0: Jadi hari ini melodi juga.
1: Ah, melodi asmara aja lah kalau tak ada lagu tadi tuh.
0: Ogi, Ogi ya.
1: Antara dua.
0: Oke. Okay.
1: Nah, okay. Itu ini terima okay. kasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Lain kali kita bergurau lagi. Salah silap, maaf.
0: Sama-sama.
1: Buat Ulan, buat Dewi, sukses selalu. Amin. Selalu tetap semangat selalu. Banyak cari ilmu, mudah-mudahan sukses.
0: Semangat.
1: Pesan Tony, jangan sombong. Selalu tersenyum. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingat itu, kalau jumpa Tony, jangan sombong. Emang pernah ketemu?
2: Kayaknya belum.
0: Nah, iya kan? Iya. Biasanya kalau udah orang ketemu, ketemu kedua kali tidak negur, itu baru sombong. Iya. Karena ini karena sudah pernah ketemu, tapi kan ini kan belum pernah ketemu kan?
2: Iya.
0: Nah, jadi jangan salahkan mereka Tony ya, kalau mereka nggak tegur Tony. Berarti mereka bukan sombong karena belum pernah ketemu. Tony juga begitu, mungkin Tony juga belum pernah ketemu Wulan sama Dewi ya. Tapi enggak apa-apa kalau Tony ada waktu, silakan. Pintu RRI senantiasa terbuka, tetapi terbuka apabila ada orangnya. Orangnya siapa? Kalau ada Dewi dan Wulan.
2: Iya.
0: Kalau penyiarnya bukan seksi penyambut tamu ya, karena penyiarnya cukup di dalam saja.
2: Iya.
0: Menjaga peralatan siaran gitu ya. Kita terima lagi penelponnya Dewi.
3: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
3: Dengan siapa di mana nih?
4: Dengan Nini di Suka Jadi Putri Boyo.
0: Nini, dengan Nini, bukan itu ya.
3: Iya. Mau request lagu apa nih?
4: Dari Ovi Pristi, Perih.
0: Ovi Pristi?
4: Ovi Pristi, Perih.
0: Sebentar ya, Perih. Ovi Pristi.
3: Salam-salam ya.
4: Salam-salam tuh Kak Hida.
0: Ah,
4: itu sahabat.

0: cuci darah. Special untuk Fatma Yani dengan Rudy. Dengan ucapan selamat pengantin baru. Semoga sakinah mawaddah warahmah.
1: Ini Nini? Nini dah pengantin baru belum? Atau pengantin lama?
0: Belum lagi.
1: Oh, belum lagi. Oke. Rencananya kapan ini?
0: Belum tahu kapan, Kak. Belum ada jodohnya.
1: Oke. Berarti masih cari jodoh ya? Atau sudah ada, kira-kira sudah ada calonnya?
0: Sudah ada, Kak.
1: Alhamdulillah.
0: Kalau okay. Dia jelas, oke. Okay. Kalau tak jelas, salah, tinggal aja.
2: Agak ngeri.
1: Iya, ini namanya komitmen. Jadi konsisten dia ini ya. Kalau jadi katakan jadi, tidak katakan tidak, iya kan? Nah, bagus ini, Nini. Harus itu, harus tegas gitu ya, Nini ya. Jangan digantung-gantung ya, Nini ya. Karena apa? Betul, karena apa? Kumbang tidak seekor, kuntum tidak bunga tidak sekuntum. Baik, tapi walau bagaimanapun ini semoga bertemu jodohnya, jodoh pilihan hati lah pokoknya ya.
0: Iya.
1: Tadi lagu sudah belum? Sudah. Ya. Tadi salam-salamnya sudah belum?
2: Sudah.
1: Oh, sudah juga. Kalau gitu sudahlah ya.
0: Ada kan lagunya, Kak?
1: Ada. Oke, Nini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Nini di Putri Puyuh tadi ya. Iya kan?
2: Iya.
1: Putri Puyuh itu di daerah Siak ya?
2: Iya, Siak.
1: Atau masih Bengkalis? Putri Puyuh, yalah pokoknya di sekitar Putri Puyuh lah ya. Kita terima lagi, halo Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut adalah kita.
1: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Ongah?
3: Iya, Boci.
1: Apa kabar, Mama Ongah?
3: Alhamdulillah sehat,
1: Mama Ongah.
3: Iya.
1: Alhamdulillah, Mak.
3: Rini, apa kabar?
1: Kabar baik, Mak. Rini tak sendirin, Mak. Rini.
3: Dengan Dewi. Apa kabar, Dewi?
2: Baik.
3: Ulan.
2: Alhamdulillah.
3: Ini Mak Ongah ni lah ni dengan layang.
1: Mak Ongah. Inilah Oma Ongah gitu.
3: Mak Ongah gitu.
1: Mak Ongah gitu di Tanjung Layan Kabupaten Siak, Mak Ongah ya.
3: Iya, Siak.
1: Lagu apa, Mak Ongah?
3: Lagu Mak Tuang mana lagu Tirin?
1: Mak apa nih? Mak Tiri, Mak Kandung, Mak
3: ya lagu Mak lagu tu, jodoh lagu tu. Wang Mangkalis ke atau Wang Siak?
1: Oh, Mak. Lagunya macam mana? Cubalah Mak Ongah nyanyi sikit.
3: Anak pandai lagu dere.
1: Biar kita tahu lagu yang mana satu.
3: Lagu lain lah Tiri.
1: Emak. Emak. Di dangdut deh.
3: Dangdut. Wang Siak atau Wang Mangkali nyanyi gitu.
1: Cubalah kita tengok. Kita carilah judul Emak nih. Emak ada Jaja Miharja, Emak juga. Yang jale-jale aja lah, Mak Ongah.
3: Lagu lagi seberang Rin.
1: Apa lagunya tuh?
3: Cinta lagi seberang.
1: Cinta dari seberang. Oke. Okay. Salam-salamnya Mak Ongah.
3: Salam untuk Mbak Rumi tadi. Untuk Nenek Anggun di Penampi.
1: Yo.
3: Untuk Pak Harun.

0: po.
1: Oo, sehat nampak ya.
0: Itu je rin.
1: Iyalah mak Onga. Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia mak Onga awak di Tanjung Layang ya. Kabupaten Siak. Pernah ke Tanjung Layang?
2: Belum.
1: Dewi Wulan belum?
2: Belum.
1: Ya Allah ya Tuhan, belum?
2: Belum.
1: Insya Allah, sama lah gitu. Kalau gitu langsung aja yuk kita hadirkan lagu-lagunya berikut ini. Tetap bersama kami di Prodangdut.

0: Dangdut adalah kita.
1: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
2: Namanya juga warga negara plus 62.
1: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
3: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
4: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827. Dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
5: Seger banget, panas-panas gini minum es, seger.
6: Es terus. Nah, gitu pinter ya dek sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab ayo?
5: Ya kalau demam, tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
6: Gini nih punya adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
5: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
6: Wah. Ma, Ulan ma.
0: Dangdut adalah kita.

0: dangdut adalah kita.
1: Terima kasih pendengar masih bersama kami di Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Iya. Kita sudah sampai di penghujung suah kayaknya ya, Wulan Dewi ya. Iya. Tapi walau bagaimanapun masih ada satu penelpon yang akan kita terima, dan untuk satu lagu dangdut terakhir nanti kita hadirkan ya. Siapakah dia? Halo Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa kabo?
1: Kabo baik.
3: Alhamdulillah.
1: Apa kabo kan sih ya?
3: Dumai nih kak.
1: Alah, dumai pula lagi dah.
3: Kami tak tentu loh.
1: Iyalah pula. Jadi yang di dumai, bila pula ke siak? Yang di dumai.
3: Benar.
1: Tak ada balik. Biarlah mengalah yang di siak eh.
3: Iyalah.
1: Yang penting
3: sayang
1: kan. Yang penting tercapai apa yang kita minta.
3: Amin, amin ya Allah, ya Allah.
1: Yang diminta itu harus ditunaikan ya. Oke, Nana, penelpon terakhir. Ya, lagu apa nih?
3: Lagu Teri Cunaria.
1: Apa dia?
3: Teri Cunaria, Dele Gayi.
1: Oh, India Tahe.
3: India Tahe.
1: Teri Cunaria. Teri Cunaria. Bukan ya?
3: Bukan itu dong.
1: Bukan, bukan. Teri. Oh, Teri Cunaria Delegaye.
3: Iya.
1: Apalah artinya tuh? Itulah jadi berselirat lidah kita nih.
3: Apalah tak tahu pula itu kan kampung
1: awak tuh. Kampung awak eh? Iyalah. Salam-salam untuk siapa?
3: Salam untuk Karini, semoga sehat selalu.
1: Amin.
3: Untuknya budak berdua tuh semoga sehat selalu juga.
1: Aduh, budak berdua nih ya.
3: Untuknya Galang, untuknya siapa lagi kak ya? Untuknya Watan, untuknya semuanya lah kak yang tetap stay di 90.7, semoga tetap selalu. Untuk suami yang tersayang, salam sayang selalu dilimpahkan rezekinya. Itu aja kak ya.
1: Oke, terima kasih Nana.
3: Yuk, sama-sama, selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita sudah sampai di penghujung kebersamaan kita di Pro Dangdut edisi hari ini Rabu 23 September 2026. Dan tadi lagu pemungkas akan kita hadirkan lagu Hindustan ya. Yeah. Suka lagu India?
4: Suka.
1: Suka.
4: Suka.
1: Bu Dewi?
5: Sedikit.
1: Sedikit. Saya? Suka juga. Oke, kalau gitu sampai di sini kebersamaan kita ya. Kita bertiga mengundurkan diri di Pro Dangdut ya. Mungkin ada pesan-pesan dari Dewi dan Wulan. Apa nih pesan-pesannya? Kamulah. Janganlah saya dulu, kamulah gitu kan. Ayo Wulan dululah. Kakak dulu kakak.
4: Pesannya untuk
1: mic-nya dekatin.
4: Ya. Pesannya untuk para pendengar, jaga kesehatan. Makannya tepat waktu.
1: Kalau enggak mau makan disuapin gitu.
4: Iya.
1: Terus
4: pokoknya jaga kesehatan aja.
1: Iya, apalagi ini cuacanya tidak menentu ya.
4: Iya.
1: Ekstrim, panas-panas betul, hujan lebat-lebat betul, dan asap mengepul. Oke, kalau Dewi?
6: Kalau dari saya tetap jaga kesehatan, terus istirahat yang cukup.
1: Istirahat.
6: Terus jangan bosan-bosan dengan Pro Dangdut.
1: Itu yang penting. Jadi untuk itu kita sampai di sini di Pro Dangdut ya. Terima kasih atas kebersamaannya, perhatiannya. Yang belum bergabung mungkin kita akan jumpa lagi di Pro Dangdut episode selanjutnya ya. Saya Rini
6: dan saya Dewi Manurung.
4: Saya Wulandari.
1: Mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.

kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, selanjutnya kita akan ikuti program Indonesia Cerdas.

0: Indonesia Cerdas, program menghadirkan diskusi mendalam mengenai isu-isu penting yang berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, mulai dari strategi pengentasan kemiskinan, program ketahanan pangan, hingga layanan pendidikan inklusif, Sekolah Garuda, dan Sekolah Rakyat. Ikuti Indonesia Cerdas hari ini.
1: Selamat sore pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kenal informasi dan inspirasi. Dan kali ini kita sedang mengikuti program Indonesia Cerdas, dan di mana sore hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan sangat dekat sekali dengan dunia pendidikan masa kini, yaitu belajar matematika untuk gen alfa. Generasi alfa itu adalah generasi yang tumbuh di tengah disrupsi teknologi digital yang masif, dan lantas bagaimana kira-kira cara kita mempelajarkan matematika yang sering dianggap menakutkan bagi generasi digital ini. Dan untuk mengupas tuntas hal ini, mendengar, di studio telah hadir bersama kita seorang pendidik ya, inspiratif, guru matematika dari SMA Negeri Plus Provinsi Riau, ada Bapak Syafruddin SPDI MPD. Selamat sore Pak Syafruddin.
2: Selamat sore.
1: Apa kabar Bapak? Sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Baik, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya di sore hari ini ya Pak ya. Ya, baik, dan pendengar, sebelum kita memulai perbincangan kita di sore hari ini dalam dialog Indonesia Cerdas, kami informasikan untuk Anda juga bahwasanya untuk seruan azan asyar nantinya akan hadir dan juga berkumandang pada pukul 15 lewat 10 waktu Indonesia Barat, dan juga dialog ini disiarkan juga di YouTube RRI Pekanbaru. Kemudian untuk Anda yang ingin bergabung dalam dialog interaktif ini nantinya bisa bergabung bersama kami di 0761 24595. Baik, memulai perbincangan kita di sore hari ini dalam dialog Indonesia Cerdas, Bapak mungkin bisa terlebih dahulu membuka ya, karena jarak waktunya agak sedikit mepet juga dengan waktu salat asyar Pak Syafruddin. Yeah. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat terlebih dulu Pak, apa nih definisi dari generasi alfa ini dengan pembelajaran matematika yang mungkin menjadi tema di sore hari ini Pak Syafruddin.
2: Oke, baik, mungkin pertama saya mengucapkan terima kasih dulu atas kesempatan yang diberikan oleh RRI Pekanbaru, kemudian Akademi Gasing Riau yang telah memberikan kesempatan saya untuk bisa duduk bersama di sini ya. Oke, mungkin dari judulnya pembelajaran matematika untuk generasi alfa gitu ya. Jadi kalau kita lihat zaman sekarang ini, generasi alfa itu adalah anak-anak yang lahir di tahun 2010 sampai 2024 gitu ya. Oke, jadi kalau kita lihat sekarang gen alfa itu sudah ada duduk di SMA sekarang. Mereka sudah duduk di kelas 10 dan kelas 11 gitu. Jadi seperti yang disampaikan tadi, generasi alfa itu adalah generasi yang sudah tidak asing lagi dengan teknologi gitu. Karena mereka zaman lahirnya mereka udah ditunggu oleh teknologi gitu. Beda dengan zaman kita dahulu yang mungkin kita ketika ada teknologi kita harus menyesuaikan dulu gitu. Tetapi kalau generasi alfa ini, mereka dengan teknologi itu mereka cepat sekali beradaptasinya dengan teknologi tersebut, karena mereka hampir setiap hari mereka selalu di terhubung dengan teknologi tersebut gitu. Kemudian terkait dengan pembelajaran matematika ya. Oke, pada mungkin pada saat ini atau beberapa guru ataupun saya juga merasakan gitu, bagaimana perbedaan cara mengajar guru di gen sebelumnya dengan gen alfa sekarang gitu. Kalau biasanya kebanyakan guru matematika itu mengajarkan, pertama mengajarkan rumus, kemudian disuruh catat, kemudian latihan, kemudian nanti mereka di drill soal. Mereka kadang hanya menuntut hasil akhir dari soal-soal yang diberikan oleh guru tersebut ya. Tetapi kalau di generasi alfa kita berikan seperti itu, mereka akan lebih muncul dalam pikiran mereka, apa sih guna rumus ini gitu. Apa sih guna rumus ini dalam kehidupan, apa sih gunanya gitu. Kalau hanya sekedar mencari jawaban akhir kan bisa AI pakai gitu. Jadi muncullah hal-hal seperti itu di dalam pikiran anak-anak generasi alfa sekarang gitu. mungkin gitu untuk berarti, pembelajarannya.
1: Untuk pembelajarannya mungkin jika dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya yang berfokuskan pada rumus-rumus ya,
2: betul.
1: Yang sekarang ini tidak.
2: Ya, sekarang kita tetap memberikan rumus tapi mungkin dengan cara yang berbeda. Ya, kalau dulu kan guru hanya mencatatkan di papan tulis, kemudian ngasih soal, kemudian mereka suruh kerjakan. Mungkin untuk di generasi alpha ini, mungkin guru lebih kreatif lagi untuk menyampaikan rumus itu kepada siswa. Mungkin dalam bentuk visual, atau dalam bentuk video, atau dalam bentuk lainnya yang cocok dengan generasi mereka yang terkait dengan teknologi tadi gitu.
1: Artinya dikombinasikan, rumus
2: betul
1: tetap
2: sekali.
1: Ada, tapi dikombinasikan dengan teknologi.
2: Iya, dikombinasikan, betul.
1: Baik. Dan ini kan mindset, mungkin anak-anak sekarang juga mindsetnya ada yang seperti kita dulu ya Pak Syafruddin ya. Kalau sudah mendengar kata matematika, hitung-hitungan, satu soal saja mungkin bisa apa ya, penyelesaiannya tuh bisa satu halaman buku ya. Apakah perbedaan mindsetnya ini ya, sama-sama ada juga atau dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya, milenial atau generasi yang sebelum alpha lah gitu. Apakah ada pembedaan rumus juga atau pengerjaan di pembelajaran matematika untuk generasi alpha ini, Pak Syafruddin? Tapi nanti dijawab ya Pak ya, karena ini sudah memasuki juga waktu sholat asar.
2: Baik,
1: pendengar, ini mendekati waktu sholat asar, perbincangan yang sangat menarik sekali untuk kita bahas secara tuntas ya. Karena banyak yang beranggapan bahwa belajar matematika ini agak sedikit menakutkan. Mungkin barangkali nanti setelah ada penjelasan dari Pak Syafruddin, kita jadi terbuka untuk menyukai pembelajaran matematika. Kita simak seruan azan asyar untuk wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengannya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Setiap manusia memiliki perjalanan hidup yang berbeda, dengan lika-liku yang memberikan kita kuat ataupun mungkin terkadang tidak bisa menerima. Terkadang dibutuhkan kesedihan untuk mengetahui arti kebahagiaan, kebisingan untuk menghargai keheningan, dan kehilangan untuk menghargai kehadiran. Dunia ini sementara, sedih sementara, senang sementara, maka harus bersikaplah sewajarnya dengan berprasangka baik terhadap Allah atas kejadian yang kita hadapi. Bagaimanapun kondisi kita saat ini, entah kita sedang senang ataupun sedih, pada akhirnya keadaan ini akan memberikan hikmah di kemudian hari. Sama halnya hikmah menjadi pertolongan di akhirat kelak.

0: Anda masih mendengarkan Indonesia Cerdas Pro 1 RRI Pekanbaru.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Dialog Indonesia Cerdas RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih bersama narasumber hebat kita, Pak Syafruddin ya, yang berbagi inspirasi tentang pembelajaran matematika di generasi Alpha. Baik Pak Syafruddin, kita lanjut lagi perbincangan kita sore hari ini Pak. Oke. Tadi ada pertanyaan nih Pak ya, yang saya tanyakan menyambung tadi, bahwasannya ada perbedaan tidak Pak cara pengajaran antara generasi Alpha dengan generasi-generasi sebelumnya Pak Syafruddin?
2: Oke, baik. Terkait untuk pengajaran ya matematika untuk generasi sebelumnya dengan generasi Alpha, kalau untuk segi materinya mungkin itu tidak jauh berbeda materi yang diajarkan untuk generasi Alpha sama generasi sebelumnya. Tapi mungkin yang berbeda itu adalah cara menyampaikannya gitu,
1: cara
2: ya,
1: penyampaian
2: kepada siswanya gitu. Mungkin itu untuk perbedaannya yang spesifik ya. Kemudian kalau sebenarnya kan kalau siswa ya, ketika saya kalau pertama kali masuk kelas mungkin kan anak-anak baru gitu ya, kalau saya tanya itu ada yang suka matematika nggak? Oke, pasti itu pada umumnya mereka jawabnya hampir 50% nggak suka matematika gitu. Karena yang terbayang di pikiran mereka itu matematika itu adalah hanya X dan Y, X dan Y, kemudian berhitung semuanya gitu. Jadi mereka itu yang terpikir di dalam pikiran mereka. Jadi kalau saya biasanya di awal itu saya mengajak mereka dulu, oke, mengubah pola pikir mereka gitu.
1: Stigma mereka
2: terhadap matematika itu. Jadi kan pola pikir mereka yang awalnya menganggap matematika itu susah, mungkin kita ajak mereka dulu untuk memandang matematika itu tidak sesusah yang dibayangkan gitu. Oke, kadang kalau kita menganggap sesuatu itu susah, semudah apapun itu tetap dianggap susah gitu. Contohnya misalkan kita 2 kali 3 misalkan 6, kalau kita menganggap itu susah, pasti itu tidak akan bisa dijawab gitu. Makanya mindset seperti itu yang terus di awal pembelajaran saya sampaikan kepada siswa untuk menganggap matematika itu tidak susah gitu. Cintai dulu matematikanya, kemudian sukai juga gurunya gitu ya. Oke, karena kan kalaupun suka tapi nanti dengan gurunya enggak enak gitu ya, ujung-ujungnya

0: sebenarnya nggak dapat juga gitu. Kayak mungkin mindset seperti itu yang mungkin perlu ditekankan kepada siswa di awal pembelajaran matematika gitu. Hmm.
1: Dan ini kita berbicara tentang teknologi ya Pak Syafruddin ya. Siap. Kalau berbicara tentang teknologi, sekarang ini kita tidak jauh dari ada AI.
0: Betul sekali.
1: Nah, bagaimana cara pengaplikasiannya untuk pembelajaran yang berbasis AI dan dengan pembelajaran matematika? Apakah bisa dikolaborasikan atau bagaimana?
0: Oke, betul sekali. Kali ya, jadi pada saat ini AI itu nggak asing lagi bagi anak-anak ya.
1: Betul.
0: Jadi kalau kita sebagai guru memberikan tugas hanya untuk menuntut hasil akhir, siswa itu lebih canggih, tinggal masuk foto, masuk ke AI langsung jadi gitu. Jadi caranya adalah sekarang kita tidak bisa menolak AI tersebut gitu. Kita sebagai guru jadikan AI itu sebagai teman bagi siswa. Ya, teman maksudnya seperti apa? Jadi ketika mereka kita minta mengerjakan soal gitu, kemudian kan mereka kerjakan pakai AI misalkan gitu ya, kayak itu kan hasilnya udah dapat sama mereka. Jadi kita sebagai guru tidak melarang mereka menggunakan AI, tapi hasil yang mereka dapatkan dari AI tersebut kita suruh mereka analisis lagi. Ada nggak proses atau prosedur dari pengerjaan soal dari AI tersebut yang tidak benar gitu? Ya, jadi di sanalah kita menuntut sikap kritis siswanya gitu. Jadi tidak hanya serta merta ambil dari AI kemudian dikumpulkan, tidak seperti itu, tetapi kita meminta mereka lagi untuk mencek ulang gitu. Ya, apakah yang didapatkan dari AI tersebut benar atau tidak gitu, seperti itu.
1: Dan apakah itu maksimal dilakukan di SMA 1, SMA plus
0: provinsi? Okay. Kalau itu sekarang saya coba dalam pembelajaran matematika itu ada saya buat namanya programnya, namanya Math Cerita Pak.
1: Math Cerita.
0: Iya, jadi biasanya kan kalau matematika itu lebih banyak ke rumus-rumusnya duluan diajarkan, baru nanti ke aplikasinya. Sekarang tuh saya coba tuh ada sebuah, saya coba inovasi baru ya. Nanti kan kalau mencoba kan belum tentu berhasil atau enggak ya. Tapi saya udah mencoba, tapi berapa kali saya coba ini peningkatannya adalah lumayan gitu ya. Kayak namanya Math Cerita. Jadi biasanya matematika itu diawali dengan pemberian rumus kepada siswa, tapi sekarang saya mencoba membalikkan. Saya berikan permasalahan nyata dalam kehidupan siswa dulu yang berkaitan dengan materi tersebut. Kemudian nanti mereka akan menganalisa dari soal yang saya berikan tersebut ya, soalnya itu berkaitan dengan kehidupan dia sehari-hari ya. Kayak nanti ada pertanyaan-pertanyaan pemantik yang harus mereka kerjakan dari permasalahan tadi, yang ujungnya nanti dari permasalahan tersebut nanti mereka menggunakan konsep materi yang akan diajarkan. Ya, sebenarnya sekarang kan kalau kita kasihkan rumus itu mereka cepat bosan ya, itu tipe gen alpha itu seperti itu, mereka cepat bosan kemudian fokusnya tidak akan lama. Nah itu tipe dari anak gen alpha. Jadi kalau kita porsir mereka dengan rumus dari misalkan sampai 20 menit, 30 menit, itu mereka nggak akan fokus lagi. Makanya lebih banyak kita mengajak mereka untuk berdiskusi, berkolaborasi dengan kelompoknya. Contohnya seperti yang tadi, kita kasihkan permasalahan, nanti mereka menganalisa permasalahan tersebut, menyelesaikan permasalahan tersebut menggunakan konsep-konsep yang materi yang akan kita pelajari. Konsepnya itu tidak kita berikan langsung, tapi saya buatkan sebuah media seperti classroom ya. Saya kirimkan ke classroom materinya dulu, nanti mereka pelajari, kapan mereka bisa pelajari silahkan gitu. Seperti itu.
1: Artinya untuk penyelesaian satu soal atau masalah itu berbeda dengan yang mungkin di era-era milenial dan zaman-zaman sebelumnya Pak Syafruddin. Tapi sebelumnya kita angkat dulu telepon ya Pak Syafruddin ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan oleh pendengar kita di sore hari ini. Halo, selamat sore.
2: Sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Anti Pranoto.
1: Iya, Mbak Anti. Di Duri ya, Mbak Anti ya.
2: Oke.
1: Baik. Ada yang ingin
2: ditanyakan? Ini mau nanya sama Bapak Syafruddin.
1: Betul.
2: Syafruddin ya.
1: Iya.
2: Sistem penggunaan sempoa seperti apa? Dulu kan harus harus tahu rumus-rumusnya ya. Kalau dulu. Iya. Yeah. Kalau sekarang sistem sempoa itu penggunaannya gimana? Seperti apa? Itu aja
1: sih Pranoto. Baik. Itu saja ya. Baik, terima kasih Mbak Anti untuk pertanyaan.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mbak Anti di Duri. Mungkin sebelum menjawab pertanyaan dari Mbak Anti, mungkin bisa dilanjutkan lagi tadi pemaparan Pak Syafruddin.
0: Oke. Mungkin tadi pertanyaannya apakah ada perbedaan cara menyelesaikan masalah di generasi sebelumnya dengan yang sekarang gitu ya.
1: Betul.
0: Oke, mungkin yang inovasi yang coba saya lakukan ini, kalau biasanya diberikan masalah ke siswa, siswa berhenti hanya ketika mereka sudah mendapatkan hasil akhir. Oke, walaupun dia dalam permasalahan dalam kehidupan sehari-hari, mereka gunakan juga konsep-konsep materinya, kemudian mereka sudah mendapatkan jawaban dari pertanyaan permasalahan tadi, berhenti di sana. Tapi sekarang saya mencoba menginovasikan yang baru. Jadi tidak hanya berhenti di situ, tetapi mereka saya tuntut untuk membuat sebuah produk berupa cerita dalam bentuk komik hasil dari pengerjaan mereka dari masalah nyata tadi gitu. Karena sesuai dengan generasi alpha kan mereka lebih suka dengan teknologi ya. Kemudian membuat komik, membuat video animasi, anak-anak sekarang kan itu tidak sesuatu hal yang susah lagi bagi mereka gitu. Jadi saya bawakan ke sana sehingga soal yang saya berikan tadi hasil produk akhirnya itu adalah berupa komik atau berupa video animasi seperti itu.
1: Artinya tidak berfokus pada jalan pengerjaannya untuk saat ini, Pak.
0: Oke, prosesnya masih kita perhatikan. Masih perhatian. Jadi prosesnya sama dengan yang sebelumnya, cuman ada tambahannya kita buat minta mereka menyajikannya dalam bentuk komik atau dalam bentuk video seperti itu.
1: Itu seperti apa gambarnya, Pak Safrudin?
0: Oke. Jadi kemarin tuh saya coba di kelas, misalkan saya kasih permasalahan gitu kan. Kemudian nanti ada misalkan buat ke dalam bentuk model matematikanya dulu, kemudian nanti selesaikan masalah. Contohnya kemarin saya buat masalahnya itu materinya kebetulan matriks ya,
1: materi matriks
0: gitu. Kemudian saya kasih mereka data penjualan makanan di kantin sekolah gitu. Kayak misalkan ada makanan, ada minuman, ada alat tulis gitu. Kemudian saya kasihkan datanya hari pertama sama hari kedua. Kemudian saya kasih lagi data harga makanannya segini, minumannya segini, dan harga alat tulisnya segini gitu. Jadi nanti ujungnya yang saya minta adalah berapa hasil pendapatan kantin itu di hari pertama dan berapa pendapatan kantin itu di hari kedua. Kemudian mereka bandingkan hari mana yang pendapatannya lebih besar, apakah hari pertama atau hari kedua gitu. Oke. Jadi untuk menyelesaikan masalah ini menggunakan salah satu caranya dengan menggunakan konsep matriks tadi. Jadi mereka selesaikan dulu mungkin dari data yang saya berikan tadi mereka ubah menjadi matriks dulu. Kemudian mereka akan berpikir ini matriksnya apa yang dipakai, apakah perkalian kah, apakah transport, apakah penjumlahan dan lain sebagainya. Itu mereka analisis sendiri. Kemudian setelah itu kalau mereka udah dapat, oh ternyata ini harus dikalikan karena ini barang dengan harga berarti harus dikalikan gitu. Nah, berarti mereka mengalikan, kemudian dihitunglah pendapatan hari pertama dan pendapatan hari kedua. Oke. Kalau di yang lama yang sebelumnya saya ngajar ya, setelah mereka mendapatkan hasil pendapatan hari pertama dan hari kedua tersebut, ya udah berhenti di situ gitu. Tapi sekarang saya minta mereka lagi untuk membuat merancang sebuah komik digital yang inspiratif berdasarkan dari yang mereka lakukan tadi. Jadi prosesnya tadi mulai dari soalnya, mereka buat cerita misalkan, oh si A kamu belanja di sini harga segini gitu. Kalau komik kan agak gimana ya, agak menarik gitu ya. Dan komik itu mereka bisa buat pakai AI gitu. Mereka bisa buat pakai AI. Kemudian nanti kadang kalau ada yang saya minta juga mereka buat video animasi juga gitu. Jadi produknya itu terserah mereka mau buat dalam bentuk komik atau dalam bentuk video. Jadi cuman bedanya dari hasil akhirnya aja yang mungkin produk akhirnya yang berbeda dengan yang sebelumnya gitu.
1: Tapi mendengar dari penjelasan Pak Safrudin ini tadi kan ini menjadi ketertarikan tersendiri bagi beberapa siswa ya Pak.
0: Betul,
1: ya. Bahwa pembelajaran matematika ini tidak seseram
0: yang dibayangkan.
1: Tidak seseram yang dibayangkan loh gitu ya. Bisa ya, juga dibuat menyenangkan.
0: Betul.
1: Nah, lantas Pak, untuk persentase dari ketertarikan siswa ini sendiri untuk menyukai pembelajaran matematika di SMA Plus ini sendiri bagaimana, Pak Safrudin?
0: Kalau di SMA Plus mungkin lumayan besar ya ketertarikan siswa dengan matematika, karena kan walaupun tidak semuanya suka matematika ya, walaupun anak yang pintar-pintar itu kan nggak semua juga matematika mereka suka. Mereka kan mungkin ada yang suka fisika, ada yang suka kimia, biologi gitu ya. Jadi kita nggak bisa memaksakan mereka untuk selalu suka kepada matematikanya. Setidaknya mereka paham dasar-dasar dari matematika itu, karena nanti matematika ini kemanapun akan pergi kita akan ketemu gitu. Mau tes apapun pasti akan jumpa matematika. Jadi saya sering memotivasi si anak-anak di kelas, walaupun sebenci apapun kalian sama matematika, pasti akan ketemu terus ya. Ketemu terus. Misalkan nanti mereka mau masuk perguruan tinggi UTBK, itu jumpa matematika. Mau masuk sekolah dinas, nanti ketemu SKD ya. Mau kuliah apapun pasti ada matematika. minimal belajar statistika. Dulu pernah saya ngajar dulu di Duri, Pak. Ngajar di Duri. Kemudian ada siswanya, "Pak, saya nanti kuliah jurusan yang enggak ada matematikanya. Saya ngambil sejarah aja, Pak," katanya kan. Kayak enggak akan ada matematikanya. Terus setelah setahun kuliah, dia balik lagi ke sekolah, dia jumpai saya lagi. Ada rupanya ya matematika itu.
1: Padahal di semester sejarah. Awal ya,
0: iya,
1: semester
0: betul.
1: Awal itu ya. Pasti ada.
0: Jadi apapun jurusannya minimal belajar statistika untuk penelitian gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Jadi nggak bisa dihindari matematika itu gitu.
1: Tapi kan anak-anak sekarang nih, Pak Saprudin, udahlah mau cari aman, jadi pilih skripsi yang nggak usah lah pakai statistik-statistikan gitu. Pengen aman aja
0: yang,
1: ya.
0: Yang kualitatif aja gitu. Ya. Tapi tetap juga ada olahan datanya, matematikanya kan.
1: Iya sih.
0: Betul. Daripada kuantitatif kan semuanya angka gitu ya, ya tapi kalau kualitatif setidaknya angket kan olah data juga gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul. Okay, baik, sebelum dijawab mungkin pertanyaan dari Mbak Anti tadi di Duri, Pak Sabrudin, kita terima kembali ya pendengar yang ingin bertanya. Iya, halo, selamat sore.
3: Selamat sore, orang malam.
1: Iya.
3: Sama siapa nih, Pak?
1: Ini dengan Pranoto, Pak. Dengan siapa?
3: Pak Pranoto, Pak Suhaimi kali, Pak.
1: Pak Suhaimi, baik. Pak Suhaimi, ya, apa yang ingin ditanyakan, Pak?
3: Kalau saya dengar tadi, istilahnya jurusan matika paling mantap, Pak, itu apakah spesial di SMA plus saja atau seluruh SMA macam itu, Pak? Kalau seluruh SMA itu tentu dapat, Pak. Kemudian yang Bapak ajar tadi itu apa, satu kelas kan banyak, Pak, sampai 20 sampai 25.
1: Yeah.
3: Itu apa terterap otak anak-anak sekolah itu, Pak, pemikirannya, Pak? Tolong, Pak, ya.
1: Baik,
3: kalau kalau itu apakah sama seluruh Riau pelajaran itu,
1: baik,
3: yang
1: baik.
3: Bapak ajar tadi itu. Terima kasih sebelumnya.
1: Baik, terima kasih Pak Suhaimi di Bengkalis ya. Baik, mungkin sebelum menjawab dari pertanyaan Pak Suhaimi di Bengkalis tadi, Pak Safruddin, ada Mbak Anti di Duri tadi, ini berbicara tentang Sempoa.
0: Betul.
1: Ya.
0: Yeah.
1: Ini udah zaman dulu kali ya, dulu zaman dahulu sekali ini. Dan tapi berbicara tentang Sempoa ini sendiri, Pak Safruddin, apakah ini masih digunakan dalam pengaplikasian pembelajaran matematika saat ini di era digitalisasi, Pak Safruddin?
0: Oke, sebenarnya Sempoa ini kan teknik untuk berhitung cepat ya sebenarnya. Ini sebenarnya diajarkan biasanya di anak-anak yang masih SD biasanya. Sempoa ini kebetulan ya saya nggak pernah juga, kalau beda ya, kalau Sempoa kita dulu tuh kan hanya berhitung sampai 100 gitu ya.
1: Betul.
0: Sekarang tuh ada teknik berhitung pakai Sempoa itu bisa lebih cepat lagi gitu. Itu biasanya dilakukan oleh lembaga-lembaga bimbingan biasanya seperti itu. Jadi kalau terkait dengan penggunaan Sempoa ini, saya belum nggak mendalami, terlalu mendalami ya, bagaimana berhitung cepat pakai Sempoa ini gitu. Mungkin kalau biasanya itu mereka belajar Sempoa itu di tempat les biasanya anak-anak itu ya, karena itu salah satu teknik untuk berhitung cepat gitu.
1: Artinya untuk pembelajaran
0: kalau di kelas
1: sekolah,
0: itu apalagi di SMA itu nggak ada pakai Sempoa lagi gitu.
1: Artinya untuk pembelajaran di sekolah itu sesuai dengan kurikulum dan juga
0: betul.
1: Ini ya pembelajarannya yang masih di inilah ya.
0: Iya, betul.
1: Baik, mungkin lanjut ke pertanyaan Pak Suhaimi tadi nih, Pak. Ini yang mengatakan katanya pembelajaran matematika setelah mendengar penjelasan dari Pak Saprudin ini menarik sekali.
0: Yeah, siap.
1: Apakah pembelajaran seperti ini tuh di harus diterapkan atau mungkin diterapkan di seluruh sekolah atau hanya di SMA Negeri Plus saja, Pak Saprudin?
0: Okay. Baik, sebenarnya kan metode pembelajaran yang kita pakai itu kan tergantung dengan siswa kita ya. Jadi kan kita merancang pembelajaran itu kan tergantung dengan siswa kita. Ya, kebetulan di SMA Plus itu siswanya kalau untuk teknologi mereka semua punya laptop gitu ya, punya laptop gitu. Tapi kalaupun di sekolah luar, mungkin sekarang tidak ada lagi mungkin anak-anak yang nggak punya HP gitu ya. Jadi sebenarnya untuk yang ini sebenarnya bisa juga diterapkan di luar sebenarnya, okay. Di sekolah manapun, karena kan ini tidak bisa digunakan pakai HP, bisa digunakan laptop juga untuk mereka membuat sebuah komik tersebut gitu ya. Jadi kan saya bahas mungkin perbedaannya tadi kan hasil akhir produk akhirnya itu berupa komik atau video animasi gitu ya. Jadi sebenarnya kan mereka membuat komiknya itu menggunakan AI atau apa gitu kan, yang mungkin mereka bisa menggunakan HP atau menggunakan laptop gitu. Jadi sebenarnya nggak terbatas di SMA Plus saja sebenarnya. Sekolah manapun yang mungkin pengen mencoba ya metode ini ya mungkin bisa diaplikasikan gitu ya, terkait dengan untuk pembelajaran matematikanya gitu.
1: Tapi apakah ada strategi khusus Pak Safrudin? Ini kan tidak semua siswa kan memang yang ada yang kinestetik, ada betul, proses pembelajarannya yang visual.
0: Iya.
1: Ada strategi khusus tidak Pak untuk siswa-siswa yang mungkin punya gaya belajar visual dan juga kinestetik untuk matematika sendiri Pak?
0: Oke, mungkin satu lagi trik ya untuk belajar gen alpha ini. Yang pertama yang mungkin bisa diterapkan juga ya. Jadi dalam pembelajaran itu kita buat dalam bentuk anak-anak gen alpha ini kan suka main game.
1: Iya, yeah, betul. Ya,
0: suka main game, kemudian mereka suka tantangan.
1: Yeah.
0: Mereka suka tantangan. Jadi dalam game itu kan banyak tantangan-tantangan gitu ya. Oke, jadi dalam belajar mungkin kita bisa juga merancang pembelajaran itu seperti games gitu. Jadi gamenya itu bukan bermain, tapi ya bermainnya sambil belajar gitu. Jadi kita buat misalkan dalam bentuk kelompok-kelompok. Mungkin nanti dalam kelompok tersebut mereka nanti saling beradu gitu, saling berebut poin gitu. Jadi dengan jadi mereka tuh belajar itu serasa main game jadinya. Karena mereka mendapatkan poin dari aktivitas yang mereka lakukan gitu. Jadi kita buat dalam bentuk kelompok, kemudian mereka nanti akan melakukan turnamen di dalam kelompok tersebut ya. Mungkin sekarang guru-guru nggak asing lagi dengan AI ya. Jadi dengan AI tersebut kita nanti bisa buat sebuah aplikasi Pak. Jadi buat sebuah aplikasi, nanti kita kasih prompt aja ke AI-nya, nanti buatkan saya games edukatif terkait matrix yang dimainkan oleh dua tim gitu. Nanti AI akan mengeluarkan, akan membuatkan sebuah aplikasi untuk kita gitu. Jadi nanti kita tinggal menerapkan aja di kelas. Tapi sebelum terapkan ya kita perhatikan dulu ya, mungkin ada kesalahan-kesalahan AI, karena AI itu gak 100% benar ya. Ada mungkin bagian-bagian yang mungkin mereka ngawur gitu. Jadi kita sebagai guru harus memperhatikan itu juga. Kita buatkan promnya, buatkan sebuah misalkan game edukatif, misalkan game turnamen antara dua kelompok gitu kan. AI itu nanti akan membuatkan langsung gitu Pak. Membuatkan langsung nanti berupa link, nanti linknya itu yang kita pakai nanti gitu di dalam kelas gitu.
1: Artinya di sini secara tidak langsung seorang guru, terutama guru-guru matematika ya, harus mengupgrade
0: betul
1: diri terus
0: sekali,
1: ya, agar mungkin sistem pembelajaran itu tidak stuck di situ dan
0: betul,
1: tidak membosankan.
0: Tidak membosankan. Jadi gurunya itu harus harus adaptif juga dengan teknologi gitu. Jadi jangan menganggap teknologi itu sebagai pengganti kita sebagai guru. Jadi teknologi itu hanya untuk sebagai pendamping kita, sama kayak siswa tadi ketika mereka akan mengerjakan soal itu hanya untuk sebagai validasi mereka benar nggak yang dikerjakannya itu gitu.
1: Itu. Ini pembahasan yang sangat menarik sekali ya pendengar ya, jika berbicara tentang matematika, karena justru dengan belajar matematika secara fun, secara menyenangkan, ini bisa membangkitkan atau mungkin mengubah mindset seseorang itu, bahwanya pembelajaran matematika ini tidak seseram yang kita bayangkan gitu ya. Kita akan lanjutkan lagi nanti mendengar dalam dialog Indonesia Cerdas. Untuk itu tetap bersama kami Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.
4: Anda masih mendengarkan Indonesia Cerdas Pro 1 RRI Pekanbaru.
5: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
7: Bentar lagi lah, Bu Tri.
6: Loh, Kenapa emangnya? Bu Dina gak seperti biasanya?
7: Itu loh Bu Tri, orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
6: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur, dihukum anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
7: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
6: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah? Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya Bu ya.
7: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
8: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah Asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing hulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing hulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
4: Anda masih mendengarkan Indonesia Cerdas Pro 1 RRI Pekanbaru.
1: Terima kasih pendengar Anda masih mendengarkan Indonesia Cerdas RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kita masih bersama narasumber hebat kita, Bapak Syafruddin ya, guru matematika di SMA Negeri Plus Provinsi Riau. Dan juga sekali lagi kami mendengar, kami ingatkan untuk Anda yang ingin bergabung dalam dialog interaktif ini, Anda bisa bergabung melalui interaktif kami di 0761245 atau bisa meninggalkan melalui pesan singkat WhatsApp kami di 0811767939991. Baik, mungkin sebelum sembari menunggu pendengar untuk yang ingin bergabung, kita kembali lagi ke Pak Syafruddin. Ini tadi kan untuk pembelajaran gen alpha ini tidak terasa ini di era 2010 ya Pak, kalau tahun 2010-an. Oh, tidak terasa sepertinya kita memang sudah tua ya Pak.
0: Iya.
1: 2010 dan sekarang sudah masuk di jenjang SMA.
0: Iya, sudah ya, masuk SMA mereka sekarang.
1: Baik, Pak Syafruddin, ada pandangan Bapak ini tentang kebijakan kurikulum merdeka nih ya. Kurikulum merdeka, apalagi jika dikaitkan dengan zaman sekarang ya, atau mungkin pembelajaran di generasi alpha dalam pembelajaran matematika. Bagaimana kurikulum merdeka ini ya Pak ya, dalam memberikan kebebasan gitu mengeksplorasi materi-materi matematika di era digitalisasi. Padahal kan plus minusnya ada nih Pak Syafruddin. Bagaimana pandangan Bapak?
0: Oke, terkait dengan kurikulum ya, dengan dengan generasi sekarang. Ya. Oke, kalau kita lihat di kurikulum sekarang kan kurikulum merdeka gitu ya. Oke, itu pendekatan pembelajaran yang dipakai itu adalah pembelajaran mendalam sekarang yang dipakai namanya atau deep learning ya. Jadi deep learning itu ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam pembelajarannya. Yang pertama itu berkesadaran. Kemudian ada menggembirakan. Jadi yang pertama berkesadaran. Artinya apa? Di dalam pembelajaran matematika itu kita bangkitkan kesadaran matematika. Kita bangkitkan kesadaran siswa itu belajar matematika itu untuk apa gitu. Ya, sadar nggak mereka belajar matematika itu untuk apa gitu? Kemudian yang kedua bermakna. Ya, ada namanya bermakna. Bermakna itu apa? Jadi ketika mereka belajar matematika, misalkan matriks tadi ya, apa sih gunanya dalam kehidupan gitu? Jadi itu disampaikan dulu ke siswanya gitu. Jadi dalam pembelajaran mendalam itu harus itu yang diberikan kepada siswa gitu. Jadi Jadi apa yang dipelajari itu memang bermakna gitu. Tahu mereka aplikasinya dalam kehidupan. Oh ternyata matrik itu dalam kehidupan untuk ini loh gitu. Oke, kemudian yang ketiga adalah menggembirakan. Ya, menggembirakan itu yang seperti yang tadi. Mereka kan lebih suka kepada teknologi salah satunya ya. Jadi kita mengaitkan atau melibatkan pembelajaran kita itu menggunakan teknologi tersebut. Sehingga mereka merasa gembira dalam pembelajaran matematika tersebut gitu. Jadi kalau menurut saya untuk di kurikulum mereka ini memang sejalan dengan generasi yang ada sekarang gitu. Oke, seperti itu.
1: Tapi menurut Bapak ini kurikulum merdeka dibanding dengan mungkin kurikulum kita dulu ya Pak ya. Lebih ke mana ya Pak? Mungkin Bapak udah berapa tahun ini menjadi seorang guru?
0: Menjadi guru lebih kurang 12 tahun.
1: 12 tahun. Iya, artinya juga mendapatkan generasi milenial.
0: Betul.
1: Mendengar si milenial pernah bertemu juga ya. Perbandingannya Pak, mungkin dibandingkan dengan pembelajaran matematika di era kita milenial dulu dengan generasi alpha saat ini, generasi Z dan juga alpha ini Pak. Berpikir, cara berpikir kritis mereka. Nah, kalau generasi milenial mungkin untuk menyelesaikan suatu masalah itu mereka harus berpikir kritis dan memang betul-betul. Nah, sedangkan di generasi alpha ini sudah dikasih kebebasan, kemudahan, apalagi bisa diakses melalui AI dan juga apa ya, mungkin aplikasi-aplikasi lainnya yang mempermudah. Pandangan Bapak seperti apa?
0: Oke, sebenarnya kalau untuk kemampuan berpikir ya, anak-anak gen alpha sama gen sebelumnya sebenarnya sama juga. Jadi anak-anak gen alpha ini mereka berpikir kritis juga, tapi mereka pengen yang instan.
1: Iya, itu dia.
0: Mereka pengen instan, beda dengan generasi sebelumnya. Mereka lebih mementingkan prosesnya untuk mendapatkan sesuatu gitu.
1: Betul.
0: Ya. Tapi kalau gen alpha ini, mereka pengen yang instan saja. Contohnya kayak tadi, misalkan dikasih soal, mereka langsung pengen langsung pakai AI saja gitu.
1: Betul.
0: Kan langsung dapat jawaban akhirnya. Makanya di sanalah peran guru untuk membimbing mereka. Jangan mungkin kita fokus kepada hasil akhirnya aja gitu. Mungkin kita fokus ke prosesnya. Kalau saya biasanya di memberikan soal ke siswa, kalaupun benar hasil akhirnya, tapi kalau prosesnya nggak sesuai, itu penilaiannya akan saya kurangkan. Saya sampaikan sama mereka seperti itu. Jadi yang saya butuhkan itu bukan hasil akhirnya, tapi proses mereka untuk mendapatkan hasil akhirnya tersebut gitu. Walaupun mereka menggunakan AI, tetapi kan mereka tetap harus menganalisis ya, apakah yang dibuat AI itu betul atau salah gitu. Jadi di sanalah letak kritis mereka. Jadi itulah mungkin antara generasi sebelumnya dengan generasi alpha sekarang, mereka pengen instan aja gitu.
1: Jadi memang ini kan kalau misalnya pembelajaran mereka inginnya instan yang untuk generasi alpha dibanding generasi milenial dulu yang mereka memang menikmati prosesnya. Ini kan nantinya berkaitan dengan atau mungkin berpengaruh dengan emosional mereka juga Pak.
0: Betul.
1: dalam penyelesaian suatu masalah gitu ya. Apakah ada dampak, mungkin ada dampak negatif dan juga positifnya, bisa dijelaskan Pak Safri?
0: Mungkin kalau untuk generasi
1: gambaran dia Bapak.
0: Kalau dari segi emosional anak-anak gen alpha ini ya, mereka mungkin lebih cepat emosi ya.
1: Iya, betul. Jika diberikan mungkin pertanyaan yang agak sedikit rumit, berat.
0: Mereka lebih emosinya lebih cepat meledak daripada generasi-generasi sebelumnya gitu. Contohnya misalkan ketika kita berikan soal misalkan gitu ya. Misalkan kita kasih misalkan 5 soal gitu kan. Mereka langsung banyak kali Pak ini segala macam, pasti seperti itu gitu. Karena mereka membayangkan untuk proses melakukan itu semua gitu. Ini buku waktu yang lama ini mengerjakannya, ini segala macam gitu ya. Jadi kalau kita bandingkan emosional anak-anak yang generasi sebelumnya dengan gen alpha ini, mungkin anak gen alpha ini emosinya lebih lebih cepat meledak daripada generasi sebelumnya gitu. Kemudian dari segi sosialnya juga ya, kalau anak generasi alpha ini kepekaannya terhadap lingkung itu agak kurang.
1: Betul, mereka asik dengan
0: mereka
1: dunia
0: asik
1: sendiri
0: dengan
1: ya.
0: Gadget mereka sendiri.
1: Betul.
0: Itu sering juga saya rasakan. Kadang-kadang saya ketika saya masuk kelas gitu, baru masuk gitu kan, mereka kan lagi buka laptop gitu, anak itu. Jadi ketika mereka buka laptop itu, kadang mereka nggak sadar kita masuk ke dalam kelas gitu. Jadi mereka sibuk dengan gadget mereka. Jadi itulah kadang pentingnya guru ya, perlunya guru di sana untuk mengingatkan atau mengubah karakter mereka yang awalnya mungkin kurang respon dengan lingkungan, membuat mereka menjadi terbiasa dengan respon dengan lingkungan gitu. Mereka kan mungkin interaksinya lebih banyak dengan teknologi daripada yang lainnya gitu.
1: Iya, betul.
0: Makanya apanya lebih komunikasi sosialnya agak kurang gitu, agen alfa ini. Gitu.
1: Dan cara mengatasi hal tersebut di SMA Plus sendiri bagaimana? Mungkin ada program-program atau mungkin waktu-waktu khusus untuk penggunaan gadget.
0: Betul.
1: Atau itu bagaimana proses pengaturan waktunya?
0: Oke, jadi kan kalau di SMA Plus siswanya kan boleh bawa laptop ya, bawa laptop ke sekolah. Dan mereka kan boarding juga, mereka di asrama gitu ya. Jadi ada, memang ada pengaturan penggunaan laptop tersebut gitu. Jadi kalau di kelas, mereka boleh bawa laptopnya ke kelas, ke sekolah gitu. Tapi nanti dalam pembelajaran itu tergantung sama gurunya. Kalau gurunya tidak mengizinkan menggunakan laptop, ya berarti laptopnya ditutup gitu. Tapi kalau gurunya pengen menggunakan laptop, ya silahkan dibuka gitu. Kemudian untuk penggunaan laptopnya, kalau di sekolah, kalau di asrama itu, sebelum mereka tidur mereka harus kumpulkan lagi laptopnya. Jadi malam mereka gak boleh buka laptop lagi. Jadi mereka batasnya masuk ke kamar mereka itu jam 10 malam. Jadi jam 10 sebelum masuk kamar mereka harus ngumpulkan laptopnya. Jadi nanti mereka ambil lagi pagi pas berangkat mau sekolah gitu. Jadi mereka gak bebas menggunakan laptop 24 jam gitu.
1: Tapi ada boleh di sharing gak Pak Safrudin? Mungkin ini bisa menjadi inspirasi juga bagi sekolah-sekolah lain ya Pak ya, di SMA Plus sendiri. Ada tidak inovasi media pembelajaran yang saat ini mungkin bisa dikatakan maksimal dilakukan di SMA Plus sendiri?
0: Oke, kalau untuk media pembelajaran ya, sekarang saya baru ada mencoba.
1: Itu khususnya kan ke matematika aja.
0: Iya, matematika ya.
1: Benar.
0: Sekarang saya lagi mencoba membuat video animasi pembelajaran. Tadi udah beberapa video yang sudah saya unggah di Instagram saya gitu ya. Oke, ini saya buat dalam untuk video. Jadi biasanya kan materi masih materi matriks ya, karena kebetulan sekarang materinya materi matriks di kelas 11 saya masuk gitu. Jadi saya coba buat video pembelajaran itu dalam bentuk kayak animasi gitu. Maksudnya tidak dalam bentuk monoton gitu ya. Jadi dalam bentuk petualangan saya buat. Jadi nanti ada episode 1, episode 2, episode 3-nya gitu. Itu tergantung dengan misalkan episode 1-nya itu mungkin dari konsep matriksnya dulu. Kemudian episode 2 nanti kesamaan matriksnya. Jadi nanti saya buat beberapa episode. Jadi setiap beberapa hari itu saya posting, kemudian saya kirimkan juga ke siswa sekalian mereka untuk belajar juga gitu. Tapi karena ini kan baru saya coba ya, efektif atau enggaknya kan nanti kita lihat ketika mereka ulangan hariannya nanti gitu. Apakah efektif enggak video yang saya berikan ini kepada mereka gitu.
1: Mungkin ini adalah kebijakan yang bukan kebijakan.
0: Betul.
1: Ini adalah hal baru yang baru saja dicoba oleh Pak Sabudi ya. Mungkin nanti kalau sudah berhasil Pak bisa dibagi-bagi juga ya Pak.
0: Dan videonya ini dibuat pakai AI juga gitu. Tetap dibuat juga pakai AI. Makanya ya kita sebagai guru harus adaptif ya terhadap teknologi ini gitu. Yang akan bisa membantu kita untuk membuat siswa lebih paham dan suka dengan matematika tersebut itu.
1: Baik. Tapi ini mudah-mudahan ya perbincangan kita di sore hari ini bersama Pak Safrudin ini bisa menjadi inspirasi juga bagi para guru-guru ya untuk selalu mengupgrade diri ya, agar apalagi generasi-generasi yang dihadapi saat ini itu adalah generasi yang susah ditebak.
0: Betul.
1: Ya bisa dikatakan ya Pak Safrudin ya.
0: Iya betul.
1: Baik, mungkin sebagai penutup dialog kita nih Pak, tidak terasa sudah hampir di penghujung dialog kita di sore hari ini Pak. Mungkin ada pesan inspiratif terakhir yang ingin Bapak sampaikan kepada para orang tua, kemudian para guru juga, para generasi apa di seluruh yang lagi mendengarkan kita di sore hari ini Pak Safrudin mungkin.
0: Oke, mungkin untuk penutup ya dari saya. Oke, mari himbauan mungkin kepada rekan-rekan guru juga ya. Oke, marilah kita mendidik siswa sesuai dengan zamannya gitu. Jadi kalau sekarang zamannya zaman alfa, berarti kita harus menyesuaikan metode pembelajaran kita sesuai dengan generasi alfa yang sudah melek teknologi gitu. Jadi kita jangan sebagai guru anti dengan teknologi gitu. Jadi jangan, ada sebagian guru yang mungkin mereka anti dengan AI gitu. Jadi siswa nggak boleh pakai AI gitu. Betul. Jadi sebenarnya AI itu tadi kan sudah saya sampaikan hanya untuk sebagai pendamping, teman bagi siswa gitu. Jadi bukan sebagai hasil akhir dari yang kita minta kepada siswa gitu. Oke, kemudian yang kedua, mungkin kepada rekan-rekan guru juga, mungkin tidak fokus ke hasil akhir yang diminta ke siswa. Misalkan dikasih soal hasil akhirnya seperti apa, mungkin kita lebih memperhatikan bagaimana proses siswa melakukan atau mendapatkan hasil tersebut. Mungkin itu yang bisa sampaikan.
1: Baik, terima kasih. Ini perbincangan yang sangat berdaging sekali ya pendengar ya. Dan mudah-mudahan ini jadi inspirasi juga bagi para guru untuk selalu berinovasi dalam pembelajaran, terutama yang kita bahas, kita topik kita sore hari ini, kita fokus ke pembelajaran matematika untuk generasi alfa. Nah, dari perbincangan kita sore hari ini pendengar, kita sadar ya bahwa pembelajaran matematika itu sejatinya tidak semenakutkan yang kita bayangkan jika para guru memiliki inovasi dan juga kreativitas yang mendukung dalam proses pembelajaran, sehingga meningkatkan kemauan anak-anak untuk menyukai pembelajaran yang kita ajarkan. Baik, terima kasih kembali lagi untuk Pak Syafruddin ya Pak, untuk waktunya. Semoga nanti jika asesmen yang saat ini mungkin sedang Bapak lakukan,
0: lagi proses
1: ya, jika sudah berhasil mungkin nanti Bapak bisa hadir kesini kembali, siap. Berbagi cerita lagi ya Pak ya, kalau ini mungkin bisa menjadi inspirasi juga bagi untuk para guru. Dan pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang sudah bersama kami dalam Dialog Indonesia Cerdas. Dan Anda bisa mendengarkan siaran ulangnya kembali di YouTube RRI Pekanbaru. Dan tetap bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, karena nanti tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung untuk mengikuti Lintas Berita Korwil 15 Pedang Prabu yang disiarkan langsung dari RRI Tanjung Pinang. Sampai bertemu kembali dalam Dialog Indonesia Cerdas selanjutnya.
4: Indonesia Cerdas memiliki makna sebuah bangsa yang maju karena masyarakatnya memiliki pengetahuan, wawasan, keterampilan, dan karakter yang baik. Demikian Indonesia Cerdas hari ini.

kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kita akan bergabung bersama RRI Tanjung Pinang untuk mengikuti lintas berita Korwil 15 Pedang Prabu.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
0: Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Pandu Agnianto dalam Lintas Berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini Selasa 23 September 2026.

0: Mengawali perjumpaan kali ini, kami sampaikan informasi dari RRI Tanjung Pinang. Di usia ke-24 tahun Provinsi Kepulauan Riau, Ketua DPRD Kabupaten Bintan berharap Kepri menjadi provinsi yang unggul, inovatif, dan mampu bersaing dengan daerah lain. Febriansyah menurunkan laporannya.
1: Memperingati hari ulang tahun HUT ke-24 Provinsi Kepulauan Riau, Kepri, setiap 24 September, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Bintan, Vivian Sumanti, mengungkapkan harapan bagi kemajuan dan kesejahteraan Provinsi Kepri semakin sukses ke depannya. Vivian menilai capaian Provinsi Kepri selama 24 tahun terakhir mengalami peningkatan serta mendorong pemerintah provinsi untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah kabupaten kota guna mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini dirasakan untuk pemerataan pembangunan khususnya di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar apalagi di Kabupaten Bintan agar tidak tertinggal dari pusat pertumbuhan ekonomi di provinsi mulai dari infrastruktur, pendidikan, dan pelayanan publik. Pembangunan yang adil dan merata akan memperkuat integrasi wilayah serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ia juga menyoroti pentingnya peran serta masyarakat dalam mendukung program-program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah daerah serta menjaga kondusivitas daerah demi terciptanya suasana yang aman dan harmonis. Momentum ulang tahun ini hendaknya menjadi refleksi bersama bagi seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga persatuan serta berkontribusi aktif dalam pembangunan daerah.
2: Tentu dengan apa yang sudah dibuat oleh pemerintah provinsi itu dapat diteruskan perhatiannya kepada kabupaten kota yang ada karena memang kemandirian daerah itu belum bisa kita wujudkan. Tentu kita masih berharap kepada pemerintah provinsi. Ya, program yang sangat kita tunggu-tunggu juga kemarin sudah diluncurkan Pak Gubernur terkait dokter spesialis gitu ya, karena memang kami membutuhkan daerah-daerah terpencil.
1: Di usia ke-24 tahun Provinsi Kepri, Ketua DPRD Kabupaten Bintan Vivian Sumanti juga berharap Kepri dapat terus menjadi provinsi yang unggul, inovatif, dan menjadi kebanggaan masyarakat serta mampu bersaing dengan daerah lainnya. Reporter Febriansah, RRI Tanjung Pinang.
0: Polisi masih menyelidiki pembongkaran makam bayi di kilometer 20 Kelurahan Gunung Lengkuas, Kabupaten Bintan. Informasi selengkapnya disampaikan Reni Ilda Palantra.
3: Polisi masih menyelidiki pembongkaran makam bayi di kilometer 20 Kelurahan Gunung Lengkuas, Kabupaten Bintan. Hingga kini polisi masih mencari pihak yang membongkar makam tersebut. Peristiwa itu diketahui keluarga korban pada Sabtu sore 19 September 2026 saat hendak berziarah. Keluarga mendapati makam bayi telah dibongkar dan dalam kondisi kosong, sementara kain kafan masih tertinggal di lokasi. Kanit Reskrim Polsek Bintan Timur Ibtu Yofi Akbar membenarkan adanya laporan tersebut. Polisi langsung melakukan penyelidikan setelah menerima laporan dari keluarga korban. Yofi mengatakan laporan diterima pada Sabtu sore dan petugas langsung melakukan pemeriksaan serta penyelidikan di lokasi. Dari pemeriksaan awal, polisi menemukan makam sudah dalam kondisi terbongkar dan tidak terdapat jasad bayi.
4: Kejadian kapan dibongkar ya, diketahui malam kan ini ya, malam sore itu jam 5 ya, keluarnya ini apa karena cek dulu lah ya kan gitu, makamnya ternyata memang nggak ada lagi ini ya, nggak ada lagi ya, itulah ya, dicuri lah ya PR ya. Nah, kita belum bisa berspekulasi ke sana ya kan, terlalu dini kita nanti menyimpulkan ya. Kita lakukan penyelidikan dulu lah.
3: Hingga kini polisi belum mengetahui pihak yang melakukan pembongkaran makam tersebut. Petugas masih mengumpulkan informasi untuk mengungkap pelaku. Polisi juga belum dapat memastikan dugaan motif di balik pembongkaran makam. Yofi juga menegaskan pihaknya fokus menyelidiki dan mencari tahu siapa yang melakukan pembongkaran makam. Renilda Valantra melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke RRI Bukit Tinggi. Satuan Tugas Nasional memberikan apresiasi positif pada pemerintah Kabupaten Agam terkait penanganan bencana dan pemanfaatan tambahan dana alokasi khusus dari pemerintah pusat. Selengkapnya disampaikan oleh Yudi Prama Agustino.
5: Langkah-langkah penanganan bencana dan pemanfaatan tambahan dana alokasi khusus atau TKD di Kabupaten Agam mendapat apresiasi positif dari Satuan Tugas atau Satgas Nasional. Penilaianku disampaikan setelah dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi atau MONEV khusus di wilayah Tasabuy. Wakil Posko Wakaposko Satgas Nasional Marsma TNI Rida Hermawan menyampaikan, Satgas melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala bersama pemerintah kabupaten dan kota untuk memperbarui data perkembangan pemulihan. Dari 3 balai indikator pemulihan pemerintahan dan kemasyarakatan, sebanyak 1 balai indikator adalah berstatus hijau, sedangkan 2 indikator masih kuning, yakni normalisasi sungai serta dukungan bagi korban rumah rusak bare atau hilang. Rida Hermawan juga mengapresiasi program penanganan dan dilakukan pemerintah Kabupaten Agam. Menurutnya, kondisi di daerah itu adalah menunjukkan perkembangan signifikan dibandingkan sebelumnya. Salah satu poin penting dan mendapat sorotan positif adalah pemanfaatan transfer ke daerah tambahan. Satgas Nasional menilai penanganan dan alokasi dana tersebut di Kabupaten Agam sangat tepat sasaran. Rida Hermawan menjelaskan sejumlah contoh konkret pemanfaatan transfer ke daerah tambahan dan diapresiasi antara lain pembangunan jembatan dan disinkronkan juga penyediaan fasilitas umum atau FASUM menggunakan TKD tambahan. Pemerintah Kabupaten Agam dinilai berhasil dalam menyediakan lahan untuk hunian tetap atau huntap, termasuk juga langkah capek dalam menyediakan sumber air berasiah untuk kebutuhan warga terdampak, serta perbaikan dan peluasan jaringan pipa PDAM guna memastikan ketersediaan air berasiah.
6: Saya selaku Wakaposko di Satgas Nasional melaksanakan kegiatan MONEP khusus di Kabupaten Agam ini, kami sangat mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Kabupaten Agam. Kemudian juga perlu disampaikan bahwa pemanfaatan TKD tambahan menurut kami Kabupaten Agam sangat tepat penanganannya dan pos-pos yang disalurkan. Kami melihat juga ada pembangunan jembatan yang kemudian disinkronisasikan dengannya FASUM dari TKD tambahan, kemudian juga untap ini juga penyediaan lahannya oleh pemerintah Kabupaten, kemudian di sana juga ada sumber airnya, kemudian juga ada program TKD tambahan juga dengan tadi pipanisasi dari PDAM. Sekali lagi, saya selaku perwakilan dari Satgas PRR menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas capaian dan pelaksanaan penanganan bencana di Kabupaten Agam.
5: Rida Hermawan menambahkan, pemanfaatan transfer ke daerah tambahan di Kabupaten Agam sangat tepat penanganannya, termasuk juga pada posko-posko yang disalurkan. Kunjungan dan MONEF dari Satgas Nasional Ko diharapkan dapat terus memacu kinerja pemerintah Kabupaten Agam dalam menangani dampak bencana dan memastikan pemulihan serta pembangunan infrastruktur berjalan lancar dan tapek guno. Apresiasi Ko menjadi bukti nyata bahwa sinergi dan langkah strategis yang diambil pemerintah daerah dinilai efektif dek pemerintah pusat. Yudi Prama Agustino melaporkan.
0: Melalui deklarasi Kelurahan Bebas Jentik, pemerintah Kota Padang Panjang berkomitmen mewujudkan zero jentik di lingkungan rumah hingga fasilitas umum dengan pemantauan angka bebas jentik atau ABJ bulanan oleh kader. Reporter Nopri melaporkan.
7: Kota Padang Panjang menjadi daerah pertama di Sumatera Barat yang mendeklarasikan komitmen bersama mewujudkan Kelurahan Bebas Jentik sebagai upaya memperkuat pencegahan demam berdarah melalui pemberantasan sarang nyamuk secara berkelanjutan. Deklarasi tersebut berlangsung di Pendopo Rumah Dinas Wali Kota Padang Panjang baru-baru ini dan diikuti unsur pemerintah daerah, tenaga kesehatan, kader, serta masyarakat. Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Sonia Temiarto menekankan bahwa keterlibatan seluruh unsur masyarakat menjadi kunci dalam memastikan lingkungan terbebas dari tempat perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti. Dirinya menjelaskan bahwa pemberantasan jentik perlu menjadi perhatian utama karena tindakan pengasapan atau fogging dinilai hanya menyasar nyamuk dewasa dan tidak secara menyeluruh memberantas jentik yang berada di tempat penampungan air. Ditegaskannya, kunci keberhasilan ada pada kerjasama semua pihak untuk mengawasi rumah agar bebas dari jentik. Fogging disebut hanya mematikan nyamuk dewasa, sementara jentik belum sepenuhnya hilang sehingga tindakan yang tepat adalah memberantas sarang nyamuknya. Melalui komitmen bersama yang ditandatangani seluruh peserta, disepakati upaya mewujudkan kondisi zero jentik di rumah, sekolah, tempat ibadah, dan fasilitas umum.
8: Kalau pengelola program DBD, Pak, di saat ini kita ada melakukan beberapa kegiatan selain laporan rutin. Kita itu ada kegiatan memonitoring pengendalian vektor di Kota Padang Panjang. Akhirnya ujung laporannya ke kami, Pak.
7: Sonia Temiarto menambahkan pemantauan angka bebas jentik atau ABJ juga akan dilakukan secara berkala setiap bulan oleh kader, dengan hasil pemantauan dilaporkan kepada pihak terkait sebagai bagian dari upaya pengendalian jentik secara berkelanjutan. Nofri melaporkan.
0: Kita beralih ke stasiun produksi RRI Bengkalis. Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Kabupaten Bengkalis mulai membuka penjaringan calon ketua untuk periode 2026 hingga 2031. Pendaftaran dibuka selama 6 hari dan tidak membatasi jumlah calon yang ingin berkompetisi. Berikut laporan Nur Fitriani.
9: Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Kabupaten Bengkalis membuka penjaringan calon ketua untuk periode kepengurusan 2026 hingga 2031. Penjaringan calon ketua tersebut merupakan bagian dari persiapan musyawarah kabupaten atau Mukab Kadin Bengkalis ke-7. Ketua Steering Committee Mukab Kadin Bengkalis ke-7, Arifin Nur Ilham mengatakan pengambilan formulir pencalonan dibuka mulai 21 hingga 26 September 2026. Proses penjaringan dilakukan secara terbuka dan transparan serta tidak membatasi jumlah calon yang ingin mengikuti pencalonan sepanjang memenuhi persyaratan organisasi.
10: Kalau syarat untuk menjadi calon ketua umum itu ya ada beberapa syarat. Yang paling penting bagi kami adalah ya berKTA Kadin, pernah mengurusi Kadin dan memiliki perusahaan CV, PT atau perorangan.
11: Ada batasan enggak? Syaratnya calon ini atau kandidat ini ada berapa orang maksimal?
10: Untuk pendaftaran kami tidak membatasi ada berapa calon ketua umum yang ingin mendaftar. Siapapun dan berapapun kawan-kawan dari pengusaha Kabupaten Bengkalis ini yang punya minat untuk menjadi calon ketua umum, tentu kami secara terbuka akan menerima berkas calon ketua umum tersebut.
9: Arifin menjelaskan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi calon, diantaranya memiliki kartu tanda anggota atau KTA Kadin, pernah mengurusi Kadin, serta memiliki badan usaha berupa CV, PT atau perusahaan perorangan. Hingga konferensi pers digelar pada Senin 21 September 2026, sudah ada dua bakal calon yang mengambil formulir. Namun, Steering Committee belum menyampaikan nama kedua bakal calon tersebut kepada publik. Jumlah bakal calon masih dapat bertambah mengingat proses pengambilan formulir masih dibuka hingga 26 September 2026. Panitia juga memastikan pengambilan formulir pencalonan tidak dipungut biaya. Sementara itu, Mukab Kadin ke-7 mengusung tema transformasi digital, sinergi inklusif, dan tumbuh kembang pengusaha berbasis inkubasi dan akselerasi. Mukab ini digelar menjelang berakhirnya masa bakti Ketua Kadin Bengkalis Muhammad Ridho Nosa pada 29 Oktober 2026 setelah menjalani masa pemimpinan selama 5 tahun. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Penyakit ISPA dan asma terus mengalami peningkatan sejak kabut asap yang terjadi beberapa bulan ini. Dinas Kesehatan imbau masyarakat tetap gunakan masker saat kabut asap tinggi. Berikut laporan Muhammad Iqbal.
12: Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Bengkalis mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak kabut asap yang melanda sejumlah wilayah dalam sepekan terakhir. Meskipun hari ini sempat diguyur hujan, warga diminta mengurangi aktivitas di luar rumah dan menggunakan masker jika harus beraktivitas di luar rumah. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Bengkalis, Irawadi, menyebutkan bahwa langkah pencegahan perlu dilakukan secara mandiri. Masyarakat mengingatkan kualitas udara di Bengkalis masih kurang baik. Menurutnya, dalam beberapa hari terakhir terdapat peningkatan kasus penyakit yang berkaitan dengan gangguan saluran pernapasan. Berdasarkan data harian dari seluruh fasilitas kesehatan di Kabupaten Bengkalis, kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dan asma menunjukkan peningkatan. Kasus ISPA yang ditangani fasilitas kesehatan pada hari Senin tercatat sebanyak 143 kasus. Kemudian pada Selasa masih

0: kurangnya aktivitas itu, tapi tak signifikan lagi meningkat loh.
1: Grafiknya tapi hariannya gitu hanya kekirim ke grafik hariannya, tapi itu juga susah kita nak nilai itu sebagai dampak. Cuma dia pas grafik harian nampak tuh ada ketiga jam jaga, ada asma, ada iritasi mata, ada kulit kan. Cuma ada tiga hari ini yang naik itu asma gitu kan.
2: Sementara itu berdasarkan pemantauan stasiun pemantau kualitas udara ambien SPKUA Kementerian Lingkungan Hidup yang berada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis menyebutkan kualitas udara di wilayah Bengkalis masih mengalami perubahan indikator polutan, yaitu PM2,5 dalam beberapa hari terakhir, berada pada kategori kuning yang menunjukkan kondisi udara kurang sehat, dan pada hari ini kualitas udara masih dalam keadaan kurang sehat.
3: Iya, masih posisi tak sehat, makanya gunakan masker, karena kita ini bedalahnya itu kan tak nampak dia tuh partikel 2,5. Jadi memang langsung dia bisa, kalau partikel 2,5 ini bisa langsung masuk ke ini, alveoli, paru-paru.
2: Sejak sehari sebelumnya, kegiatan modifikasi cuaca juga sudah dilakukan dengan penyemaian garam yang telah dilakukan di wilayah Bengkalis sebagai salah satu upaya membantu penanganan kondisi karhutla dan kabut asap. Dinas Kesehatan Bengkalis kembali mengingatkan masyarakat untuk memperhatikan kondisi kesehatan selama kualitas udara belum sepenuhnya membaik. Masyarakat yang mengalami keluhan seperti batuk, sesak napas, atau gangguan pernapasan disarankan segera mendapatkan pemeriksaan di fasilitas kesehatan terdekat. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
4: Kita ke RRI Ranai. Natuna kini diperkuat dua sistem radar untuk memantau kondisi cuaca dan perairan. Keberadaan radar S-band dan HF radar diharapkan mampu memberikan informasi lebih cepat sehingga keselamatan nelayan saat melaut dapat semakin terjamin. Terangkum dalam laporan Marjani.
5: Natuna menjadi salah satu daerah di Indonesia yang memiliki dokumen radar cuaca S-band untuk pemantauan kondisi perairan dan cuaca. Keberadaan radar cuaca S-band tersebut diharapkan dapat memperkuat upaya keselamatan nelayan terutama dalam menghadapi potensi cuaca ekstrim. Kepala Stasiun Meteorologi Maritim Kelas 3 Natuna, Rafael Alessandro Marbun, menjelaskan Natuna kini didukung radar S-band dengan jangkauan hingga 400 km. Radar tersebut merupakan salah satu radar dengan jangkauan terbesar di Indonesia dan saat ini baru terdapat di dua wilayah yakni Cilacap dan Natuna. Selain radar cuaca S-band, Stasiun Meteorologi Maritim Natuna juga didukung teknologi HF radar. HF radar dapat memberikan informasi mengenai kondisi perairan seperti tinggi gelombang, arus, dan alun. Informasi tersebut dinilai penting untuk mendukung keselamatan nelayan saat melakukan aktivitas di laut. Sementara itu, radar S-band dengan jangkauan hingga 400 km memungkinkan petugas memantau potensi cuaca buruk dalam wilayah yang lebih luas.
6: Tapi Natuna ini adalah salah satu daerah kecil yang mempunyai dua radar. Dan radar S-band ini adalah radar terbesar yang ada di Indonesia, yang baru ada dua, satu di Cilacap dan yang satunya di Natuna. Terus kita juga didukung dengan HF radar, di mana HF radar ini pun atas bantuan Ibu Bupati, karena kami diberikan lahan dari pemerintah daerah lewat Ibu Bupati untuk membangun dua HF radar ini, gunanya apa? Untuk mendukung keselamatan para nelayan kita. Ya, karena itu adalah tinggi gelombang, arus, alun, kita bisa tahu dari HF radar. Kalau untuk S-band ini 400 km.
5: Keberadaan radar cuaca S-band di Natuna diharapkan dapat memperkuat pemantauan dan memperjelas kondisi ruang udara di daerah ini ke depan. Harapan itu disampaikan oleh Bupati Natuna Chen Suilan usai meninjau pembangunan radar cuaca S-band di Stasiun Meteorologi Maritim Kelas 3 Natuna kemarin. Chen Suilan mengatakan keberadaan radar dengan jangkauan hingga 400 km tersebut memiliki arti penting bagi Natuna. Selain mendukung pemantauan cuaca, radar juga diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih akurat mengenai kondisi atmosfer dan ruang udara di wilayah Natuna. Menurutnya, persoalan ruang udara Natuna tidak hanya berkaitan dengan kepentingan daerah tetapi juga menyangkut kepentingan nasional dan internasional. Karena itu, dukungan teknologi pemantauan seperti radar S-band dinilai penting untuk memperkuat posisi dan pengawasan wilayah Natuna.
7: S-band itu juga bisa memberikan fir kita, itu yang penting. Kenapa? Fir itu kan saat ini, ya, fir itu kan menjadi masalah nasional, masalah internasional. Natuna mengharapkan dengan hadirnya S-band bisa memperjelas ruang udara kita.
5: Dengan

0: dukungan kedua sistem radar tersebut, informasi mengenai kondisi cuaca dan perairan diharapkan dapat diperoleh lebih cepat dan akurat. Informasi tersebut selanjutnya dapat disampaikan kepada pemerintah daerah sebagai bahan dalam melakukan langkah mitigasi, khususnya ketika terdapat potensi cuaca ekstrim. Demikian Marjani melaporkan.
1: Bantuan hidup dasar atau BHD menjadi bekal penting bagi siswa sekolah rakyat terintegrasi 32 Natuna untuk menghadapi kondisi darurat termasuk henti jantung. Berikut laporan Erik Muhammad.
2: Bantuan hidup dasar atau BHD menjadi bekal penting bagi siswa sekolah rakyat terintegrasi 32 Natuna untuk menghadapi kondisi darurat termasuk henti jantung. Pengetahuan tersebut dikenalkan kepada para siswa melalui pelatihan yang digelar jajaran TNI dalam rangka memperingati HUT ke-81 TNI. Para siswa pun antusias mengikuti praktek pertolongan pertama dalam kondisi kegawat daruratan. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 Natuna Bumi Selan mengatakan pelatihan BHD memberikan pengalaman dan pengetahuan baru bagi siswa, terutama dalam memberikan pertolongan ketika menghadapi kondisi darurat.
3: Dan mereka ini bertujuan untuk melatih anak-anak agar bisa kalau ada kecelakaan dini lah, bagi orang sakit jantung ataupun tiba-tiba biasanya anak-anak bisa untuk membantu teman-temannya, itu tujuannya. Well, dampaknya anak-anak banyak belajar lah dari sisi pendidikan bagaimana seharusnya tidak membiarkan orang yang misalnya mengalami kecelakaan.
2: Sementara itu, Ketua PPNI RSUD Natuna Muhlisin menilai edukasi BHD penting dikenalkan sejak bangku sekolah. Terlebih di wilayah kepulauan, kemampuan memberikan pertolongan awal dibutuhkan sebelum korban mendapatkan penanganan tenaga medis.
4: Bantuan hidup dasar ini adalah kemampuan yang sebenarnya harus dimiliki semua orang. Sebenarnya bukan hanya siswa, karena siswa ini adalah mempunyai latar belakang yang beragam dari pulau, dari mana-mana, kemudian mereka selesai sekolah bisa jadi apa saja, bisa berbaur dengan masyarakat, dan kami pikir ini sangat penting karena henti jantung itu bisa di mana saja, dan kita ketahui tenaga kesehatan, dokter atau perawat itu kan tidak berada di tempat, tidak selalu ada di tempat tersebut ya. Nah, jadi ketika terjadi henti jantung, otomatis siapapun yang di situ harus bisa menolongnya.
2: Melalui edukasi BHD, siswa diharapkan memiliki kemampuan memberikan pertolongan awal secara tepat ketika menghadapi kondisi darurat di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selanjutnya, RRI Batam. Batam menjadi tuan rumah kegiatan Kepri International Business Forum 2026 yang berlangsung dari tanggal 22 sampai 24 September mendatang. Bedi Prabu menurunkan laporannya.
5: Sebagai bagian dari upaya memperkuat ekosistem pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM sekaligus memperluas akses pasar internasional, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Koperasi dan UKM menggelar Kepri International Business Forum 2026. Bertempat di Hotel Harmony One Batam, kegiatan ini berlangsung selama 3 hari dari tanggal 22 sampai 24 September 2026 mendatang yang diikuti oleh 10 negara yakni Indonesia, India, Turki, Vietnam, Myanmar, Kamboja, Malaysia, Thailand, Korea Selatan, dan terakhir Singapura. Novi, pelaku UMKM asal Batam yang hadir dalam kegiatan tersebut, menyambut baik atas terselenggaranya kegiatan Kepri International Business Forum 2026 ini. Ia berharap kegiatan ini menjadi agenda tahunan karena dinilai sangat positif dalam rangka memperkenalkan produk lokal UMKM Kepri ke tingkat internasional.
6: Ya, terima kasih banyak kepada di dalam acara di tahun 2026 ini. Kesan saya memang luar biasa effortnya dari berbagai macam 10 negara ini mengenai dari produk kami ini. Alhamdulillah produk kami sudah dikenal di seluruh dunia mancanegara.
5: Hal yang sama juga disampaikan Zuraimi Jumaat, delegasi asal negara Singapura, yang mengapresiasi kegiatan ini bisa terselenggara dengan baik di Batam Provinsi Kepri Indonesia. Menurutnya kegiatan ini sangat positif bagi semua negara yang hadir karena bisa berbagi pengalaman dan belajar bersama untuk meningkatkan dan mengembangkan UMKM di masing-masing negara.
7: Packaging itu untuk tembus kepada Singapura, untuk tembus kepada Vietnam, dan kita juga akan bawa South Korea bersama dengan kami untuk satu gerbang supaya Saudi Arabia itu adalah milik kepada usahawan-usahawan gabungan daripada Indonesia, Singapura, Malaysia dan negara daripada Asia. Ayo kita bekerjasama. Dan saya ingin melihat lima produk yang bakal kita berkolaborasi. Terima kasih.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepri Riki Rionaldi mengatakan bahwa kegiatan ini dirancang untuk mempertemukan pelaku UMKM dengan berbagai pemangku kepentingan, baik dari dalam negeri maupun mancanegara. Kepri International Business Forum 2026 menjadi forum kedua setelah pelaksanaan kegiatan serupa pada November 2025 lalu. Jika pada penyelenggaraan sebelumnya melibatkan peserta dari 6 negara, tahun ini cakupan partisipasi diperluas menjadi 10 negara. Reporter RRI Batam, Widi Prabu melaporkan.
1: Kita beralih ke RRI Pekanbaru. Pemerintah Kabupaten Kota di Riau diminta untuk segera membentuk agen pelindungan sosial atau Perlinsos untuk mendukung pendataan dan pengusulan calon penerima bantuan sosial. Berikut dilaporkan Pemi Astiyopani.
8: Untuk mendukung proses pendataan dan pengusulan calon penerima bantuan sosial yang tepat sasaran, pemerintah Provinsi Riau mendorong pemerintah Kabupaten Kota segera membentuk agen perlindungan sosial atau Perlinsos. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengatakan, pemerintah Kabupaten Kota sudah mendapatkan pengarahan dari Kementerian Sosial dan Dewan Ekonomi Nasional terkait dengan pembentukan agen Perlinsos. PLT Gubernur menyebutkan, hingga akhir tahun nanti ditargetkan ada 2 juta agen Perlinsos di seluruh daerah Seriau. Menurut PLT Gubernur, dengan banyaknya agen Perlinsos, maka masyarakat yang masuk dalam desil 1, desil 2, desil 3, dan desil 4 dapat terdata dengan benar.
9: Kita semaksimal mungkin. Tadi saya sudah mengarahkan masing-masing OPD, dan dari sini biro-biro, saya minta ini langsung mendaftarkan. Tadi saya minta sebelum bubar, jangan daftar. Daftarkan salah pagi dulu. Alhamdulillah, tadi kita sudah. Saya mengharapkan pemerintah Kabupaten Kota, Bupati, Wali Kota, setelah tadi dia lakukan tadi pencerahan dari Kementerian Sosial dan dari Dewan Ekonomi Nasional, kita minta ditindaklanjuti segera.
8: Sementara Koordinator Harian Digital Public Infrastruktur DPI Perlinsos dan juga Senior Advisor Dewan Ekonomi Nasional Rahmat Danu Andika menyebutkan, untuk pendaftaran agen Perlinsos dapat dilakukan secara daring melalui portal resmi yang disediakan pemerintah melalui https://agen-perlinsos.kemensos.go.id.
10: Ada dua cara. Yang pertama, saya mungkin yang terkini dulu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nanti buka di website, bisa dari handphone, maka diajukan lewat handphone karena memang tujuannya adalah mudah. Ini adalah yang kiri, siapapun bisa mendaftarkan dirinya sendiri kalau dia memiliki handphone dan memiliki IKD yang sudah aktif. Nah, kalau dua syarat itu terpenuhi Pak, dia memiliki handphone sendiri dan IKD-nya aktif, maka yang bersangkutan ini bisa mendaftarkan diri untuk mendapatkan bansos dari manapun, mau dari rumahnya, mau sambil anak, mau sambil masak, mau sambil pergi ke kebun, dia bisa Pak, selama ada akses internet. Tapi tentu ini kan tidak menjawab masalah yang ada terkait akses bagi orang-orang yang memang belum mampu untuk mendaftarkan dirinya secara mandiri. Itulah kenapa ada yang namanya portal agen. Ini alamatnya kalau kita lihat Pak agak berbeda. Portal agen ini agen-perlinsos.kemensos.go.id.
8: Rahmat Danu menambahkan calon agen Perlinsos juga harus menyiapkan sejumlah data untuk menyelesaikan proses registrasi. Salah satunya adalah nomor induk kependudukan atau NIK serta PIN IKD yang digunakan dalam proses verifikasi. Femi Astiyopani, RRI Pekanbaru.
1: Selama periode Agustus hingga September ini, Polres Kuantan Singingi ungkap puluhan kasus narkotika. Selengkapnya disampaikan Santi Yunas.
11: Polres Kuantan Singingi terus meningkatkan upaya pemberantasan peredaran narkotika dan bahan berbahaya lainnya di wilayah hukum Kabupaten Kuantan Singingi. Kapolres Kuantan Singingi AKBP Hidayat Perdana mengatakan, selama periode Agustus 2026 hingga hari ini, pihaknya telah mengamankan sebanyak 26 tersangka. Dari pengungkapan tersebut, polisi mengamankan sejumlah barang bukti narkotika berupa sabu sebanyak 119 gram, ganja seberat 67 gram, serta ekstasi sebanyak 13 butir.
12: Kami Polres Kuantan Singingi terus berkomitmen untuk mengungkap peredaran narkoba. Pada bulan Agustus sampai dengan saat ini sudah mengungkap 26 tersangka, diantaranya 22 laki-laki dan 4 orang perempuan. Dengan barang bukti yang sudah diamankan yaitu untuk sabu sebanyak 119 gram, ganja 67 gram, kemudian ekstasi 13 butir. Demikian yang kami ungkap pada bulan Agustus sampai dengan saat ini. Kami terus menghimbau kepada seluruh masyarakat apabila mendapatkan informasi terkait peredaran narkoba, jangan ragu-ragu untuk laporkan kepada kepolisian terdekat ataupun dapat melalui 110.
11: Sementara itu, kriminolog Universitas Islam Riau, Rio Tutrianto, menilai bahwa penegakan hukum terhadap para pelaku narkoba harus dilakukan secara terus-menerus dan bukan hanya tugas kepolisian saja. Ia meminta seluruh elemen masyarakat untuk dapat memerangi peredaran narkotika.
13: Saya mengajak kita bersama untuk dapat mencegah, minimal tidak diam ketika misalnya ada hal-hal yang mungkin berbau narkotika itu ada di sekeliling kita. Saya sangat mengapresiasi sekali.
11: Polres Kuantan Singingi akan terus melakukan upaya pemberantasan peredaran narkotika di wilayah hukumnya. Masyarakat juga dihimbau untuk berperan aktif dengan memberikan informasi kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya dugaan peredaran narkoba. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.

0: Anda sudah bersama kami, saya Pandu Agnianto bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri, selamat sore, sampai jumpa.
1: Sekian Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

keberagaman adalah kebersamaan.

0: Suasana haru menyelimuti Pelabuhan Bandar Sri Laksamana Bengkalis pada Kamis pagi 30 April 2026. Sejak pagi hari, keluarga dan kerabat telah memadati area pelabuhan untuk mengantar keberangkatan para jemaah haji yang akan memulai perjalanan menuju Tanah Suci. Pelukan hangat, doa, dan lambaian tangan menjadi pemandangan yang tak terpisahkan dari momen sakral tersebut. Keberangkatan jemaah haji asal Kabupaten Bengkalis tahun ini menjadi momen yang sangat dinantikan setelah bertahun-tahun menunggu antrean. Mereka akhirnya mendapat kesempatan memenuhi panggilan Allah untuk menunaikan rukun Islam kelima. Dari Bengkalis, para jemaah terlebih dahulu diberangkatkan menuju Batam, sebelumnya melanjutkan perjalanan ke Arab Saudi pada keesokan harinya. Bagi para calon haji, perjalanan ini bukan sekadar perpindahan dari satu tempat ke tempat lain. Di balik keberangkatan tersebut, tersimpan kisah panjang tentang kesabaran, perjuangan, dan pengorbanan yang telah mereka lalui selama bertahun-tahun. Sebagian besar jemaah telah menabung dan mempersiapkan diri sejak lama demi mewujudkan impian mengunjungi Baitullah. Di antara para jemaah itu terdapat seorang warga yang bernama Ijun yang akhirnya mendapatkan kesempatan berangkat haji pada usia 51 tahun. Perjalanan spiritual yang ia jalani tahun ini menyimpan kisah yang penuh makna. Keinginan untuk berhaji telah tumbuh sejak lama dan mulai diwujudkan bersama sang istri melalui pendaftaran haji pada tahun 2014. Namun takdir membawa jalan yang berbeda. Sang istri yang semula menjadi teman seperjuangan untuk menunaikan ibadah haji terlebih dahulu berpulang ke Ramatullah karena sakit. Kehilangan tersebut menjadi ujian berat yang harus dihadapi. Meski demikian, niat untuk menyempurnakan rukun Islam kelima itu tidak pernah surut. Tahun ini, impian yang pernah dirancangkan bersama sang istri akhirnya dapat diwujudkan dengan ditemani putranya yang berusia 19 tahun.
1: Sejak mulai bila mendaftar?
2: 2014 lah, bulan April. Pertama kami berdua kan, jadi Omah meninggal 2001, sakit temen kan, tiba-tiba darah tu.
1: Jadi ini anak yang mengganti?
2: Nah, ganti sama anak sekarang.
1: Okay. Nah, sejak bila mulai menabung haji, biaya haji?
2: Sejak daftar kemarin lah mulainya, 2014 langsung daftar Suharu Bayu kan. Sampai sekarang
1: kan berdua ni, walaupun misalnya istri itu PNS
2: ya? Ya, PNS.
1: PNS mana ada guru kah atau
2: apa? Di apa, kantor sandang pangan.
1: Oh, nah, jadi dari penghasilan itulah ya, ditabung gitu ya?
2: Ditabung.
1: Kalau Jun sendiri sebagai apa nih? Kalau pekerjaan?
2: Pekerjaan dulu saya di apa, di dinas pasar, kebersihan lingkungan. Gabar jalan dulu kan.
1: Sekarang tidak
2: itu? Saya tidak berhenti dah. Sebenarnya orang rumah sakitnya nak wahi melu ya.
1: Oh, nah, gitu. Okey lah. Jadi kan sejak istri meninggal kan, ini kan biaya haji kan banyak ni. Kalau berdua ni kan hampir 100 ya. Tapi kan 50 lah. Melunasi kan. Itu yeah. Di mana tu?
2: Itu dari tabungan kami kemarin lah tu.
1: Oh, jadi sebelumnya memang dia menabung ya?
2: Ya, menabung. Selama masih arwah masih hidup main.
1: Sejak tahun berapa tu mulai niat? Jadi niat nak naik haji ni John atau isteri?
2: Kedua-dua kami lah sama-sama.
1: Oh, waktu mulai kecil tahun sebelumnya berniat, memang berniat ya?
2: Berniat lah dulu. 2013, 2014 dah mulai kan?
1: Itulah giat menabung kan?
2: Ya, menabung. Okay.
0: Kehadiran sang anak dalam perjalanan ibadah tersebut memberikan makna tersendiri. Selain menjadi pendamping selama berada di Tanah Suci, keberangkatan bersama putra tercinta menjadi simbol keberlanjutan cita-cita keluarga yang telah dibangun sejak bertahun-tahun lalu. Perjalanan itu bukan hanya tentang ibadah, tetapi juga tentang kenangan, harapan, dan doa yang terus hidup. Kisah penantian panjang juga dirasakan oleh Muhammad Rafi dan keluarganya. Ia telah mendaftarkan diri untuk berhaji sejak Januari 2013 bersama istri dan anggota keluarga lainnya. Selama lebih dari satu dekade, mereka menunggu dengan sabar hingga akhirnya nama mereka masuk dalam daftar keberangkatan tahun ini.
3: Tahun ini insya Allah saya berangkat sama keluarga, sama istri saya, sama adik ipar, sama adik ipar dua orang. Insya Allah keberangkatan kami kemungkinan di tanggal 30 April sampai dengan 11 Juni. 2026. Mendaftar kemarin di tahun 2013. Di tahun 2013
1: itu bersamaan menabung.
3: Dia bersamaan sih. Ya. Kalau untuk saya sendiri mungkin kan kemarin lain mungkin ada di bulan Desember, saya di bulan Januari.
1: Alhamdulillah bisa berangkat.
3: Alhamdulillah berangkat bisa bersama.
0: Kesempatan berangkat bersama keluarga menjadi kebahagiaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Setelah bertahun-tahun menanti, mereka akhirnya dapat menjalankan ibadah haji secara bersama-sama. Kebersamaan tersebut menjadi modal penting dalam menghadapi perjalanan panjang dan rangkaian ibadah yang membutuhkan kesiapan fisik maupun mental. Di tengah rombongan jemaah terdapat pula Ibu Yunidar, perempuan berusia 57 tahun yang tahun ini berangkat bersama suaminya. Sejak mendaftar pada tahun 2013, ia terus memelihara harapan untuk bisa melihat Ka'bah secara langsung. Penantian selama lebih dari satu dekade akhirnya berbuah manis ketika kesempatan itu benar-benar datang. Bagi Yunidar dan suaminya, perjalanan ke Tanah Suci merupakan puncak dari ikhtiar panjang yang telah dilakukan selama bertahun-tahun. Berbagai persiapan dilakukan, mulai dari kesiapan fisik, pengetahuan manasik, hingga kesiapan mental untuk menjalani ibadah yang menjadi dambaan umat Islam di seluruh dunia.
4: Sejak apa Ibu? Saya daftar tahun 2013 bulan 8. Dua orang dengan suami.
1: Berapa lama sih Ibu nabung untuk sehingga bisa dipanggil dan juga biayanya Bu?
4: Untuk biaya pertama pendaftaran itu ya saya tidak tahu kan berapa lama saya menabung. Yang penting waktu saya tengok duit itu ada, cukuplah untuk menabung itu ya. Nah, saya daftar tuh dua orang.
1: Suami aktivitas sebagai?
4: Suami saya sebagai guru PNS ASN di GUD SMP 3 Bantan sebagai guru bahasa Inggris. Saya mohon doa dari keluarga Bengkalis umumnya, khususnya dari masyarakat Bantan, semoga saya berangkat dengan suami saya tahun ini diberi kelancaran mulai dari berangkat sampai pulang ke tanah air lagi.
0: Di pelabuhan, suasana haru semakin terasa ketika kapal mulai bersiap meninggalkan dermaga. Sebagian anggota keluarga tampak menitikkan air mata, sementara yang lain terus melambaikan tangan hingga para jemaah tak lagi terlihat. Momen perpisahan itu menjadi gambaran kuat tentang besarnya harapan dan doa yang menyertai setiap langkah para tamu Allah. Pemerintah Kabupaten Bengkalis turut memberikan dukungan dan perhatian terhadap keberangkatan 399 jemaah haji tahun ini. Harapan besar disematkan agar seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar, menjaga kesehatan selama berada di Tanah Suci, serta kembali ke kampung halaman dalam keadaan selamat dan penuh keberkahan. Perjalanan para jemaah haji Bengkalis tahun 2026 menjadi cerminan bahwa ibadah haji bukan hanya tentang keberangkatan menuju Mekah dan Madinah. Di baliknya terdapat cerita tentang kesabaran menunggu giliran, perjuangan mengumpulkan biaya, keteguhan menghadapi berbagai ujian hidup, hingga keyakinan yang terus dijaga selama bertahun-tahun. Kini, setelah penantian panjang itu terbayar, mereka melangkah menuju tanah suci dengan harapan pulang sebagai haji yang mabrur dan membawa keberkahan bagi keluarga serta masyarakat yang mengiringi keberangkatan mereka.

Kris ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3 langsung dikirim

0: Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
1: Motor pakai mata dong. Emang ini jalanan nenek moyang lo?
2: Oh no.
1: Pakai etik dong naik motor.
3: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
4: Oh no.
5: Sweet sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin?
6: Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
2: Oh no.
7: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.

Selamat sore saudara pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis menyampaikan Warta Berita Daerah Sore. Berikut pokok-pokok berita utama. DPRD dan Pemkab Bengkalis kebut pembahasan Ranperda APBD perubahan. Bupati Afni buka kompetisi Gema Pros SMP Sederajat 2026 se-Kabupaten Siak. Pendengar, inilah Warta Berita Daerah Sore selengkapnya edisi Rabu 23 September 2026 bersama saya Rini Fahriani.

0: Rekan kami awali berita pertama. Pembahasan rancangan peraturan daerah atau Ranperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD Perubahan Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2026 terus dikebut. Hingga Selasa 22 September 2026, pembahasan telah memasuki tahapan tanggapan pemerintah daerah terhadap pandangan umum fraksi DPRD Bengkalis. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan selengkapnya.
1: Pembahasan rancangan peraturan daerah Ranperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD Perubahan di Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2026 terus dikebut. Hingga Selasa 22 September 2026, pembahasan telah memasuki tahapan tanggapan pemerintah daerah terhadap pandangan umum fraksi DPRD Bengkalis. Tanggapan pemerintah Kabupaten Bengkalis tersebut disampaikan langsung Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso dalam rapat paripurna DPRD Bengkalis yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Hendrik Fernanda Pangaribuan bersama anggota DPRD Bengkalis. Usai paripurna, Hendrik mengatakan proses pembahasan Ranperda APBD Perubahan 2026 kini tinggal menyelesaikan beberapa tahapan sebelumnya dilakukan pengesahan. Dalam waktu dekat, Ranperda tersebut akan dibahas Badan Anggaran Banggar DPRD Bengkalis bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD untuk melakukan finalisasi.
2: Prosesnya tinggal apalagi Banggar. Insya Allah Banggar hari Senin finalisasi Ranperda, baru insya Allah tanggal 29 kita pengesahan APBD perubahan. Secara angka pasti ada kenaikan, karena kemarin TAPD itu baru mengajukan untuk belanja wajib itu baru sampai bulan. Ada yang bulan 9, ada yang bulan 10. Beda-beda di setiap APBD.
1: Hendrik juga menjelaskan dalam APBD perubahan 2026 dipastikan terdapat penambahan anggaran. Hal ini berkaitan dengan sejumlah belanja wajib yang sebelumnya pada APBD murni 2026 baru dianggarkan hingga September dan Oktober. Sementara itu, Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso membenarkan bahwa dalam APBD perubahan 2026 terdapat penambahan anggaran. Namun untuk rincian teknis mengenai penambahan maupun perubahan anggaran tersebut, menurut Bagus menjadi kewenangan Badan Perencana Pembangunan Daerah BAPEDA bersama TAPD.
3: Ya, kita hari ini menindaklanjuti proses tahapan dengan menyampaikan jawaban terhadap pandangan fraksi-fraksi ya, terhadap itu APBD kita.
4: Perubahan ya?
3: Ya, perubahan. Selain itu juga ada aspirasi dari proses. Ada pergeseran-pergeseran, ada penambahan-penambahan. Nanti secara teknis saya tanya ke BAPEDA ya.
1: Dengan target pengesahan pada 29 September 2026, DPRD Pemkab Bengkalis masih memiliki waktu untuk menyelesaikan finalisasi anggaran sebelum Ranperda APBD Perubahan 2026 ditetapkan. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Pendengar, di tengah guyuran hujan, Bupati Siak Afni Zulkifli membuka secara resmi kegiatan kompetisi Gemapros tingkat SMP MTS sederajat se-Kabupaten Siak tahun 2026 yang dipusatkan di lapangan SMA Sains Tahfiz Islam Center. Selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza berikut ini.
5: Pembukaan kompetisi Gemapros tingkat SMP MTS sederajat se-Kabupaten Siak berlangsung di SMA Sains Tahfiz Islamic Center, Kota Siak pada Selasa kemarin di bawah guyuran hujan. Kegiatan itu semakin meriah saat orang nomor satu di negeri istana tersebut hadir dan membuka kompetisi. Semula cuaca tampak cerah di sekitar lokasi acara, namun saat kegiatan dimulai, hujan turun hingga deras. Bupati Siak Afni mengatakan, semoga hujan yang turun membawa berkah bagi semua makhluk. Dengan hujan, tanah menjadi subur, karhutla menurun, dan kabut asap perlahan hilang.
6: Selanjutnya kita hidup perlu inovatif dan kreatif. Rasa bangga saya ketika kreativitas dan inovasi itu datang dari anak-anak muda Kabupaten Siak. Karena inilah yang dibutuhkan Kabupaten Siak untuk mewujudkan Siak yang lebih hebat bermartabat. Saya Bupati Siak dengan ini secara resmi membuka kegiatan Doma Cross Competition SMP MTS sederajat se-Kabupaten Siak tahun 2026. Ya, jangan hujan-hujanan karena pasti nggak bawa baju ganti. Terima kasih kepada Majelis Guru, panitia yang luar biasa. Sukses selalu untuk kegiatan ini.
5: Di kegiatan tersebut tampak baju dinas harian yang dikenakan Bupati Afni basah kuyup akibat diguyur hujan. Di bawah tenda, Bupati Afni mengapresiasi inovasi dan kreativitas yang dihasilkan para pelajar di Kabupaten Siak. Usai memberi sambutan, Bupati Afni tetap menyempatkan diri membuka stand bazar UMKM dan pameran yang ditaja anak-anak SMP MTS sederajat se-Kabupaten Siak. Kegiatan Gemapros ini diikuti seluruh sekolah SMP MTS sederajat se-Kabupaten Siak dengan memperlombakan berbagai cabang, diantaranya lomba public speaking dan lainnya. Reporter RRI Muhammad Fiza melaporkan.
0: Terima kasih pendengar Anda masih menyimak informasi Warta Berita Daerah Sore Pro 1 RRI Bengkalis. Informasi lainnya pendengar, pemerintah Kabupaten Bengkalis Riau membidik predikat utama Kabupaten Layak Anak atau KLA tahun 2026. Target ini didukung penguatan program pemenuhan hak dan perlindungan anak hingga ke tingkat desa. Nur Fitriani melaporkan selengkapnya.
4: Pemerintah Kabupaten Bengkalis terus memperkuat berbagai indikator Kabupaten Layak Anak atau KLA dengan target meningkatkan predikat dari madya menjadi utama pada 2026. Analis kebijakan ahli madya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis Amrina Zulfiati mengatakan hasil evaluasi mandiri KLA 2026 menunjukkan skor 957,7. Namun setelah proses evaluasi dan verifikasi masih ada data yang harus dilengkapi terutama terkait indikator di tingkat desa. Dari 168 poin yang masih harus dilengkapi, pemerintah Kabupaten Bengkalis berhasil mengisi 166 poin.
7: Harapannya kami mengharap Bengkalis ini mendapat peringkat utama KLA. Terus program-program yang lainnya juga kita mudah-mudahan mendapat itulah peringkat-peringkat.
4: Penguatan KLA tersebut dilakukan melalui sejumlah program, di antaranya perpustakaan dan pusat informasi sahabat anak, sekolah ramah anak, taman asuh ramah anak, puskesmas ramah anak, serta rumah ibadah ramah anak. Program di tingkat desa juga menjadi bagian penting dalam pemenuhan hak anak. Salah satunya di Desa Bantan Timur yang mengupayakan anak-anak yang sebelumnya tidak bersekolah untuk kembali mendapatkan pendidikan, termasuk mengupayakan sekolah tanpa biaya. Kepala Desa Bantan Timur Sani menyebut upaya tersebut berangkat dari kebutuhan masyarakat bukan semata untuk kepentingan penilaian.
8: Dan saya pesimis, waktu itu tidak yakin karena tandingan kita itu Bali, Gorontalo, Jogja, yang memang luar biasa, daerah-daerah luar biasa dibandingkan kita di Bengkalis ini kan. Dan saya kirimkan sesuai dengan kerja tim juga dari Dinas Pemberdayaan Perempuan yang membantu kita, baik dari provinsi, kabupaten, dan dari universitas yang di Bengkalis ini STE. Ya, dari dosennya juga banyak yang membantu. Jadi dari kegiatan itu kita laporkan ke pusat dan terpilihnya karena kita memang membudayakan masyarakat suku asli bekerja dan itu tadi anak-anaknya kita masukkan sekolah dengan cara sekolah gratis.
4: Desa Bantan Timur sebelumnya meraih juara pertama nasional program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak tahun 2025. Program tersebut kini bertransformasi menjadi Ruang Bersama Indonesia atau RBI dan pada 2026 diikuti 3 desa di Bengkalis, yaitu Bantan Timur, Desa Damai, dan Desa Bantan Tua. Pemerintah Kabupaten Bengkalis berharap penguatan program dan kelengkapan data hingga tingkat desa dapat mendukung target meraih predikat utama Kabupaten Layak Anak 2026. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Selanjutnya pendengar, target meraih predikat utama Kabupaten Layak Anak mendorong pemerintah Kabupaten Bengkalis memperkuat program perlindungan anak hingga ke desa.
4: Target Bengkalis meraih predikat utama Kabupaten Layak Anak atau KLA tahun 2026 tidak hanya bergantung pada program di tingkat kabupaten. Penguatan program dan kelengkapan data di tingkat desa menjadi salah satu bagian penting dalam pemenuhan indikator KLA. Analis kebijakan ahli muda Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis Amrina Zulfiati mengatakan KLA merupakan program lintas sektor sehingga keterlibatan organisasi perangkat daerah dan pemerintah desa sangat dibutuhkan. Menurutnya, tantangan terbesar dalam proses evaluasi tahun ini salah satunya adalah menghimpun data dari desa, khususnya terkait indikator desa layak anak.
7: Tapi alhamdulillah tahun ini kayaknya banyaklah OPD yang telah menanggapi. Cuma kita kan kendala ada sedikit yang masalah desa ramah anak. Kan data-data di desa itu kan agak sulit lah kita dapat. Cuma itu aja.
4: Upaya memperkuat peran desa terus dilakukan melalui berbagai program pemenuhan hak anak. Salah satunya program Ruang Bersama Indonesia atau RBI yang pada 2026 diikuti Desa Damai, Desa Bantan Timur, dan Desa Bantan Tua. Sementara di tingkat kabupaten, Bengkalis juga mengembangkan sekolah ramah anak, puskesmas ramah anak, taman asuh ramah anak, perpustakaan, dan pusat informasi sahabat anak, serta rumah ibadah ramah anak. Penguatan program dari kabupaten hingga desa tersebut diharapkan menjadi bagian dari upaya Bengkalis meningkatkan predikat KLA dari madya menuju utama. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Beralih ke informasi lain, pendengar, kegiatan dialog luar studio RRI Pekanbaru di Bengkalis mendapat respon positif dari audiens yang terdiri dari mahasiswa yang ingin terjun ke dunia usaha. Sehingga respon positif disampaikan mahasiswa IAIN dan ISNJ Bengkalis. Selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza berikut ini.
5: Kegiatan dialog luar studio RRI Pekanbaru dan RRI Bengkalis di Balai Kerapatan Wisma Daerah Srimah Kota Bengkalis mendapat respon positif dari kalangan mahasiswa. Kegiatan yang digelar Senin lalu tersebut membahas peran UMKM sebagai penggerak ekonomi masyarakat di daerah perbatasan. Salah seorang audien dari ISNJ Bengkalis, Suci Cahya Rodiati, mengaku senang dapat mengikuti kegiatan tersebut. Menurutnya, dialog interaktif yang menghadirkan sejumlah narasumber memberikan wawasan baru bagi mahasiswa mengenai peluang menjadi pelaku UMKM.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Suci Cahya Rodiati. Saya dari kampus ISNJ, yakni Institut Syariah Negeri Junjungan Bengkalis. Saya yakni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syariah, yakni dari Prodi Akuntansi. Saya tadi pagi kan mengikuti acara ini, acara RRI yang berjudul tentang yang berkaitan dengan UMKM. Jadi menurut saya tuh, saya merasa wah, saya masih jadi mahasiswa tapi sudah tahu tuh UMKM tuh macam mana, cara untuk menjadi UMKM, pengusaha. Ternyata jadi pengusaha itu tidak perlu melihat dari umur, tetapi asalkan kita ada niat, kemauan, dan kerja keras, pasti semuanya akan tercapai, asalkan kita gigih ya.
5: Sementara itu, mahasiswa IAIN Bengkalis Safrul mengatakan banyak informasi yang diperoleh melalui kegiatan dialog interaktif tersebut. Ia menilai informasi yang disampaikan narasumber dapat menjadi bekal bagi mahasiswa yang ingin terjun ke dunia usaha.
10: Nama saya Safrul Mabal, saya dari mahasiswa IAIN Dato' Laksmana Bengkalis, program studi Sosiologi Agama. Menurut saya terkait tentang dialog interaktif kita pada hari ini sangat membantu bagi kami selaku mahasiswa yang ingin terjun ke dunia UMKM. Tadi sudah dijelaskan banyak sekali permasalahan-permasalahan dan kemudian juga dihadirkan banyak solusi.
5: Dialog luar studio RRI Pekanbaru bersama RRI Bengkalis menghadirkan Wakil Bupati Bengkalis, Ketua Kadin Bengkalis, Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha RRI Pusat, serta Rektor ISNJ Bengkalis. Kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan informasi dan motivasi bagi masyarakat, khususnya generasi muda, untuk mengembangkan potensi UMKM di Kabupaten Bengkalis. Reporter Mod Fiza melaporkan.
0: Warta Berita Daerah sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkalis.

0: 2026-2026 resmi dibuka pada Selasa malam 22 September 2026. Kegiatan yang dipusatkan di halaman Sekretariat PWI Kabupaten Bengkalis Jalan Hasanuddin dibuka Bupati Bengkalis Kasmarni yang diwakili staf ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Syahrudin. Dalam sambutannya, Syahrudin menyampaikan apresiasi kepada PWI Bengkalis, khususnya Siwo PWI Bengkalis, yang telah menginisiasi kegiatan olahraga sebagai sarana mempererat silaturahmi sekaligus menumbuhkan semangat sportivitas di tengah masyarakat. Ia mengingatkan bahwa seluruh peserta agar tidak menjadi turnamen semata-mata sebagai ajang mengejar kemenangan. Menurutnya, nilai yang tidak kalah penting dari sebuah pertandingan adalah terjaganya persaudaraan dan kebersamaan, dan juga kekompakan.
1: Atas nama pemerintah Kabupaten Bengkalis, kami memberikan apresiasi dan penghargaan kepada PWI Kabupaten Bengkalis yang terus menghadirkan kegiatan positif, tidak hanya dalam menjalankan fungsi jurnalistik.
0: Sementara itu, Ketua PWI Kabupaten Bengkalis Adi Putra mengatakan turnamen tersebut merupakan bagian dari komitmen PWI dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia melalui olahraga dan sekaligus memperingati HORNAS 2026, dan turnamen tersebut mengusung tema membangun sportivitas, silaturahmi, dan SDM unggul melalui domino dan tenis meja dalam mendukung terwujudnya Bengkalis bermasa.
2: Dalam rangka olahraga nasional, kita melaksanakan turnamen domino dan tenis meja, itu yang diselenggarakan oleh Seksi Wartawan Olahraga PWI Kabupaten Bengkalis. Alhamdulillah tadi malam sudah dilaksanakan, yang dibuka oleh staf ahli bidang ekonomi keuangan pembangunan Pak Bapak Syahrudin. Nah, itu nanti berlangsung selama kurang lebih selama seminggu.
0: Dalam kesempatan itu, Adi Putra juga memaparkan sejarah singkat Siwo PWI yang berdiri pada 20 Juli 1966 di Jakarta. Organisasi tersebut lahir melalui rapat yang secara historis berlangsung di area tangga gedung KONI Pusat Senayan, dan juga kemudian berkembang menjadi bagian dari PWI Pusat hingga terbentuknya di berbagai daerah di Indonesia. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
3: Pendengar, beralih ke informasi lainnya, pedagang ayam di Bengkalis menyebut harga ayam saat ini mengalami penurunan setelah sempat mencapai harga Rp38.000. Saat ini harga ayam berada di angka Rp35.000. Informasi selengkapnya disampaikan kontributor RRI Bengkalis, Anissa.
4: Ibas, pedagang ayam berusia 52 tahun, telah menjalankan usahanya selama 5 tahun. Hingga kini, Ibas masih menjalankan usahanya dengan pendapatan yang tidak menentu setiap hari. Ibas menyebutkan harga ayam sebelumnya sempat mencapai Rp38.000, namun dalam 2 minggu terakhir, harga ayam mengalami penurunan dan saat ini berada di angka Rp35.000. Menurut Ibas, kenaikan harga ayam sebelumnya dipengaruhi oleh faktor cuaca. Setelah kondisi cuaca membaik, harga ayam kembali mengalami penyesuaian.
5: Sebelumnya sampai 38, sekarang sudah 35.
6: Sebelum?
5: Pas 2 minggu. Itu pengangkatan cuaca.
4: Meski harga sempat meningkat, jumlah pembeli disebut tetap stabil. Namun kenaikan harga sempat berdampak pada penurunan pemasukan pedagang. Ibas menambahkan, dinamika harga ayam menurutnya banyak dipengaruhi oleh perusahaan peternakan. Faktor pakan, bibit ayam, ketersediaan pasokan, serta biaya produksi turut mempengaruhi perubahan harga. Sementara itu, Ibas menilai fluktuasi harga ayam tidak berkaitan langsung dengan program makan bergizi gratis atau MBG. Menurutnya, perubahan harga lebih banyak dipengaruhi kondisi pasar dan dinamika produksi. Saat ini, setelah harga ayam mengalami penurunan, kondisi usaha dan pendapatan pedagang disebut kembali stabil. Kontributor RRI Bengkalis, Anissa Faradila melaporkan.
3: Berikut kami sampaikan informasi terakhir. Menjalankan usaha selama lebih kurang 10 tahun, Eli, pemilik warung lontong, masih terus berjualan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Usaha berjualan lontong menjadi satu-satunya usaha yang dijalankannya sejak dulu. Selengkapnya disampaikan kontributor RRI Bengkalis, Saleha, berikut ini.
7: Eli telah menjalankan usaha penjualan lontong selama lebih kurang 10 tahun. Hingga saat ini, usaha tersebut masih terus dijalankannya dan menjadi satu-satunya pekerjaan yang dilakukan. Lontong yang dijual Eli dengan harga Rp13 per porsi. Pendapatan kotor yang diperoleh dalam sehari sekitar Rp500.000. Namun jumlah tersebut tidak menentu karena tergantung pada ramai atau sepinya pembeli. Menurut Eli, salah satu kendala yang dihadapi dalam menjalankan

0: usaha adalah penjualan yang mengalami penurunan. Meski demikian, ia tetap berusaha mempertahankan usaha yang telah dijalankannya selama bertahun-tahun.
1: Harapan saya kalau dapat ya penjualan kita tuh hari-harinya lancar, ekonomi kita jadi bisa kita putar lagi, modal kita bisa kita nyisip untuk keperluan kita yang lain.
0: Eli berharap penjualan lontong yang dijalankannya dapat terus berjalan lancar sehingga modal usaha dapat terus berputar dan masih ada sisa pendapatan untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Kontributor Saleha, RRI Bengkalis.
2: Informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah Sore, produksi Radio Republik Indonesia Bengkalis, edisi Rabu 23 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rini Fahriani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa ayah nufa be'e-be'e'ita, banosa siha saratedu.
3: Jadi astoni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
4: Timat sabelainan, laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
6: Kami
7: cinta Indonesia.
8: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?
0: Halo, loh.

0: Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 pasal 106 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.
1: Assalamualaikum.
2: Shalom.
3: Namo Buddhaya.
1: Salam kebajikan.
2: Tuhan memberkati.
1: Om Swastiastu.
2: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.

0: Tahukah Anda, ternyata Indonesia juga memiliki Laut Mati. Laut Mati Indonesia terletak di Pantai Tureleto, Provinsi Sumatera Utara. Pantai ini terdapat di ujung Pulau Nias, yang uniknya, walau berhadapan langsung dengan ombak besar Samudra Hindia, tapi airnya sangat tenang. Kadar garam di Pantai Tureleto yang cukup tinggi, membuat kita bisa merasakan sensasi mengapung, tanpa takut tenggelam, sama seperti di Laut Mati. Hal ini menjadi keunikan tersendiri yang bisa dinikmati di Pantai Tureleto.
1: Sedia payung sebelum hujan. Tapi, sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata, payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

Pernahkah Anda tiba-tiba merinding saat berada di tempat yang dingin, mendengarkan lagu yang menyentuh, atau saat merasa takut? Ternyata itu adalah bentuk respon alami tubuh. Saat merasa dingin, otot-otot kecil di pangkal kulit akan berkontraksi sehingga rambut berdiri dan muncul sensasi merinding. Respon ini umumnya dipicu oleh udara dingin, emosi yang intens seperti takut, terharu, atau kagum, serta lonjakan hormon adrenalin yang membuat tubuh lebih waspada terhadap situasi tertentu. Jadi, saat kulit merinding, tubuh Anda sedang menunjukkan salah satu mekanisme alami yang bekerja secara otomatis.

0: Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita menambah wawasan dan membuka pikiran. Tak perlu lama, cukup luangkan 10 menit saja setiap hari membaca buku, artikel, atau cerita favoritmu. Yuk, mulai membaca dan siapkan masa depan.
1: Jualan kalau rame gini, ya seneng aku. Ayo, ayo, yang mau makan, minum, silakan, silakan.
2: Aduh, Mbak, jualan kok di trotoar?
1: Apa?
2: Lah ini kan untuk pejalan kaki, toh, Mbak.
1: Ya, enggak apa-apa.
2: Apa enggak ada tempat lain, Mbak?
1: Mulai zaman dulu, jualannya di pinggir jalan, Dok. Masa disuruh jualan di tengah jalan?
2: Enggak gitu, toh, Mbak. Jualan itu kan ada tempat khusus. Ya enggak di trotoar gini juga, Mbak.
1: Lah, emang yang punya jalan itu kamu?
2: Kalau di sini tuh berbahaya, Mbak. Dan juga ini tempat jalannya orang.
1: Aduh, aduh. Waduh, mati aku, jualanku, jualan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad din kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa RRI rahimakumullah. Pada kesempatan ini sebagai tema tausiah kita, kemuliaan memelihara ibadah solat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 238. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafizu 'alas salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah salatmu dan peliharalah salatul wusta, salat pertengahan, dan berdirilah kepada Allah dengan khusyuk. Di dalam kitab Shalihain, Ibnu Mas'ud menceritakan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul amali afdal. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal apa yang paling utama? Qala as-salatu fi waqtiha. Rasul bersabda, salat tepat pada waktunya. Qultu summa ay, kemudian aku bertanya lagi, apa lagi ya Rasulullah? Qala al-jihadu fi sabilillah, berjuang di jalan Allah. Qultu summa ay, kemudian aku bertanya lagi, qala birrul walidaini. Rasul menjawab, berbuat baik kepada kedua orang tua. Qala haddatsani bihinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa liwa istazdathu li zatini. Seandainya aku bertanya lagi, apalagi ya Rasulullah, ni saya beliau akan menjawab ini, ini dan ini. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa amalan yang paling utama adalah salat tepat pada waktunya. Dalam riwayat dan juga disampaikan bahwa sallu kama raaitumuni usalli, salatlah kamu sebagaimana aku salat. Bagaimana Rasulullah salat di awal waktu? Berjamaah di masjid, kemudian continue, tidak pernah absen. Kembali kita kepada ayat surat Al-Baqarah ayat 238. Hafizu ala salawat, peliharalah salatmu. Salat yang mana? Lima waktu sehari semalam. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Wassalatil wusta, dan salat pertengahan. Menjadi pertanyaan bagi kita, ma huwa salatil wusta? Apa yang dimaksud dengan salatil wusta? Berbagai pendapat alim ulama, solat wusta dimaksudkan itu adalah solat subuh. Dijelaskan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta melalui Ali dan Ibnu Abbas. Imam Ahmad mengatakan bahawa segolongan Quraisy datang kepada Zaid Ibnu Sabit menanyakan tentang solatul wusta. Zaid Ibnu Sabit mengatakan bahawa yang dimaksud solatul wusta adalah solat asar. Kenapa diwanti-wanti sekali oleh Allah solatul wusta, solat asar? Karena pada waktu asar itu paling sibuk bekerja, paling enak istirahat, paling enak bermain dan lain sebagainya. Lalu apa kemuliaan yang Allah berikan kepada orang yang senantiasa memelihara solat? Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setidaknya ada lima kemuliaan yang didapat oleh orang yang memelihara solat. Yarfa'u anhu dhiqal 'aysh, Allah angkat darinya kesulitan hidup. Orang yang memelihara solat, yang mengutamakan ibadah kepada Allah, insyaAllah Allah angkat daripada kesulitan hidup. Yang kedua, wa'azabal qabri, terhindar daripada azab kubur. Orang yang memelihara solat lima waktu sehari semalam, insyaAllah dunia diangkat kesulitan hidup, di alam barzah dilapangkan kuburnya atau terhindar daripada azab. Wa yu'tihillahu kitabihi biyaminih, Allah akan memberikan catatan amalnya di hari kiamat nanti dari sebelah kanan. Sungguh mulia.
Kita terima kitab catatan kita dari sebelah kanan, alamat kebahagiaan yang akan kita terima. Apabila kita terima kitab di hari kiamat nanti dari sebelah kiri, kecelakaanlah yang akan kita terima. Lalu apabila dilemparkan dari punggung, dari belakang kita, na'udzubillah, tentunya sudah terarah kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa yamurru 'ala sirati kal barqi, meniti siratal mustaqim bagaikan kilat. Begitu cepatnya ia menuju surga Allah seperti kilat, cepat, luar biasa. Lalu wa yadkhulul jannah bighairi hisab, Allah masukkan ia ke dalam surga tanpa hisab. Subhanallah, kemuliaan bagi orang yang memelihara salat. Allah angkat kesulitan hidupnya, diselamatkan daripada azab kubur. Allah berikan catatan dari sebelah kanan, lalu meniti siratal mustaqim bagaikan kilat, dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab. Di hari kiamat nanti, yang pertama kali dihisab Allah adalah salat. Maka mari kita utamakan salat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah as-salah, iza salaha sa'iru amali, wa iza fasadat fasada sa'iru amali. Rawahu Tabrani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama kali dihisab di hari kiamat terhadap seorang hamba adalah ibadah salat. Apabila baik solat, maka dipandang baiklah amalan-amalan lain. Apabila ternyata solatnya rusak, maka amal-amal lain dianggap rusak pula. Nauzubillah. Kaum muslimin, pemirsa RRI rahimakumullah, lalu bagaimana terhadap orang-orang yang meninggalkan solat? Penduduk surga nanti bertanya kepada penduduk neraka dalam surah Al-Mudassir ayat 42 dan 43. Masalakakum fi saqar, qalu lam nakuna minal musallin. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Saqar, kata penduduk surga. Lalu penduduk neraka menjawab, kami dulu tidak solat. Lah, kan dulu kalian tinggal dekat masjid. Ya, dulu tinggal dekat masjid, tetapi kami tidak solat. Kaum muslimin, orang-orang yang meninggalkan solat berarti dia meruntuh agama. Adapun orang-orang yang menegakkan solat, mendirikan solat, berarti dia juga ikut mendirikan agama. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-salatu imaduddin. Man aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin." Rawahu Al-Baihaqi. Solat itu adalah tiang agama. Siapa yang ikut menegakkannya, sungguh orang itu ikut menegakkannya. Siapa yang berani meninggalkannya, maka sungguh orang itu ikut menuntuh agama. Demikian, mudah-mudahan senantiasa kita pelihara solat kita, ditambah lagi dengan solat-solat sunat, solat tahajud dan solat-solat sunat lainnya. Terima kasih, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya.

yang diriku dalam kekuasaannya. Andai kata salah seorang daripadamu berinfak sebesar gunung Uhud berupa emas, belumlah dapat mengimbangi satu genggam atau setengahnya dari kebaikan mereka. Hadis riwayat Bukhari.

dan peliharalah hubungan kerabat. Tidak dapat masuk surga orang yang memutuskan tali persaudaraan. Barang siapa yang mempunyai kerabat yang tidak mampu, lalu ia tidak berlaku baik kepadanya, dan ia bersedekah kepada orang lain, maka Allah tidak akan menerima sedekahnya dan tidak melihatnya di hari kiamat nanti. Jika dia sendiri miskin, hendaklah menjenguknya atau mencari berita tentang perihal mereka. Nabi bersabda, sambunglah kerabatan walaupun dengan salam. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hendaklah ia menyambung tali persaudaraannya. Hendaklah ia berkata baik.

Yang benar, yuk kita lihat pelan-pelan. Buka Quran surah kelima ayat ke-6, paling kiri sebelah atas. Ayo lihat sini, lihat. Kata Nabi, kalau salatnya ingin sempurna dimulai dari wudu. Ya ayyuhalladzina amanu, kalimat wudu dibuka dengan kalimat iman. Idza qumtum ila shalah, kalau kamu ingin sempurna dalam menunaikan salat, faghsilu wujuhakum, maka mulai dengan menyempurnakan wudu. Lihat baik-baik. Saya tidak bermaksud mengajarkan, hanya mengulang kembali apa yang kita pelajari. Yang pokok dalam wudu itu ada 4. Sisanya sunnah. Awas kalau yang 4 ini tidak sempurna maka batal wudunya. 1, faghsilu wujuhakum, basuh wajahnya. Kalau disebutkan wajah dalam bab wudu, itu tidak ada yang lain kecuali bagian tampak muka. Gitu ya? Kalau yang punya jenggot, itu termasuk janggutnya di selai-selai. Kalau bapak tidak kalau tidak punya jenggot atau belum punya jenggot, tidak usah maksa. Karena sunnah dalam hadis jenggot itu sunnah merawat, bukan menumbuhkan. Silakan buka tentang babul liha, bab jenggot. Itu hadis-hadis tentang sunnah jenggot, sunnah merawat, merawat bagi yang punya jenggot. Tapi yang tidak punya jenggot jangan dipaksakan. Beli arang, sok. Beli timun, tidak usah. Ya, tapi kalau ada jenggotnya silakan rawat dengan baik supaya menampakkan nilai-nilai kemuliaan. Tahan. Sekarang kita mulai. Bagaimana cara berwudu yang baik? Perhatikan baik-baik. Kata Quran faghsilu, membasuh wajah. Kalimat Qurannya menggunakan kata ghasala. Ghasala itu ambil airnya, tumpahkan di tempat yang dibasuh. Ambil airnya, tumpahkan di tempat yang dibasuh. Mohon izin, tahan sebentar. Mas, sini Mas. Punten ya, nyenkeun bantosan ka dia sakedap. Sifat wudu cuma ada 3. 1, pakai keran. 2, pakai gayung. 3, air yang mengalir. Ya, seperti di sungai ada air mengalir itu enggak ada masalah. Tapi kalau menggunakan gayung atau semisalnya, Nabi itu diriwayatkan dalam hadis itu sangat menghemat air. Bahkan pernah beliau kemudian berwudu, kalau kita kemudian hitung itu hanya sejumlah pak, seakua gelas pak, cukup. Atau yang kedua menggunakan keran ya. Kalau sekarang kita ada keran, contoh ini kerannya ya, kerannya agak tinggi sedikit dan kita sesuaikan. Ambil airnya, misal contoh ghasalah itu bukan ditumpahkan, ambil air tumpahkan di tempat yang akan dibasuh begini. Yang telunjuk itu kemudian menghapus atau menghilangkan kotoran di sela-sela mata, contoh. Yang jempol menghilangkan kotoran di sela-sela telinga bagian belakang di sini. Ya, kalau misalnya saya mulai ambil airnya, kemudian saya tumpahkan di sini, yang telunjuk membersihkan di jari-jari di sini di sela-sela mata, yang jempol kemudian membersihkan di sela-sela di bawah telinga sini. Kemudian di selesai, selesai. 1. Tahan sebentar ya, ini praktek dulu sebentar. 2. Wa aydiyakum ilal marafiq, ini yang sering keliru. Dan tangan sampai siku. Ingat, tangan bahasa Arabnya yad, yadun. Tapi dalam ibadah itu selalu diberikan batas. Misal, ini kafun. Ini asabi'. Ini sampai sini rusgun. Sampai sini Bapak Ibu sekalian, ini namanya mirfak, jamannya marafik. Sampai sini katif. Dari sini ke sini itu yad, tangan. Dalam bab salat, bab wudu, bab ibadah, tidak pernah Al-Quran dan hadis menyebutkan tangan kecuali diberikan batasnya. Contoh, kita saat akan takbir, Allahu Akbar. Lihat An-Nasai nomor hadis 886. Kata Nabi, fawada'a kaffahul yumna. Maka orang salat itu meletakkan telapak tangan yang kanannya alal yusra, di punggung yang kirinya. Jadi begitu takbir Allahu Akbar, yang kanan meletakkan di punggung kiri. Apa batas meletakkannya? Cuman sampai 3. 1, yang telapak ke punggung begini, jadi boleh begini. Yang kedua, pergelangan ketemu pergelangan begini, rusgun ala rusgin. Jadi begitu takbir Allahu Akbar, ini boleh. Tapi gak usah diukur pak ya, jangan telat. Allah pas cepat. Boleh nanti lebih sedikit ke sini.
Yang tidak boleh, awas ini dilarang dalam hadis.

yang tidak boleh, kata Nabi, jangan engkau bersedekap seperti orang sombong. Kata para ulama, bagaimana ketika tangannya bertemu dengan mirfaknya begini? Ah, ini awas, sedekap yang dilarang, hati-hati. Kadang-kadang ada orang menes ke puncak subuh-subuh salatnya begini. Ya? Awas nih. Cuman tiga, kalau tidak begini, begini atau begini. Dan saat mengangkat itu cepat, Pak. Hadisnya cepat. Fa wada'a, fa itu di ilmu nahu harfu adfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Huruf yang menyambungkan dua peristiwa tanpa jeda, cepat. Jadi antara mengangkat dengan meletakkan, langsung angkat. Allahu Akbar. Tidak ada gerakan lain. Maaf, saya tidak bermaksud menyalahkan. Saya alhamdulillah ada koleksi 1235 kitab hadis. Saya mencari gerakan dari ngangkat ke meletakkan begini, tidak menemukan gerakan lain. Karena itu, jangankan hadis-hadis yang sahih, di kitab hadis palsu pun pemalsu hadis tidak tertarik memasukkan hadis ini. Saking jelas, jadi saat mengangkat langsung begini. Kenapa saya penting terangkan? Karena ada sebagian saudara-saudara kita merasa tidak enak, Ustaz. Kalau saya takbir, masa kiri duluan? Sedangkan kiri kurang bagus, yang bagus kanan. Saya mah pengennya begini aja lah. Begitu takbir, kanan duluan baru tutup dengan kiri. Jadi begitu diangkat, Allah, kanan masuk, kiri begini tutup. Kadang-kadang kaki naik dikit. Nah itu maaf, saya tidak bermaksud menyalahkan, tapi saya belum menemukan hadisnya. Dan pemalsu hadis pun tidak tertarik memalsukan hadis ini, karena saking jelasnya, angkat tutup. Jelas ya? Nah sekarang lihat sini. Dalam bab wudu, bahasa Qur'annya mengatakan wa aydiyakum ilal marafiq, dari tangan sampai siku. Ila dalam ilmu nahu harful ghayah, huruf yang menunjuk pada tujuan, batas dari ke. Ana minal an sa'adhab min Menes ila Bekasi, saya setelah ini akan pergi dari Menes ke Bekasi. Jadi saya berangkat dari mana? Menes. Tujuannya kemana? Bekasi. Tujuan dalam bahasa Arab menggunakan ila harfu ghayah, dari Menes ke Bekasi, menes ila Bekasi. Dalam wudu, lihat aydiyakum ilal marafiq, ila sampai siku, bukan dari siku ke tangan. Jadi saat kita mengambil air wudu, ambil airnya, tumpahkan dari sini ilal marafiq sampai ke siku ke sini. Balikan lagi ke depan. Jadi bukan kerannya dibeginikan, sikunya dibeginikan, takut, bukan. Jadi bukan siku diteruskan ke bawah. Yang tepat itu ambil airnya, kemudian basuh dari sini sampai dengan ke sikunya. Hati-hati, ini ada maknanya. Dan jika benar di hadis Muslim, jika orang wudunya benar seperti ini, maka bersamaan dengan jatuhnya air wudu itu, jatuh pula dosa-dosa dan kotoran yang melekat pada anggota tubuhnya. Tidak cukup dengan amin, nanti kita lihat dulu. Teruskan, saya baru caranya dulu nih. Awas. Tiga, wamsahu biruusikum, wamsahu, lihat, untuk wajah pakai gosala basuh, tangan gosala basuh, tapi ketika berpindah pada yang ketiga, wamsahu berubah jadi masaha. Tahan sebentar ya, calik, duduk sini aja, lihat sini, ya, pilih, duduk di sini atau ngapus. Nah sudahlah. Datang sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri, luar biasa. Cuman di Menes ini. Ini awas, ini penting ini Bu ya, penting. Saking pentingnya, susah dihapusnya tuh. Dah sini aja, masaha. Masaha. Sudah. Masaha artinya mengusap. Kalau yang tadi membasuh, kalau masaha mengusap. Jadi yang ketiga ini tidak usah dibasuh. Jangan tumpahkan air di tempatnya, tumpahkan airnya kemudian usap tempatnya. Pertama, wamsahu biruusikum. Masya Allah, kata Allah, bagian ketiga usap kepalanya. Awas, hati-hati. Tangan selesai pindah. Pindah kemana? Bukan ke rambut, tapi kepala. Kepala. Jadi dalam bab wudu yang diusap bukan rambutnya, kepalanya. Itulah keadilan Allah. Kalau yang diusap kepalanya, semua manusia yang hidup pasti punya kepala. Tapi kalau yang diusap rambutnya, ada ketidakadilan karena tidak semua orang punya kepala, punya rambut. Tuh.

Nah sekarang lihat sini, ketika kita diminta mengusap kepala, bahasanya masaha. Masaha itu begini, ini saya punten, bismillah, ini ya, ambil airnya, tumpahkan, baru kemudian diusapkan ke kepalanya. Paham ya? Kalau yang ghusala, ambil, tumpahkan di tempat yang akan dibasuh. Tapi kalau masaha, hati-hati, ambil airnya, tumpahkan, baru diusap. Jadi bukan diambil air, tumpahkan di kepala begini. Paham? Nah, tahan sebentar. Dan ini menggunakan huruf ba, masya Allah. Ba, lihat, wajah tidak pakai ba, tangan tidak pakai ba, tapi khusus untuk kepala pakai ba. Wamsahu bi, huruf ba dalam ilmu nahu. Coba dibuka yang suka ngaji, buka kitab Bughnil Labib an Kutubil A'arib, halaman 29 sampai dengan 59. Di situ ada penjelasan karya Ibnu Hisham Al Ansari. Ibnu Hisham Al Ansari. Itu ada penjelasan tentang makna huruf ba. Huruf ba itu punya 14 arti dalam bahasa Arab. Ada ilsaq, ada istighraq, ada muhabah, ada ba li tab'id. Ba li tab'id dibagi dua, tab'id ma'al hudud wa tab'id bila hudud. Nah yang ba ini, ba, kenapa pakai ba? Kata para ulama, dari huruf ba yang 14 ini ada tiga makna yang diterapkan dalam ayat wudu. Satu, istighraq. Istighraq itu membasuh keseluruhan. Jadi kalau kita ingin wudu, ambil airnya tumpahkan, basuh keseluruhan dari depan sampai ke belakang begini. Balikan lagi. Yang kedua, at-tab'id ma'at tahdid. Sebagian tapi dengan batas. Kata Imam Asy-Syafi'i, di mana batasnya ubun-ubun? Diboleh kalau kita mau wudu, misalnya ibu tidak bisa membasuh keseluruhan. Sedang pakai kerudung misalnya, jilbab enggak bisa dibuka. Tempat wudunya terbuka. Anda tinggal ambil air wudu, kemudian tumpahkan sedikit, boleh diusapkan bagian kepala sampai ubun-ubun, sah wudunya. Tiga, at-tab'id min duni tahdid. Sepanjang disebut bagian kepala, masuk kepala enggak ada batas. Ini kepala bukan? Ini kepala? Ini kepala? Nah, jadi kalau Anda berwudu mengusap bagian kepala, itu sudah sah walaupun bagian tertentu diusap di kepalanya. Kapan ini dipraktikkan? Kata Imam Malik, kata Imam Abu Hanifah, ini dipraktikkan kalau seorang memiliki satu sakit di kepalanya yang tidak memungkinkan dibasuh keseluruhan. Misal, mohon maaf, ya ada orang misalnya, mohon maaf ya, tiba-tiba sedang jalan di kebun, tuh jatuh durian. Boom. Anak durian lah ya, jangan duriannya yang besar. Tiba-tiba nimpa misalnya, durian teh bahasa rangatnya kadu, bu, ya, kadupak, kaduhung, ya dan seterusnya, kadu. Nah, nimpa kepalanya, bocor misalnya. Kemudian dalam bocor itu diperban, kata dokter tidak boleh kena air. Saat bagian kepala yang tidak boleh kena air itu, bukan berarti wudunya kemudian bisa batal atau boleh tayamum karena tidak bisa mengusap kepala. Kata para ulama, boleh dia mengusap bagian kepala yang lain yang tidak terluka. Itulah kenapa Allah memberikan huruf ba di sini untuk kemudahan bagi kita dalam menunaikan wudu. Tapi pastinya yang dibasuh kepalanya bukan rambutnya. Jadi kalau ada laki-laki sudah dandan, sisiran, rapi, tiba-tiba keran dibuka, yang diusap cuma rambutnya, ulak-ulak, nah, itu batal wudunya. Tidak sah. Harus diulang. Terakhir kaki. Kaki dibasuh sampai dengan bagian mata kakinya, dan ini tidak perlu saya terangkan karena mudah bagi kita untuk mempraktikkannya. Tapi yang ingin saya jelaskan satu ini saja. Perhatikan baik-baik. Yang empat ini wajib wudu. Tambahannya sunnah. Niat dimasukkan dalam wajibnya. Lihat sini. Kumur-kumur sunnah. Telinga sunnah. Istinsyak sunnah. Yang empat ini wajib. Tapi terlepas dari wajib dan sunnahnya, perhatikan baik-baik. Kenapa ini disebut dengan wudu? Dan hebatnya Al-Quran mengistilahkannya dengan taharah. Taharah. Apa itu taharah? Apa itu suci? Taharah. Apa itu taharah? Suci. Apa itu suci? Taharah. Ada taharah, ada nadhafah, itu beda. Kalau nadhafah, bersih luarnya, tapi belum tentu bersih dalamnya. Bisa jadi luarnya bersih tapi dalamnya najis. Misal, hewan yang paling najis apa? Yang haram. Misal hewan tadi itu, hewan babi misalnya. Misal, dibersihkan, dimandikan, disisir sampai bersih. Bersih tidak?

bersih, bersih, tapi halal tidak, suci tidak. Tidak al khinziru nadhifun walakinnahu ghairu tahir. Babinya bisa bersih tapi tetap tidak halal, tidak suci dia, tetap haram, tetap najis. Paham? Tapi kalau bersih luarnya dan suci dalamnya, maka kalimatnya berubah dari nadhafah jadi taharah. Taharah. Orangnya disebut dengan tahir. Kalau rajin dikerjakan disebut dengan mutatahir. Wudu dalam Quran disebut dengan taharah, seakan-akan memberikan pesan, maaf, orang yang wudu itu bukan hanya bersih fisik luarnya saja. Jadi kalau orang wudunya bersih, bukan cuma wajahnya yang bersih. Kalau wudunya benar, bukan kotoran di tangan saja yang hilang, tapi mohon maaf, fisik-fisik dalamnya itu ikut suci. Fungsi tangannya jadi bersih, fungsi wajahnya jadi bagus, fungsi lisannya jadi bagus. Makanya kata Nabi, kalau orang benar wudunya bersamaan dengan air wudu yang menetes, maka tumpahlah kotoran-kotoran di bagian fisik-fisik tubuhnya. Jadi kalau kita benar wudunya kumur-kumur, kukumur, masukkan, misalnya masukkan, keluarkan bersamaan dengan keluarnya air itu, maka kotoran-kotoran di lisan pun ikut keluar. Tangan dibasuh, bersamaan dengan dibasuhnya tangan, fungsi tangan yang kotor-kotor itu ikut hilang. Hadis Muslim. Makanya orang yang setelah selesai wudu dia berdoa, apa wudunya? Apa doa wudunya? Asyhadu anna ilaha wa asyhadu anna Muhammadan. Allahumma minat waj'alni minal, lihat sini, minal mutatahirin, minat tawabin. Lihat-lihat. Bapak Ibu kan baru wudu, tapi kenapa doanya selesai taubat? Allahumma ja'alni minat tawabin. Ya Allah, jadikan saya termasuk orang taubat. Kita kan baru wudu, kenapa doanya baru selesai taubat? Sedangkan taubat itu mengakui kesalahan, menyesali kesalahan, dan berjanji meninggalkan yang salah, mengganti dengan yang baik-baik. Makanya kalau orang wudunya benar itu, begitu dia kumur-kumur, dia ingat kesalahan apa yang dikerjakan oleh lisan ini. Jadi begitu kemudian ditumpahkan airnya, hilang kotorannya. Maaf, yang suka mencela wudu, selesai wudu tidak akan mencela lagi karena taubat dari celaan. Makanya kalau wudu Anda benar, coba ingat-ingat, siapa korban dari lisan Anda yang tajam itu? Apakah ibu Anda yang pernah menangis karena lisan Anda? Apakah ayah Anda yang kecewa karena kalimat-kalimat Anda? Apakah tetangga Anda yang menjauhi Anda karena kata-kata kotor Anda? Kalau tiap hari Anda wudu, tapi kemudian lisan Anda masih kotor juga, ada yang salah, Anda cuma menghabiskan air untuk menghilangkan kotoran di lisan. Itu tanda pertama. Tangan basuh. Makanya orang yang wudunya benar, tangannya tidak akan berbuat yang kotor lagi sampai ke ujung kakinya. Karena itulah ibadah ini disebut dengan wudu, seakar dengan kata dou. Kata para ulama, mereka sebagian mengatakan dou artinya cahaya, dou artinya sinar, dou artinya al-husnu, baik budi pekerti. Kalau orang benar wudunya, bertambah sinar di tangannya, sinar di wajahnya, sinar di lisannya. Apa sinar itu? Di dunia sinar-sinar amaliyah kebaikan, sifat-sifat baik, di akhirat pancaran-pancaran kemuliaan. Satu doa ummati yaumal qiyamati ghurral muhajjalin, akan dipanggil umatku di hari kiamat dengan banyak cahaya melekat di tubuhnya. Tangannya ada cahaya, matanya ada cahaya, wajahnya bercahaya, kakinya bercahaya. Cahaya apa itu? Kata Nabi, min atharil wudu, dari bekas wudunya. Jadi kalau kita benar wudunya, itu kita jadi orang baik. Ada cahaya kebaikan dalam diri kita. Itu yang disebut dengan tawabin. Makanya kalau bapak ibu tiap hari wudu, Allahumma ja'alni minat tawabin, tapi mulut tidak tobat, tangan tidak tobat, kaki tidak tobat, ada yang salah dengan wudunya. Waj'alni minal mutatahhirin, jadikan saya orang bersih dan suci. Jadi kalau selesai wudu, pakaian bersih, wajah bersih, tangan bersih. Ini pakaian bersih, pakai jas, pakai dasi, tapi tangan tidak bersih, korupsi juga, mencuri juga, menipu juga, ada yang salah dalam wudunya. Kalau kita bisa mengerjakan wudu ini dengan baik, maka naik status kita. Disebut sebagai, langsung oleh Al-Quran, disebut hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 222. Saya tutup. Lihat ayatnya, ujung ayatnya, di ujung ayatnya. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah akan sangat mencintai orang-orang yang taubat dan orang-orang yang terbiasa untuk bersuci. Kita selesai wudu mengatakan Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin.

Dijawab oleh Allah, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Karena itulah orang yang rajin wudu adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Bapak Ibu, maaf ya, sekarang cek, kalau batal wudu pengen wudu lagi. Tidak hanya saat salat. Sekarang batal wudu, ingin wudu. Batal wudu, ingin wudu. Itu tandanya Bapak Ibu sedang mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi hakikat cintanya bukan pada wudunya, tapi berubahlah orang itu menjadi baik dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala.

bas. Kita semua besar dengan jasa-jasa orang yang luar biasa. Ada ibu, ada ayah, atau mungkin kakek, nenek, paman, atau saudara kita. Mari kita telisik bagaimana pengorbanan ayah. Seperti apapun ayah kita, dia adalah tetap ayah kita. Mungkin kita pernah merasa bahwa mengapa saya lahir dari seorang ayah yang seperti ini atau dari ibu yang seperti ini. Tapi bagaimanapun juga, ia adalah ayah dan ibu kita. Ayah yang setiap hari mencari penghasilan agar kau masih tetap bisa sekolah, agar ibumu masih bisa memberikan masakan terenak untukmu. Ada ibu yang setiap hari tetesan air matanya mendoakan dirimu, yang ingin membahagiakan dirimu walaupun dengan seluruh keterbatasan dirinya. Sahabat, kalaukah kita hari ini sering SMS, sering mengungkapkan rasa terima kasih kita pada sahabat-sahabat kita, pada teman-teman kita? Sudahkah kita memberikan ucapan terima kasih setulus hati untuk ayah dan bunda kita, atau orang-orang yang telah berjasa membuat kita bisa sukses seperti ini? Mereka mungkin tidak pernah mau berharap darimu untuk dibalas, tapi kitalah yang wajib dan dengan kesungguhan memberikan yang terbaik untuk mereka. Tatap wajah ibumu, lihat kerutan di wajahnya, lihat ubannya yang semakin banyak itu. Peluklah ibumu, doakan ibumu yang telah berjasa membuat dirimu bisa sukses. Lihat ayahmu yang tubuhnya semakin bergetar, yang keringatnya keluar menetes di sekujur tubuhnya. Mereka adalah orang yang berjasa bagi dirimu.

Jangan beri kesempatan pada diri sendiri untuk menunda sesuatu yang harus dilakukan. Pastikan untuk segera bertindak seperti yang telah Anda putuskan. Janganlah takut gagal. Kesuksesan sejati adalah akumulasi dari kegagalan kecil maupun besar yang mampu kita atasi. Sukses itu milik Anda, milik saya, dan milik siapa saja yang benar-benar menyadari, menginginkan,

0: sahabatku, setiap kita pasti pernah terjatuh, gagal dalam hidup, kalah dalam pertandingan, atau terpuruk dalam kesendirian. Namun yakinlah, yang membuat kita tercatat sebagai pemenang bukanlah dinilai dari seberapa sering kita terjatuh, namun seberapa sering kita bangkit dari kegagalan kita. Tak ada manusia yang sempurna, namun jadikan ketidaksempurnaan itu menjadi keunggulan dirimu. Beethoven, yang musiknya begitu indah, ternyata hanyalah seorang yang tuli. Thomas Alva Edison mengalami 1999 kali kegagalan sebelum menemukan bohlam lampu. Tugas kita bukan untuk berhasil, namun tugas kita adalah untuk mencoba. Karena saat mencoba, ada kemungkinan besar untuk berhasil. Orang-orang besar bermimpi besar dan bekerja besar, maka energinya bukan untuk meratapi kegagalan, namun untuk terus mencoba, mencoba, dan mencoba. Untuk itu, bangunlah sahabatku. Karena aku bisa, kamu bisa, kita bisa, semua pasti bisa.
1: Halo, saya Mr. X. Seperti biasanya, saya mengajak Anda untuk berkaca siapa kita sebenarnya. Kali ini, mari kita lihat apakah kita termasuk orang yang bersyukur. Ada seekor siput selalu memandang sinis terhadap kata. Suatu hari, kata yang kehilangan kesabaran akhirnya berkata kepada siput, "Tuan Siput, apakah saya telah melakukan kesalahan sehingga Anda begitu membenci saya?" Siput pun menjawab, "Kalian kaum kata mempunyai 4 kaki dan bisa melompat ke sana kemari. Tapi saya masih membawa cangkang yang berat ini, merangkak di tanah. Jadi saya merasa sangat sedih." Kata menjawab, "Setiap kehidupan memiliki penderitaannya masing-masing. Hanya saja, kamu cuma melihat kegembiraan saya. Tetapi kamu tidak melihat penderitaan kami, kaum kata." Dan apa yang terjadi kemudian? Ketika itu, ada seekor elang besar yang terbang ke arah mereka. Siput dengan cepat memasukkan badannya ke dalam cangkang, sedangkan kata dimangsa oleh elang itu. Nah, kita baru saja belajar dari cerita tadi. Maknanya apa? Nikmatilah kehidupanmu, nikmatilah kehidupan kita, nikmatilah kehidupan ini. Tidak perlu kita bandingkan dengan orang lain. Keirian hati kita terhadap orang lain akan membawa lebih banyak penderitaan. Lebih baik pikirkanlah apa yang kita miliki. Hal tersebut akan membawa kita lebih banyak rasa syukur dan kebahagiaan bagi kita sendiri. Saya, Mr. X.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Lulusan satu tahun terakhir dari Kementerian Dikti Saintek 350.000 dan

0: sesudah proses seleksi macam-macam, akhirnya yang kita tetapkan sebagai peserta magang batch 2 tahun angkatan yang kedua ini 41.000 orang.
1: Dari stok yang kami miliki, untuk yang realisasi sudah kita salurkan baik melalui program SPAP maupun bantuan pangan sudah sekitar 2,4 juta ton.
2: Sari berita, sebanyak 41.000 peserta ditetapkan akan mengikuti program pemagangan nasional batch 2. Bulog mencatat realisasi program SPHP dan bantuan pangan mencapai 2,4 juta ton beras. Petisi penangguhan keanggotaan Israel di PBB diserukan melalui

0: Program Pembangunan Nasional merupakan program kolaborasi lintas kementerian dan lembaga yang diarahkan Presiden. Yasirly menyebut sejumlah kementerian dan lembaga turut terlibat, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, serta kementerian dan lembaga yang menjadi jejaring tempat magang. Yasirly berharap program tersebut dapat memberikan kesempatan bagi para peserta, di mana tujuannya untuk meningkatkan kompetensi sekaligus memperoleh pengalaman kerja. Dari Jakarta, Herlu Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perum Bulog mencatat realisasi program stabilisasi pasokan dan harga pangan serta bantuan pangan mencapai sekitar 2,4 juta ton beras dan masih berlanjut untuk menjaga ketersediaan beras dan stabilitas harga di daerah. Berikut laporan Alfred Stuter.
2: Duduk kembali.
3: Kadiv Rencanaan Operasi dan Analisa Harga Pasar Perum Bulog, Muhammad Wawan Hidayanto mengatakan sekitar 2,4 juta ton beras telah disalurkan melalui Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP serta Bantuan Pangan. Penyaluran berikutnya diperkirakan mencapai sekitar 2,9 juta ton untuk Bantuan Pangan SPHP dan Beras Premium. Realisasi Bantuan Pangan tahap pertama mencapai 662.887 ton atau 99,70%. Tahap kedua mencapai 728.855 ton atau 73,08%. Sedangkan tahap ketiga masih berproses sebesar 268.477 ton. Untuk SPAP, menurut Wawan, realisasi tahap pertama mencapai 818.350 ton atau 98,83%. Adapun Bulog juga menyiapkan penyaluran tahap berikutnya dengan target mencapai 1 juta ton.
4: Dari stok yang kami miliki, untuk yang realisasi sudah kita salurkan baik melalui program SPAP maupun bantuan pangan sudah sekitar 2,4 juta ton dan masih akan berjalan lagi kurang lebih 2,9 juta ton baik itu untuk bantuan pangan SPAP maupun untuk yang premiumnya.
3: Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik BPS, Ateng Hartono mengatakan kenaikan harga beras masih terjadi di sejumlah daerah. Hingga pekan ketiga September 2026, BPS mencatat 152 kabupaten dan kota yang mengalami kenaikan indeks perkembangan harga atau IPH beras.
5: Yaitu di Papua Pegunungan, Sulawesi Utara, dan juga Kepulauan Bangka Belitung. Walaupun demikian, kalau kita cermati berdasarkan kabupaten kotanya, cukup banyak kabupaten kota yang perubahan IPH berasnya itu di atas 3%. Tertinggi di Papua Pegunungan sampai dengan kondisi minggu ketiga 2 September 2026 ini perubahan IPH-nya 4,29%.
3: Kenaikan IPH beras tertinggi terjadi di Yahukimo sebesar 47,94%, selanjutnya Mahakam Ulu sebesar 12,71%, dan Minahasa sebesar 10,29%. Harga beras medium nasional naik 0,76% menjadi Rp14.644 per kilogram, sedangkan harga beras premium naik 0,69% menjadi Rp16.495 per kilogram. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Yang perubahan IPH berasnya cukup tinggi, saya sebutkan yang
1: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan September 2026 mempertahankan suku bunga atau BI rate sebesar 5,75%. Di mana keputusan tersebut sesuai dengan konsensus para ekonom dan mendorong penguatan rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
6: Rapat Dewan Gubernur memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 5,75%.
7: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang berlangsung pada 22 dan 23 September 2026 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate 5,75%. Begitu pula dengan suku bunga fasilitas deposit tetap 4,75% dan suku bunga fasilitas pinjaman tetap 6,5%. Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti

0: Mukti menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers hasil RDGBI di Gedung Bank Indonesia di Jakarta hari ini. Menurut Destri, keputusan tersebut untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah, menjaga laju inflasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
1: Keputusan ini tetap konsisten dengan strategi stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah tekanan eksternal yang masih kuat guna mendukung pencapaian sasaran inflasi 2,5%± 1% pada tahun 2026 dan 2027 serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Bank Indonesia akan terus memperkuat kebijakan insentif untuk menarik aliran masuk modal asing dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar falas.
0: Keputusan BI mempertahankan suku bunga di bulan September ini sesuai dengan konsensus para ekonom. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan, keputusan BI mempertahankan suku bunga momennya tepat ketika harga minyak mulai turun. Selain itu, BI sudah melakukan langkah preemptif atau antisipatif dengan lebih dulu menaikkan suku bunga sejak Mei hingga Juni 2026 sebesar 100 basis poin.
2: Karena kita lihat bahwa gubernur sebelumnya ini pun juga sudah menaikkan suku bunga lebih tinggi. Artinya apa? Saat ini Gubernur Bank Indonesia masih mempertahankan suku bunga melihat situasi dan kondisi. Pas kebetulan dengan pelemahan harga minyak sehingga mengindikasikan tetap mempertahankan suku bunga saat ini.
0: Keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga memberikan sentimen positif ke pasar. Rupiah yang sejak awal pekan melemah, hari ini sejak pembukaan perdagangan hingga penutupan perdagangan berbalik menguat. Penguatan rupiah juga ditopang oleh ekspektasi meredanya ketegangan Amerika Serikat dan Iran. Sehingga posisi rupiah hari ini menguat 0,37% atau 66 poin ke level Rp17.818 per dolar Amerika. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, sisa makanan dari program makan bergizi gratis di SMA Negeri 7 Manado diolah menjadi ekoenzim dan berbagai produk bernilai guna seperti sabun hingga pupuk kompos. Berikut laporan Rentin RC Mangiso.
4: Sisa makanan dari program MBG tak selalu berakhir menjadi sampah. Di SMA Negeri 7 Manado, kulit buah dan potongan sayuran diolah menjadi ekoenzim, sabun cair, sabun padat, lilin, hingga pupuk kompos. Inovasi ini sekaligus menjadi bagian dari pembelajaran siswa dalam mengolah limbah menjadi sesuatu yang bernilai guna. Setiap hari, sekolah mengumpulkan sekitar 5 hingga 10 kg sisa MBG, terutama kulit buah dan potongan sayuran. Kepala SMA Negeri 7 Manado, Willem Hani Rawung mengatakan, inovasi ini berawal dari upaya memanfaatkan sisa makanan yang terus terkumpul.
5: Dari itu MBG setiap hari dibagikan ke seluruh siswa. Nah, muncul masalah karena ternyata ada sisa-sisa MBG yang setiap kali kami kumpul, kami harus berpikir kira-kira ini akan dibuat apa. Karena kami juga harus mencari cara bagaimana memanfaatkan sisa-sisa MBG ini menjadi sesuatu yang berharga. Akhirnya tercetuslah pemahaman untuk menjadikan sisa-sisa MBG ini ekoenzim. Ekoenzim ini adalah cairan multiguna yang bermanfaat untuk apa saja, baik untuk lingkungan maupun untuk pupuk atau juga untuk turunannya dapat digunakan misalnya produk-produk seperti sabun padat, sabun cair, dan lain-lain.
4: Melalui Green Community, siswa terlibat langsung dalam proses pengolahan, mulai dari memilah bahan, membuat ekoenzim, hingga mengolahnya menjadi berbagai produk. Kegiatan ini juga dikembangkan sebagai bagian dari pembelajaran kokurikuler. Bagi siswa Green Community, Jovan Margani, kegiatan tersebut memberi pengalaman baru di luar pembelajaran di kelas.
6: pasti yang paling Jovan dapat itu adalah belajar tentang pembuatan sabun dan pupuk-pupuk, karena itu tidak ada di pembelajaran yang ada di kelas. Ini adalah pembelajaran baru bagi kami. Mungkin dari saya berbagi dari salah satu siswa merasa bahwa ini adalah hal penting, karena kita hanya tahu bisa menggunakan produk-produk yang hanya dijual di supermarket, di warung. Tapi ternyata kalau kita bisa dikelola, kita bisa membuat hal yang baru.
4: Saat ini, hasil olahan tersebut masih dimanfaatkan untuk kebutuhan sekolah. Untuk kedepannya, pihak sekolah berharap produk karya siswa ini dapat dimanfaatkan lebih luas dan dibagikan kepada masyarakat di sekitar sekolah. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Satgas Terpadu Port Visit 2006 beserta 2006 bersama personil KRI Dr. Wahidin Sudarusodo melakukan mandi katulistiwa, merupakan simbol dari pencucian diri dengan harapan menjadi manusia yang baru untuk mengatasi

0: saat menyaksikan mandi khatulistiwa. Mandi ini merupakan tradisi yang dilakukan TNI Angkatan Laut di seluruh dunia, dan ini merupakan simbol pensucian diri dengan harapan menjadi manusia yang baru untuk mengabdi bagi nusa dan bangsa.
1: Seluruh dunia melakukan ini.
2: Pimpinan kapal, aku serahkan kembali kepada Anda.
1: Bahwa manusia itu penuh dosa.
2: Selamat. Jadi berlayar lagi, Komandan.
1: Adalah suci.
2: Semoga
1: seperti halnya
2: selamat sampai tujuan.
1: Daratan. Dicucikan. Sehingga maksud atau makna dari penyelenggaraan kegiatan mandi khatulistiwa ini adalah untuk menyucikan manusia-manusia ini yang diharapkan menjadi manusia baru, dinolkan dan menjadi manusia yang bersih ya, untuk bisa mengabdi bagi nusa dan bangsa.
3: Maju sini.
0: Di tempat yang sama, salah seorang ABK KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 mengatakan mandi khatulistiwa agar dapat menyatu dengan laut.
4: Siap. Alar. Siap. Yang diri menyatu dengan samudra. Siap agar diri menyatu dengan samudra. Siap agar diri menyatu dengan samudra. Siap agar diri menyatu dengan samudra.
5: Oh, diri menyatu dengan samudra.
0: Satgas Terpadu Port Visit 2026 saat ini berada di perairan Laut Pasifik dalam misi kemanusiaan dan diplomasi ke 4 negara, yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini. KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang merupakan KRI Rumah Sakit siap memberikan layanan kesehatan di 4 negara tersebut. Dari atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 di perairan Pasifik, Bobby O. Sapulite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
6: Duta Besar Belarus untuk Indonesia, Raman Ramanowski, memastikan Belarus siap memperkuat kerjasama bilateral di berbagai bidang strategis dengan Indonesia yang mencakup sektor industri, pertanian, kesehatan, hingga ekonomi dan

0: bertepatan dengan sidang ke-81 Majelis Umum PBB. Seperti dikutip dari kantor Berita Antara, kampanye ini mengajukan petisi kepada Khalil Al-Rahman, Presiden Sidang ke-81 Majelis Umum PBB, yang menuntut agar status keanggotaan Israel di PBB ditangani dengan cara yang sama seperti langkah-langkah yang secara historis diterapkan kepada Afrika Selatan pada masa apartheid. Informasi dari dunia olahraga, pelatih John Hartman menyebut Luke Fickery memiliki sejumlah kualitas seorang penyerang yang dibutuhkan skuad Garuda. Selengkapnya dilaporkan Diar Abdul Litiloli.
1: Pelatih timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan ada beberapa alasan ia memanggil Luke Fickery untuk ajang FIFA ASEAN Cup 2026. Hartman menyebut dirinya sudah mengenal kualitas Luke setelah penyerang tersebut mengikuti sejumlah pemusatan latihan timnas Indonesia sebelumnya. Hal ini ia sampaikan usai latihan perdana timnas Indonesia di Stadion Madya Kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta kemarin. Luke sempat dipanggil dalam pemusatan latihan pada Mei lalu, kemudian kembali berlatih bersama tim sepanjang Juni. Pengalaman tersebut membuat Hartman memiliki gambaran mengenai kualitas dan kemampuan Luke sebagai seorang penyerang.
2: Kami sempat memanggil Luke Fickery pada pemusatan latihan bulan Mei lalu. Jadi dia menghabiskan 4 hari bersama kami dan kemudian bertahan sepanjang bulan Juni. Jadi dia sebenarnya sudah berlatih sekitar 7 hingga 8 hari bersama tim. Dia belum menjadi WNI sepenuhnya saat itu. Jadi kami tahu banyak tentang Luke. Kami tahu kualitasnya. Dia tipe penyerang yang punya naluri mencetak gol dan dia memiliki peluang bagus untuk masuk ke dalam 11 pemain utama.
1: Sementara itu, Kapten Timnas Indonesia untuk FIFA ASEAN Kevin Dix mengungkapkan rasa bahagianya menyambut sejumlah pemain baru di tim, termasuk Luke Fickery bersama Mauro Zylstra di barisan penyerang. Kevin menyebut para pemain ini memiliki perilaku baik serta talenta mumpuni yang akan menjadi tambahan pilihan yang baik bagi skema permainan pelatih.
2: Saya hanya bisa mengatakan hal-hal baik, dan mereka juga memiliki talenta yang besar. Mereka sangat terbuka untuk menerima masukan, sangat terbuka untuk belajar, dan saya hanya bisa mengatakan hal-hal baik. Saya sampai tersenyum sendiri ketika membicarakan tentang mereka. Jadi mereka anak-anak yang baik dan saya senang dengan itu.
1: Timnas Indonesia akan mengawali perjuangannya di penyisihan grup A Divisi 1 FIFA ASEAN menghadapi Singapura pada Jumat mendatang. 3 hari berselang Indonesia akan menghadapi Malaysia dan kemudian melawan Bangladesh pada Kamis 1 Oktober 2026. Seluruh pertandingan di grup A akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Jakarta, Nia Rabu Nitiloli, Pro 3 RRI, terus

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya, selamat malam saudara pendengar RRI Pro 1 Bengkalis 90,7 MHz. Ya, sebuah lagu dari Tulus Manusia Kuat. Ya, baru saja kita dengarkan ya. Semoga lagu tadi pendengar bisa menemani dan menguatkan suasana malam Anda ya. Dan tadi pendengar juga baru saja kita menyimak berita jaringan nasional ya bersama Pro 3 RRI, dan semoga informasi yang disampaikan tadi bisa menambah wawasan dan memberikan informasi terbaru untuk Anda. Dan pendengar, saat ini sudah pukul 19.34 waktu Indonesia Barat ya, kembali bersama kami di RRI Bengkalis Pro 1 90,7 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya Al, hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.

Vale. Ok, kok.

Ya, satu lagu dari Elemen Pendengar dengan singlenya Cinta Tak Bersyarat ya, yang dirilis pada tahun 2005. Dan pendengar, informasi untuk Anda terkait dengan bantuan untuk korban kebakaran di Desa Deluk. Ya, pendengar, pemerintah Kabupaten Bengkalis menyalurkan bantuan tanggap darurat kepada keluarga Rustam, Desa Deluk, Kecamatan Bantan yang menjadi korban kebakaran. Ya, bantuan diberikan saat Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso meninjau langsung lokasi kebakaran pada Selasa kemarin. Ya, Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso mengatakan kehadiran pemerintah daerah di lokasi musibah merupakan bentuk kepedulian masyarakat yang tengah menghadapi kondisi sulit. Ya, dalam peninjauan tersebut, pendengar, Bagus Santoso didampingi Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Hambali, Wakil Ketua Basnas Kabupaten Bengkalis Umayyah, Sekretaris Diskominfotik Adi Sutrisno, Sekretaris Camat Bantan Muhammad Yogi Kurniawan, Kepala Desa Deluk Asman, serta sejumlah pihak terkait. Ya, Bagus memastikan pendengar kebutuhan dasar keluarga korban menjadi perhatian pada tahap awal penanganan. Ya, melalui Dinas Sosial, pemerintah Kabupaten Bengkalis menyiapkan bantuan tanggap darurat berupa bahan pangan dan sandang. Ya, juga meminta pemerintah desa melakukan koordinasi lanjutan untuk memastikan kebutuhan harian keluarga korban tetap terpenuhi selama masa pemulihan. Ya, pendengar, selain bantuan kebutuhan dasar, pemerintah Kabupaten Bengkalis bersama Basnas dan pemerintah desa akan mengupayakan pembangunan kembali tempat tinggal korban yang terdampak kebakaran. Jadi pendengar, Bagus Santoso menuturkan bagaimana nanti gubuk atau rumah ini bisa tegak kembali. Ya, nanti berkoordinasi dengan Pak Kades dan Basnas. Pemerintah Kabupaten Bengkalis juga memberikan perhatian terhadap keberlangsungan pendidikan anak-anak dari keluarga korban. Bagus meminta Kepala Desa Deluk mendata anak korban yang mengalami putus atau terganggu sekolah akibat musibah tersebut untuk kemudian ditindaklanjuti. Ya, pendengar, dalam kesempatan itu Bagus Santoso turut mengapresiasi kepedulian warga sekitar, khususnya Kadmi, tetangga korban yang bersedia menampung sementara keluarga Rustam. Menurutnya, pendengar, kepedulian dan gotong royong masyarakat sangat dibutuhkan ketika terjadi musibah. Ya, pendengar, Bagus juga menginstruksikan pemerintah desa bersama masyarakat untuk melakukan kerja bakti membersihkan sisa puing kebakaran di desa, di sekitar rumah korban. Ya, kepada Rustam dan keluarga, Bagus Santoso menyampaikan penguatan agar tetap sabar dan tabah menghadapi musibah. Ya, ia sekaligus mengingatkan masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, terutama dengan memeriksa kondisi listrik dan sumber api sebelum meninggalkan rumah. Ya, pendengar, Bagus menambahkan langkah pencegahan perlu dilakukan sejak dini untuk minimalkan risiko kebakaran di lingkungan tempat tinggal. Ya, pendengar, untuk selengkapnya bisa Anda baca kembali di rri.co.id Bengkalis.

0: Sal-sal bagi minum dong. Ini sebelaknya pedes banget deh.
1: Yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Mana kopiku, Mak?
3: Kopi saja terus yang dicari.
2: Hei, sini Mak, kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
3: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutahu sama teman-teman arisanku, Pak.
2: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
3: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
2: Hei, jabatan itu amanah, istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
3: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
2: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
3: Astaga, kopi ini dulu balik beli gula.
4: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.
5: Pro 1, kanal inspirasi.

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis. Sebuah lagu dari Fatin Sidkia Lubis ya, baru saja kita dengarkan. Semoga lagu tadi pendengar bisa menemani suasana malam Anda ya. Dan selanjutnya pendengar, kita akan menuju ke RRI Pro 1 Jakarta ya, untuk mengikuti program Ruang Rindu secara berjaringan nasional. Jadi pendengar, tetaplah bersama kami di RRI Bengkalis 90,7 MHz. Selamat menikmati Ruang Rindu. Semoga lagu-lagu dan narasumber yang akan hadir nantinya

kenangan yang pekat, rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu

0: Ada lagu tentang cinta yang mengingatkan pada selamat jalan kekasih. Saat menepis bayang kasih menjadi cara menjaga lagu untukmu tetap hidup. Maha melihat, maha mendengar, dia tahu rindu yang diam-diam disimpan. Seperti gadis kecil mengenang Januari di kota Dili, dia masih salakan rembulan yang membuat malam terasa panjang. Dahulu mereka saling setia, kini hanya kecuali dia sayang yang tahu kemana rasa ini bermuara. Kini pertemuan hanya sebatas mimpi, seperti kenangan Banda Naira yang tak mudah terlupa. Sampai akhirnya telah terbiasa merindukan tanpa suara.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Berpisah denganmu telah membuatku semakin mengerti betapa indah saat bersama yang masih selalu kukenang. Selamat jalan kekasih, kaulah cinta dalam hidupku. Aku kehilanganmu untuk selama-lamanya. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay. Aduh. Kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita itu kayaknya meresap banget ya.
1: Dan merupakan hits besar dari bintang tamu kita yang cantik
0: malam ini ya. Cantik dan ganteng dong. Oh, kan
1: iya,
0: berdua.
1: Iya, oh iya berdua dong. Sama ada dokter ganteng juga. Malam ini tanggal 23 September 2026 kita di Relay Suma Pro 1 RRI di seluruh Indonesia termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Jakarta. Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah gak sabar Mas Yudi, kita ngobrol langsung dengan bintang tamu kita. Ada yang cantik, ini bestie aku Mas dari dulu.
0: Oh begitu.
1: Woy, udah teman dari zaman dulu banget. Rita Effendi, dan ini dia ada pengingat musik. Ada Kak Denny
0: Kaisara. Kaisaria.
1: Kaisaria.
2: Kaisaria.
0: Kaisaria.
1: Oh, seorang dokter juga ya Mas Yudi.
0: Apa? Tete, apa kabarnya?
1: Rita, apa kabar sayang? Hai.
3: Alhamdulillah Mbak Ita, Mas Yudi, Mas Denny Solaria. Iya.
1: Mas Denny Solaria. Ribet kali Mas bilang Kaisaria.
0: Ya, Taman Ria aja gimana?
2: Teteh Rita apa kabar Teh? Baik.
3: Alhamdulillah.
2: Sehat.
0: Alhamdulillah. Sehat ya.
1: Iya, ini gimana ya, ceritanya perasaannya pas diajakin buat konser tanggal 31 Oktober?
0: Langsung ya?
1: Langsung dong. Gimana Teh?
3: Apa ya? Kenapa sayang? Iya. Happy lah, senang, happy. Alhamdulillah udah gitu kan juga konsernya nggak sendiri.
1: Iya, rame-rame.
3: Kakak-kakak aku yang keren-keren.
1: Cuman gitu, aku nggak seneng loh Teteh, aku nggak seneng karena aku nggak ada di situ, aku nggak diajak.
3: Nah itu dia. Berarti ada Memories of the Soul part 2.
1: Ya. Oh iya pastinya dong. Aku udah todong sama Dokter Denny.
0: Dari todong.
3: Part 2 ada. Part 2 ada Mbak Ita dan
1: iya
3: aku tetap ada.
1: Tetap dong, Rita Effendi harus tetap ada.
0: Karena
1: dong.
0: Lagunya Rita Effendi kan nggak habis-habis gak kalau habis buat dibikin habis. Konser ya nggak sih?
1: Iya, hitsnya Amin, banyak Masya banget Allah. Nih Teteh nih.
0: Tapi cerita kalian berdua bisa kenal itu ya, gimana?
1: Gimana ceritanya sama Dokter Denny sama Teteh?
3: Iya, Pak Edi dulu sih yang Dokter duluan Edi. Komunikasi Dokter Edi dulu, baru deh Mas Denny. Terus waktu itu juga kan aku sempat nyanyi ya Mas Denny di acara apa tuh di Batam sama Mas Denny sama workshop.
0: Tuh Mbak udah diajakin ke Batam. Ngomporin.
3: Mas Denny mau ikut ah.
1: Ada pajak
3: gitu jadi. Jadi maksudnya ya udah akhirnya ketemu ya, terus.
1: Bermula dari

0: judul-judul lagunya dirangkai aja masih kurang itu.
1: Masih kurang, masih banyak banget loh Mbak Rita.
2: Iya, gitu ya.
1: Luar biasa. Oh, ada gitu satu
3: yang
1: lagi
3: yang merangkainya pinter.
1: Mbak Rita, kan ada satu lagi lagu yang diciptain Mas Dwiki, mantan pacar aku.
2: Iya.
1: Judulnya apa teh yang menang di Filipin? Festival di Filipin.
2: Biarlah aku
1: biarlah simpan,
2: dalam hati.
1: Dalam okay. hati itu.
2: Dalam hati.
0: Bukan kecuali dia sayang ya.
2: Itu lagunya Mas Yofi.
0: Oh, iya, iya, iya. Ya sudah, ini nanti kita ngobrol lagi. Yang pasti saudara pendengar, Rita Effendy akan tampil dalam satu perhelatan ya, musik
1: konser.
0: Enggak sendirian.
1: Memories of the Soul.
2: Pokoknya harus datang ya, sih Mas Yud.
0: Oh iya dong.
1: Harus catat tanggalnya
2: ya, harus harus pada beli tiket ya, karena insyaallah enggak akan menyesal.
1: Karena bintang-bintangnya pun tuh juga luar biasa dari Rita Effendy.
2: Iya itu.
1: Ada Yana Yuyo, Atik Sibi, Ratih Purwasi, Dian Piscesa, dan Betaria Sonata. Siap-siap nostalgia. Di Balai Sarbini 31 Oktober mulai pukul 6 sore.
0: Woy. Mungkin Ita Purnamasari akan ada ya, next-nya.
4: Awalnya penonton Baik dulu, nanti lama-lama.
1: Iya dong, kan support kalian, insya Allah support kalian. Iya dong.
2: Mbak Ita harus ada, Mas Dedy harus ada.
0: Mas Dedy takut. Takut pulangnya di ini sama Mbak Ita. Ya udah. Kita ke Toli-Toli dulu, ada yang udah bergabung bersama kita. Selamat malam Bang Candy.
5: Selamat malam Ruang Rindu Memori lewat lagu.
0: Siap Bang Candy.
5: Ita Purnamasari.
1: Iya Bang Candy. Iya.
0: Ini ada
5: kabarnya?
0: Alhamdulillah baik. Ada Terita Effendy dan Mas Denny Kaisaria.
5: Oh, oke, makasih. Barita Candy, salam kenal dari Toli-Toli.
1: Iya, siap.
0: Barita salam kenal katanya.
2: Barita salam kenal lagi.
0: Kayaknya.
1: Oke, okay, ya, Bang Candy ada yang mau disampaikan.
5: Saya mau tanya sama Barita,
1: boleh.
5: Itu nyanyinya sejak usia berapa?
0: Oke. Okay.
5: Dan bayaran awalnya berapa? Terus kedua, ada enggak penerusnya, artinya
2: apa karena
5: anaknya?
0: Nanti disampaikan teh.
1: Nanti akan disampaikan teh.
5: Anaknya atau cucunya?
1: Ya, putra putrinya. Okay.
5: Itu apa aja. Jadi main santai ya.
0: Silakan tiga.
1: Boleh silakan Bang Candy.
5: Iya, oke. Okay. Untuk Bang Benjo di Manado, selamat malam. Yang malam ini bertugas di RRI Toli-Toli, Seliwati dan Manampa,
0: okay.
5: Dan seluruh RRI se-Indonesia. Oke, selamat malam.
1: Malam, malam Bang Candy.
0: Bang Candy, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bau-Bau ada Bang Albert.
1: Dari Toli-Toli kita ke Bau-Bau ada Bang Albert.
0: Selamat malam Bang Albert.
6: Selamat malam.
0: Iya, langsung silakan dengan Teh Rita Effendy
1: dan Dr. Denny.
6: Ya, Januari di Kota Dili.
0: Oh iya, betul.
6: Iya, iya. Tanggal berapa dan tahun berapa itu?
0: Oh, oh tanggal dan tahunnya ya.
1: Irisnya Mas, maksudnya.
0: Oh, siap.
1: Ada lagi
6: Bang. Oh, waktu pemisahan diri kan dari NKRI. Itu lagu dilarang atau bagaimana?
1: Pemisahan NKRI.
0: Oh, iya. Siap.
1: Ya,
0: karena ada kaitannya ya. Ditunggu ya.
6: Ya.
1: Oke Bang Albert.
0: Makasih Bang Albert.
1: Mau salam-salam?
0: Kalau Bang Albert kayaknya gak pakai salam. Tidak usah tidak. Baiklah, siap Bang Albert. Nanti ditunggu jawabannya ya.
1: Dari Bang Albert kita ke
0: Maluku. Ada Ayu. Selamat malam yuk.
7: Selamat malam Mbak Yudi, Mbak Ita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yuk.
7: Sama Teteh Rita. Teteh Rita.
0: Malam Teteh Rita katanya. Terus?
7: Malam.
0: Iya.
7: Iya. Sehat ya dengan keluarga ya.
0: Kenapa?
1: Sehat.
0: Oh sehat.
7: Keluarga Teteh Ritanya.
0: Oke.
7: Okay. Ya, saya mau nanya lagu tentang tadi yang saya diputar awal tuh ya, Januari di Kota Dili.
0: Januari ya. Di Kota Dili ya.
7: Ya, apakah Teteh Rita sudah ke Dili gitu ya? Karena memang Dili itu kota yang sangat indah.
0: Oke.
7: Okay. Nah, kenapa ada apa dengan Januari gitu ya? Dan saya mengucapkan mudah-mudahan untuk perhelatan apa musiknya nanti berjalan dengan lancar. Juga bersama Bang siapa yang di studio Bang Yudi?
1: Dokter Denny.
0: Denny Kaisaria.
7: Ya, dengan Dokter Denny juga.
0: Salaria.
7: Happy banget ya. Iya.

0: saya mau nanya sama dokternya, kenapa kok sampai bisa masuk ke situ gitu?
1: Oh, ya boleh, nanti akan dijawab.
0: Okay. Juga apakah ya, memang bisa apa namanya bernyanyi juga gitu kan?
2: Siap, pastinya. Terima kasih.
0: Kalau memang hasil lain dari dokternya seperti itu ya, menjadi apa namanya figuran juga. Tapi lebihnya sukses buat dokter Denny bersama Teteh Rita. Mungkin bisa juga keliling Indonesia sampai ke timur Indonesia.
2: Amin, mudah-mudahan.
0: Iya, dan saya menyapa Mbak Ita.
2: Boleh, silakan.
0: Pak Benicio dari Manado.
2: Oke.
0: Okay. Ada juga Ibu Frida, Pak Widi di Tokyo, dan semua saya rangkul salahnya tanpa terkecuali. Dari
2: siap.
0: Dari saya Merauke, dan buat Mbak Ita bersama ini, terima kasih.
1: Oke, okay, ayo.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku ke tengah, kita kembali ke Toli-Toli, ada Mbak Haryanti.
1: Selamat malam, Mbak Haryanti.
3: Ya, selamat malam.
2: Malam, silakan dengan Teh Rita.
3: Yudia.
2: Iya. Iya.
3: Mas Yudi, sehat semangat Mas Yudi, apa kabar?
2: Amin, alhamdulillah
3: Mbak
2: baik.
3: Juga pripot kabare,
1: iya, Mbak alhamdulillah Ita. Mbak Haryanti. Mbak Haryanti juga semoga sehat selalu.
3: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagi.
2: Siap, terima kasih.
3: Teteh
1: Rita Effendi.
2: Teh Rita Effendi. Ya.
3: Nah, Teh Rita, suaranya tuh sampai sekarang kalau dengernya wah, itu awet.
2: Awet ya.
3: Cantiknya juga awet.
2: Siap.
3: Teh Rita tuh sekarang kalau sampai sekarang mau nyanyi, dari awal nyanyi tuh triggernya seperti apa sih Teteh sampai bisa ke titik ini? Terus pertanyaan yang kedua, kira-kira sekarang kan banyak tuh nyanyi muda yang keren-keren luar biasa, dan wah nggak kalah saing nih sama suaranya vokalnya Teteh Rita nih.
2: Okay.
3: Kira-kira mau collab, kalau mau collabnya sama siapa tuh?
2: Oke. Okay.
1: Nanti dijawab ya Mbak Haryanti ya.
3: Dokter, dokter Denny juga ya.
2: Siap, Dokter Denny ya, salam siap. Katanya.
4: Ya, salam kembali, salam kenal.
3: Wah luar biasa emang kalau bikin konser di sana. Saya semangat untuk semuanya, dan salam untuk semua penggemar, pendengar, dan semua kru RRI di Ruang Rindu. Terima kasih Mbak Ita.
2: Sama-sama.
3: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jember, ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
1: Selamat malam.
5: Selamat malam Mas Yudi, selamat malam Mbak Ita, Purnama Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Semangat banget ya saya.
2: Silakan Pak Ahmad.
5: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Siap.
5: Halo Tete Rita.
2: Halo Tete Rita.
5: Halo, salam kenal dan salam sehat ya.
2: Iya, Tete Rita salam kenal dari Pak Abdullah di Jember katanya.
5: Sehat, Pak Ita sehat, dan seluruh elemen bangsa Indonesia sehat.
2: Siap.
4: Hidup Indonesia.
5: Alhamdulillah, wa syukurillah. Begini Tete Rita, pertanyaan saya ini, apakah Tete Rita ini belajar menyanyi ada turunannya? Apa opanya, apa umanya gitu.
2: Oke. Okay.
5: Lagu favorit yang sudah terkenal di seluruh mancanegara ini lagu apa?
2: Siap,
5: gitu ya,
2: ditungguin ya.
5: Salam-salam boleh ya Mas Yudi?
2: Silakan tiga orang.
5: Salamnya untuk Putra Magenda di Bondowoso, juga ada Tete Dinda, juga ada Pak Mura, Mas Wira di Jember yang
2: siap.
5: Malam ini lagi bertugas.
2: Okay.
5: Salam sehat dan salam kompak persaudaraan. Salam Indonesia Raya.
1: Salam Indonesia.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih Mama.
2: Oke, Teteh, kita jawab satu-satu ya. Nah ini, oke, ada Bang Candy di Toli-Toli. Sejak kapan Teh Rita ini bernyanyi, dan masih inget nggak pertama kali bayarannya berapa?
1: silakan
2: Teh.
6: Yang nyanyi dibayar.
1: Sila.
6: Itu udah tahun berapa ya, lupa ya, mak, pas gabung sama Kahitna deh waktu itu.
2: Oh, oke. Okay.
6: Berapa ya? Waktu itu ya berapa ya, 75.000 apa 150.000?
2: Berarti pas rekaman kan Teteh kan ada rekaman album anak-anak juga.
1: Gadis itu kecil. Tahun berapa?
2: Gadis kecil.
6: Gadis kecil itu lah masih SMP.
2: SMP apa SD tuh Teh? SMP ya udah.
6: SMP kok, mau SMP kok kayaknya.
1: Oh, berarti okay. Gadis remaja masih tuh.
2: Remaja. Iya. Lagunya Gadis Kecil judulnya.
1: Iya.
2: Oke. Okay.
6: Kalau nyanyi sih dari umur kelas 3 SD kalau nyanyi. Oh. Ikut lombanya.
1: Ikut lomba ya, Marita ya.
6: Iya. Lomba di Bandung terus juara 1 terus dari situ ya ikutan terus jadinya.
2: Oh, siap.
1: Mbak Rita ini dikenal Macan Festival.
2: Macan Festival. Loreng enggak macannya?
6: Juga.
2: Teh.
1: Enggak dong, Mbak Rita.
2: Bang Kedi tadi ada nanya juga, ada penerusnya enggak sih Rita ya, Effendi ini? Ya,
1: putra-putri. Gimana Mbak Rita, ada yang menerus jejaknya Mbak Rita?
6: Cuman satu, solo karir Putri.
1: Ikutan tapi jadi dia penyanyi.
6: Enggak, dia suka nyanyi, dia suka banget tapi kayaknya enggak deh dia
1: mungkin
6: lebih
1: sebagai
6: ke
1: hobi aja
6: iya, dia lebih aja. Ke apa ya, ke papinya kan harus sekolah jadi dia emang iya. Fokus ke sekolah
1: betul ah,
2: okay.
1: Siap sama kayak anakku mas.
2: Oh ya.
6: Iya.
2: Ada Albert
6: dia tuh anaknya Mbak Ita juga ya sama
1: iya sama
2: nggak mau
1: hobi.
2: Nyanyi
1: iya nggak mau jadi musisi
2: gitu ya
1: maunya ya karir sendiri
2: oke okay.
1: Tuh
2: siap. Kemudian dari Albert di Bau-Bau, tanggal dan tahun berapa Januari di Kota Dili dirilis? Masih ingat gak sih Teh?
6: Aduh.
1: Tahun berapa Teh? Tahun berapa?
6: 96 ya kan ya kalau gak salah.
2: 96.
6: Oh tanggalnya gak tahu, lupa.
1: Ya pasti lupa lah.
2: Iyalah.
1: Yang pasti 96 ya, oke.
6: 96.
2: Oke. Nah ini pertanyaan dari Ayu di Maluku Tengah. Dokter Denny, kenapa bisa circle-nya penyanyi-penyanyi ya, lawas?
1: Bisa terjun.
2: Karena memang orang lawas kayaknya.
1: Dunia seni ini.
6: Ayo Mas Dok. Den, jawab Mas Den.
2: Jawab Mas Den.
4: Ini mau jawab jujur ya Teh atau
1: iya
4: gimana?
1: Iya dong, jujur.
2: Jujurlah padaku.
4: Bila lagi cinta. Oke, kalau yang artis-artis yang 6 ini ya kalau untuk kenal ya baru-baru ini juga kenal ya. Kemudian ada juga yang memang langsung akrab gitu ya. Saya kira kemarin itu kalau untuk artis itu aduh gimana ya gitu kan. Kalau kan ternyata sih fun, enak gitu ya, bagus ya gitu. Kemudian kalau untuk nyanyi itu kalau untuk lagu-lagu Teh Rita kayak lagu-lagu Dian Pesesa itu kan memang lagu-lagu zamannya ibu saya.
2: Oke.
4: Okay. Nah, saya waktu TK PSD tuh ya waktu itu sering kalau pulang sekolah tuh selalu dengan
6: oh, jadi
4: lagu.
6: Maksudnya gue tua banget.
4: Enggak, bukan gitu, Mbak.
2: Halo.
1: Aduh.
2: Halo.
4: Kalau nggak salah Teh Rita tuh 90-an ya Teh ya.
1: Teh Rita 90.
4: Nah, 90-an itu saya tuh kalau nggak salah udah SMP. Jadi SMP apa SMP?
6: Iya artinya
4: SMP
6: ya itu kayaknya. Tetap tadi sama gue tua.
1: Nggak terima.
6: Kabur.
4: Terus kalau untuk lagu-lagu Teh Rita itu udah dari dulu tuh memang udah familiar banget kan.
1: Iya betul.
4: Jadi Januari Kota Dili, kemudian Selamat Tinggal Kekasih. Ya, nah itu tuh paling paling
1: selamat jalan,
4: banget ya
1: selamat jalan
4: ya.
1: Kekasih
4: nah, selamat jalan kekasih
6: ya, selamat gitu. Jalan kalau selamat tinggal itu yang single baru
4: yang baru ya. Yang ketuker
1: iya.
4: Itu yang
1: jangan
4: baru
1: ketuker dok
4: nah, selamat jalan kekasih nah itu yang lagu-lagu itu dulu memang pernah hits dan itu memang terkenal sampai-sampai saya dulu juga hafal tuh lagu itu padahal masih SMA lah gitu ya
2: padahal mama bilang masih kecil gitu ya Teh
4: udahlah ya gitu. Kalau misalnya untuk musik saya dari dulu memang senang musik. Jadi dari kecil dulu memang udah di apa namanya diajarin bukan diajarin sih sebenarnya kalau ngelihat piano kayak organ gitu kan udah sering dilihat dan sering main gitu kan dan dulu pernah otodidak juga bisa main untuk piano yang kecil itu awalnya dulu dibeliin seperti Casio gitu kan zaman dulu kemudian karena papa waktu itu udah Papa waktu itu pada saat mencet-mencet tutsnya itu kok bisa lagu-lagu Ibu Kita Kartini gitu kan.
2: Oke.
4: Gitu, tanpa not balok, tanpa apa balok, gitu kan. Kok bisa gitu. Nah, akhirnya saya dulu di leskan juga kan, dulu di organ dan piano gitu kan. Habis itu nyanyi juga waktu SMP juga pernah ikut ekskul juga dan lain. Pokoknya enggak jojo dari musik.
2: Oh, baik, siap.
4: Tapi tahu nih nyasarnya kok bisa ke dokteran.
2: Oh, iya dari musik ke kedokteran ya. Lanjut pertanyaan dari Ayu di Maluku Tengah. Teh, sudah pernah ke Dili belum? Dan kenapa lagu Januari di Kota Dili yang dinyanyikan?
1: Silakan dijawab, Teteh.
6: Waktu itu tuh, kalau nggak salah tuh pas mau bikin video klipnya, waktu itu Mas J Dimas kalau nggak salah sama timnya tuh ngecek dulu ke Dili, karena waktu itu kan masih perang,
1: masih konflik ya, itu
6: konflik ya,
1: daerah konflik betul.
6: Jadi daerah konflik, jadi kesana ngecek dulu, oh boleh kan mau bikin video klip boleh, tapi jangan perempuannya, jangan dua perempuan, nah gimana penyanyinya perempuan gitu ya. jadi akhirnya nggak jadi gitu.
1: Itu nah, syutingnya di mana teh?
6: Akhirnya di Anyer.
1: Di Anyer ya, tapi nuansanya okay. Dibuat sedemikian rupa seperti soalnya.
6: Tadinya emang mau ke Dili itu, makanya kesana dulu kan tim yang apa bikin video klipnya kesana dulu. Ternyata nggak boleh bawa perempuan, tapi sebenarnya boleh bikin video klip asal nggak perempuan gitu.
1: Perempuan ya. Ya.
2: Oh, oke. Okay.
6: jadi aku belum ke Dili akhirnya.
2: Oh tuh kan Ayu belum pernah ke Dili ternyata. Teteh Rita. Ada Mbak Haryanti di Toli Toli. Teh Rita ini awet vokal dan wajahnya. Gitu. Kemudian pertanyaannya, awal yang membuat trigger seorang Rita Effendi nyanyi ini apa sih? Yang memicu.
6: Masya Allah, alhamdulillah kalau dibilang awet semuanya.
1: Emang.
6: Jadi pengen ketawa sendiri. Masya Allah, alhamdulillah, makasih. Trigger nyanyi ya, yaitu kelas 3 SD itu kan saya ikut lomba nyanyi mewakili SD saya waktu di Bandung. Dan juara 1. Nah, dari situ ketagihan tuh Mas Yud, Mbak Ita, jadi setiap ada lomba pengen ikut terus gitu, karena pertama kali ikut lomba langsung juara 1, jadi ketagihan kan. Cuman waktu itu kan papa aku tuh ngelarang aku nyanyi, harus sekolah lah gitu. Jadi aku tuh kalau lomba juga ngumpet-ngumpet, jadi yang support tuh mama sama kakak-kakak aku gitu. Pokoknya papa taunya aku bawa piala aja, nah udah baru ngomong gitu.
2: Oke. Nah,
6: jadi dari situ sih triggernya ya,
2: dari kelas 3 SD itu ya.
6: Guys, dulu lomba-lomba menang terus, alhamdulillah. Waduh,
1: terus jadi juga enak terus, juga ya jadi penyanyi ya Teteh ya.
2: Masa sih? Sampai penyanyi ta?
6: Enaknya Teteh ya.
1: Lewat di pulang. Iya ya.
2: Oke. Nah, pertanyaan lain ke sekarang kan banyak penyanyi-penyanyi muda ya. Adakah yang mau diajak kolaps
1: ya, kolaborasi
2: dan
1: Teteh?
2: Kalau mau penyanyi muda siapa Teh?
1: Genzi atau yang lain?
6: Siapa ya? Belum kepikiran. Maksudnya belum sempat kepikiran seperti itu, tapi juga belum ada yang misalnya ada kesebut satu nama gitu. Juga belum gitu ya, akhirnya aku fokus ke bikin single sendiri yang solo-solo aja gitu, sama Nita tadi yang berempat.
1: Oh iya, Nita ya, tadi ya.
2: Nita tadi.
6: Iya.
2: Pak Abdullah di Jember. Adakah bakat yang dimiliki Rita Effendi ini merupakan turunan dari leluhur?
1: Orang tuan, ya. Mungkin dari orang tua
2: dari kakeknya Marita, atau nenek atau orang papa mamanya.
6: Iya, aku tuh keluarga seniman sebenarnya. Papa tuh dulu punya grup roncong. Tapi papa enggak main. Papa cuman punya grupnya, ya, punya grupnya. Jadi papa yang ngebiayain waktu itu. Jadi papanya sendiri sih enggak main gitu. Emang kita semua nyanyi. Gitu, emang senang nyanyi semuanya gitu.
2: Oh, siap. Di antara lagu-lagu yang hits punya Rita Effendi, manakah yang paling difavoritkan? Ini ditanyakan oleh Pak Abdullah di Jember.
6: Selamat jalan Kosasi.
2: Kosasi.
1: Itu yang benar ya itu. Selamat jalan Kosasi. Yang merasa punya nama Kosasi.
6: ayo. Siapa tuh nanti dikasih hadiah sama dokter ini.
2: Adakah yang namanya Kosasi? Yang aku tahu Niki Kosasi, penulisnya ini apa namanya?
1: penulis lagu
2: Brahma Kumbara Satria.
7: Brahma Kumbara.
2: Iya wis. Teteh, nanti kita
7: guys, apa? Tanggal 31 ya guys,
1: tanggal siap, 31
2: ya. Tanggal 31 nanti nonton ya. Rita Effendi nyanyi ya.
1: Nanti akan diomongkan lagi.
2: Siap. Okay, ini teteh. Para pendengar banyak yang nelpon ke WhatsApp. Nah, karena WhatsApp-nya kita pakai telepon sama Teh Rita Effendi, jadi silahkan telepon ke studio ya. Nomornya 0213440696 dan 0213441499. Okay, teh, nanti kita lanjutin, kita break. Dengerin
1: lagu
2: Saling lagu. Setia berikut ini ya.
1: Effendi.
2: Baik, nanti kita lanjutkan saudara pendengar di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu,
1: ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Kahitna, lagu ini judulnya adalah Adakah Dia, tahun 1989.
1: Wow.
0: Rita Effendy ada di sini lagu bernyanyi dia. Oke, okay. Sebelum sama kita Kahitna, ngobrol lagi sama Teh Rita dan Dokter Denny,
1: kita sapa-sapa dulu.
0: Betul.
1: Yang ada di seluruh Indonesia.
0: Dari mana dulu Mbak Ita?
1: Halo, selamat malam yang ada di Aceh, Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten. Kemana lagi Mas?
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau,
0: Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan Nia Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsang, Ribaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, dan Sanggau, dan juga Saumlaki.
1: Ya, selamat malamnya ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skau, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Hai semua yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Oke. Yang mau telepon langsung di 021-344-0696 dan 021-344-1499. Ya. Teh Rita, kita lanjutin ya.
1: Halo, Mbak Rita ya.
0: Oke, siap. Nah. Oke, lagu-lagu hits dari Rita Effendy kan banyak banget. Ya iyalah, dari tadi kita omongin banyak banget ya. Nah kalau lagi konser rame-rame gini, maksudnya nggak hanya Terita sendiri, tapi ada Dian Piscesa,
1: Betaria,
0: betul, Ati CB, Rati Purwasi,
1: Yana Yuli,
0: Yana, siapa lagi? Udah ya?
1: Sudah, enam orang. Okay. Itu kebagian masing-masing berapa lagu, Teteh?
0: Nah,
1: konser tanggal 31 Oktober.
2: Aku 5 lagu ya.
0: Wah.
1: Lumayan.
0: Itu yang milih Dokter Denny apa gimana?
2: Kayaknya Dokter Denny Solaria.
1: Oke, okay, pastinya. Pakak,
2: enak tuh mie gorengnya.
0: Besok ya.
1: Aku mau bihun kuahnya.
0: Oke, okay, oh gitu. Iya, 5 lagu yang gimana? Semua yang slow-slow
1: kah? Ya pastinya yang hitsnya,
0: Ya iyalah pastinya.
2: Iya, yang hitsnya. Ada Januari juga.
1: Januari
2: ada juga. Single
1: Selamat
2: baru aku
1: kekasih,
2: juga.
1: Selamat Tinggal okay. Kekasih.
2: Selamat itu. Tinggal, nggak pakai kekasih Mbak Ita.
1: Oh, Selamat Kekasih ya.
0: Selamat tinggal.
1: Selamat oh, nggak pakai kekasih. Enggak.
0: Itu yang baru.
1: Oke. Nanti diputer dong, Mas.
0: Insya Allah.
2: Puter dong.
0: Oh, ya.
1: Siap.
0: Oke, okay, ini.
2: Yuk.
0: Iya.
1: Mbak Rita mau diputer, lagu single barunya.
2: Iya dong, mau dong.
1: Wani Piro.
0: Oke.
1: Bercanda.
0: Teteh, ini ada Teteh juga yang nelpon dari Bogor.
1: Dari Bogor, selamat malam.
0: Ada Teteh Dinda. Selamat malam Teh Dinda.
3: Malam kembali Mbak Ita Purnawasari, jadi Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Yuhu, silakan.
1: Silakan Teh.
3: Teh Rita
0: Effendy. Teh Rita katanya dipanggil. Ya enggak apa-apa, Teh Rita enggak dengar.
3: Enggak dengar ya.
1: Enggak apa-apa, nanti disampaikan
0: Teh Dinda. Nanti disampaikan Teh Dinda.
3: Damang ya Teh Rita ya.
0: Damang ya Teh Rita.
2: Damang.
0: Damang.
3: Damang ya. Dokter Denny, selamat malam.
1: Dokter Denny.
4: Selamat malam.
1: Teh Dinda.
4: Selamat malam Teh. Selamat kenal.
1: Salam kenal. Iya.
3: Salam kenal kembali ya dok, juga Teh Rita. Teteh mau langsung tanya ke ini dulu ke Teh Rita ya.
0: Oke, silakan pertanyaannya.
3: Nah, dari semua lagu-lagu Teh Rita, yang udah ngehit lah pastinya ya di telinga pendengar-pendengar atau apa penikmat lagu-lagu Indonesia gitu ya. Antaranya itu saat, apa Januari di Kekadili ya, tadi itu karya siapa?
0: Karya siapa karya gitu ya? Siapa?
1: Oke, nanti ditunggu
3: ya. Ya itu yang pertama. Nah, untuk semua lagu-lagu Teh Rita itu, termasuk yang Januari itu. Teh Rita yang minta lagu itu atau siapapun itu yang berkarya gitu ya, itu atau langsung ini lagu untuk
1: Teh Rita langsung diciptakan untuk Teh Rita.
0: Oke, tunggu ya. Siap.
3: Nah, untuk Dokter Benny, pertanyaannya dari beberapa lagu Teh Rita, dok, yang Dokter Benny suka yang mana?
0: Oke, ditunggu ya.
1: Siap.
3: Semoga nanti di 31 Oktober Dr. Denny
0: ikut nyanyi ya.
3: Produser Ruang Rindu ini free dong. Boleh ke situ.
0: Enggak boleh begitu. Enggak boleh begitu. Nanti Oke.
1: Oke, Teteh siap.
4: Oke, Teteh. Siap.
3: Oh, ya.
4: Jangan lupa nonton ya, Teteh.
3: Teteh mau ini maunya apa boleh ya?
0: Boleh silakan. Tiga ya, Teh.
3: Yang pertama, yang pertama untuk host Pro 1 Nabire itu ada Kakak Manu. Dan terus ada ke Bapak Ahmad Abdullah tadi di Jember ya, sama
0: siap.
3: Malamnya, Pak. Nah, dan satu lagi untuk host Pro 1 RRI Tanjung Pinang, Ardian Huta Barat.
0: Nah, teman saya itu Ardian. Ya semua teman saya sih, tapi kalau sama Ardian sering ngobrol.
3: Iya betul, ya, musisi dia juga.
0: Oke, siap.
3: Oke, kalau gitu dari Teteh cukup dulu Mbak Ita. Siapa namanya Yudi Ismail, dilanjut. Hatur Nuhun.
0: Sama-sama.
1: Hatur Nuhun
0: juga. Bung Benny Jo, selamat malam.
1: Selamat malam, Bung Benny.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Benny.
5: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa.
0: Siap. Silakan, silakan.
1: Enggak, Bang.
5: Oke, kita langsung ke Teteh Rita ya. Teteh kumaha damang, Teteh?
0: Teteh kumaha damang, Teteh? Katanya. Iya, silakan.
5: Oke, langsung ke pertanyaannya ke ini pertanyaan ke Teteh Rita ya. Yang pertama nih. Pertanyaan pertama bagaimana Teteh menyikapi penyanyi-penyanyi milenial saat sekarang, baik itu vokal mereka, aksi panggung mereka, bagaimana Teteh menyikapinya ya? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ketika lagu Teteh di cover oleh penyanyi-penyanyi lain tanpa sepengetahuan Teteh dan pencipta lagu dan pencipta lagunya, Teteh itu menyikapinya juga seperti apa? Untuk Dr. Denny ini pertanyaannya buat Dr. Denny. Tentunya Dr. Denny ini kan profesinya sebagai dokter. Kok tertarik sebagai penggiat musik? Itu aja ya pertanyaannya, nanti tolong dijawab ya.
1: Siap, Bang. Okay, baik, nanti dijawab. Oke,
5: kita mau menyapa dulu Mas Yudi ya.
1: Oke, Bang Denny.
5: Yang lagi menyiar di Pro 1 RRI Manado ya, penyiar favorit saya ada Mbak Ike Dasono Mamuaya. Semangat ya Mbak Ike. Terus ada siapa? Ada Ayu di Maluku Tengah, makasih salamnya. Untuk Gaji Sumatera, Ibu Fatmawati Bitung, Bung Leman Lampung.
0: Oke.
5: Bung Kendi Toli-Toli, itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita menuju Samarinda, ada Ori.
6: Bang Ori. Selamat malam.
1: Malam.
0: Selamat malam juga. Silakan Bang Ori langsung.
6: Ruang Rindu, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ini dengan penyiar Bang Yudi dan Ita Purnamasari.
0: Betul.
6: Bersama Bang Rita Effendi dan Bang Denny.
0: Oh iya, benar banget. Silakan, silakan, apa yang mau ditanyakan?
6: Langsung aja ya.
0: Oh iya, langsung Bang. Dong.
6: Bagaimana Rita Effendi dan Bang Denny mempolerkan musik lagunya yang membahana di musik Indonesia sampai saat ini?
0: Kenapa, kenapa?
6: Sampai menunggu menggelarkan konsernya.
0: Kenapa, kenapa?
6: Ya.
0: Kenapa tadi? Bagaimana?
1: Pertanyaannya apa, Bang Ori?
6: Bagaimana Rita Effendi dan
1: Bung Denny, Mas Denny.
6: Bang Denny mempopulerkan musik lagunya yang membana di musik Indonesia sampai saat ini.
0: Oh, siap.
6: Sambil menunggu menggelarkan konsernya.
0: Oh iya iya iya iya. Dimengerti, dimengerti dan dicatat.
6: Boleh-boleh kirim salam.
0: Silakan tiga orang.
6: Mau kirim salam untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Samarinda dan Pro 1 RRI Jakarta dari Sabang sampai Merauke.
0: Siap. Oke.
6: Okay. Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
6: Selamat hari beserta Bang Denny dan Bita Fendi.
0: Oke.
6: Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman, selamat malam.
7: Halo, selamat malam Bang Yud, Mas Yudi, Mbak Ica.
0: Siap.
7: Ya, selamat malam Mas apa?
0: Denny. Mas Denny.
7: Baca Bang Mas Denny.
0: Iya, yeah, betul. Yeah. Sama Teh Rita Effendi.
7: Dan juga Mbak Ita Effendi yang baju hitam melalui Zoom atau telepon ini ya.
0: Oke.
7: Okay. Wajahnya.
0: Heeh, ah, siap, siap.
7: Bang Yudi. Langsung kenal Bang Denny ya. Apakah sebagai penggiat musik itu ada gaji atau cuannya gitu?
0: Ada gaji atau cuannya ya.
7: Mbak Ita Effendi, sejak kapan nyanyi dan apa talenta selainnya nih? Itu saja Mas Yudi.
0: Oke, siap, ditunggu ya.
7: Iya, salam Yudi.
1: Siap, siap.
7: Untuk Bung Denny itu, selamat malam.
0: Siap.
7: Bersama Genda di Bondowoso. Mbak Fatmawati di Manado.
0: Oke.
7: Okay. Dan yang ada di Lampung, Kota Agung, Semaka, Kota Sawah, yang ada di Tanggamus, 20 kecamatan semuanya tanpa kecuali.
0: Oh, siap.
7: Terima kasih, terima kasih. Okay. Selamat malam.
0: Selamat malam. Kita jawab satu-satu ya. Teh Rita. Mas. Teh Rita.
1: Teh Rita.
2: Iya.
0: Oke. Jadi, nah ini Teh Dinda tadi nanya, lagu Januari di Kota Dili itu apakah diciptakan khusus buat Rita Effendi atau tadinya dikasih ke orang lain? Gimana
2: buat,
0: gimana?
2: Buat aku.
0: Khusus ya.
1: Emang buat Mbak Rita, ya. Mas. Makanya penjiwaannya pas banget.
0: Begitu ya. Diciptakan oleh siapa sih lagu itu? Ini ditanyakan juga oleh Teteh Dinda tadi.
2: Mas Doti Nugroho, liriknya Sekarayu Asmara.
0: Oke, baik kalau begitu. Oke, lagu-lagu hits Rita Effendi, apakah memang semuanya Rita yang minta atau diberikan oleh sang pencipta? Maksudnya yang menciptakan lagunya.
2: Kan waktu itu masih di Aquarius aku, jadi yang nyari lagu itu memang Rita ke Aquariusnya.
0: Oke.
2: Biasanya Aquarius kasih denger dulu ke aku, gimana Neng ini cocok nggak, gitu-gitu aja sih Mas Yud.
0: Gitu ya.
1: Okay, siap.
0: Tapi memang pada dasarnya hit semua sih.
1: Bener-bener Mas.
2: Masya Allah.
1: Enak. Udah hits enak pula.
0: Iya ya, iya sih. Udah emang ada yang hits udah enak.
1: Iya kan, selera tuh.
0: Selera ya. Oke, siap.
1: Kalau lagu-lagunya Mbak Rita ini.
0: Pertanyaan ya buat Dokter Denny. Lagu-lagunya Rita Effendi yang disuka apa aja?
8: Iya. Lagu yang terbaru itu suka ya, pernah dengar kemarin dah, kasih Selamat Tinggal.
0: Terus okay.
8: Yang lama tuh yang masih terngiang-ngiang sampai sekarang ya.
1: Selamat
8: jalan kekasih. Terus satu lagi yang Januari Kota Diri.
1: Januari Kota Diri itu ya.
8: Itu yang agak ngebeat ya.
1: Iya iya iya. Nah,
0: siap.
8: Oh, ya,
0: siap.
8: Itu favoritnya.
0: Favoritnya siap. Ya. Oke.
1: Okay. Pertanyaannya sudah habis.
0: Ma, masih banyak.
8: Oh, kira udah habis.
0: Ada Bung Benny Joe. Oke, okay. Tanggapan dari Terita Effendi melihat penyanyi-penyanyi milenial dan Gen Z sekarang ini, baik dari vokal maupun sikapnya. Aduh, silakan Terita.
1: Monggo Teh.
2: Vokal dan sikap. Vokalnya bagus-bagus ya anak-anak sekarang.
1: Iya
2: ya.
1: Sih, anak-anak zaman sekarang tuh ya, iya. Itu improvisasinya juga edan.
2: Iya, keren-keren sih, keren-keren. Kalau masalah sikap, attitude kali ya maksudnya. Mm-hmm. Nggak tahu.
1: Ya, maksudnya memang kan, beda dengan generasi kita dulu.
2: Nggak pernah ketemu. Cuman kan yang jelas mereka tuh sekarang lebih enak ya, lebih lebih mudah gitu di dalam.
1: Betul, betul.
2: Apa ya? Kalau mau berkarya, mau bikin single, bikin album tuh lebih.
1: Oh, jauh lebih mudah ya, Teteh ya, dibanding zaman kita dulu.
2: Iya betul. Jadi kalau dulu kan usahanya sampai
1: bener banget.
2: Sampai darah penghabisan.
1: Betul lah, perjuangan kita nggak main-main ya teh ya.
0: Iya betul. Kemudian ada Ori di Samarinda. Bagaimana ceritanya Rita Effendi dan Dr. Denny ini berkolaborasi sampai bisa bikin perhelatan musik? Silakan.
2: Silakan Mas Denny.
1: Monggo Mas.
8: Awalnya nggak sengaja sebenarnya.
0: Seriusan nggak sengaja?
8: Ya awalnya tadi ada satu ini ya, maksudnya satu obrolan-obrolan aja gitu kan dengan Dr. Edi waktu itu.
0: Oh, oke. Okay.
8: Kemudian kita bikin apa lagi ya? Maksudnya kan workshop-workshop nih biasanya ngundang-ngundang artis satu gitu kan. Kemudian abis itu kita ngobrol-ngobrol terus gimana? Oh iya, bentar lagi nih ulang tahun aku gitu kan, bulan Juni waktu itu.
0: Oh, oke. Okay.
8: Nah, gitu kan. Jadi ngobrol-ngobrol gitu terus ya gimana kalau kita undang yuk artis-artis yang mungkin bisa kita kenal gitu kan. Kemudian nanti kita adain di acara suatu tempat gitu. Nanti aku undang, misalnya undang saudara-saudara atau keluarga gitu buat ikut nonton. Awalnya begitu.
0: Awal, oh oke. Okay.
1: Awalnya dari situ.
8: Iya, habis itu ya terjadilah yang konser ini. Akhirnya dibicara-bicarakan lagi dengan artis dan lain-lain. Kemudian kenal juga sama Teh Rita kan waktu itu. Nah, kita pernah ngajak sekali waktu itu ke Batam. Ya udah itu berlanjut akhirnya berlanjut. Kemudian gimana kalau kita bukan hanya sekedar nyanyi-nyanyi aja gitu kan? Mungkin kita bisa bikin konser. Dan kita tanya tuh, kita briefing sama artisnya dan lain-lain. Jadilah konser ini.
1: Memories of the Soul.
0: Siap.
1: Full gitu. Pertama.
8: Jadi kolaborasinya mungkin dari awalnya memang udah pernah ya ketemu sama Terita.
0: Oke, kemudian pertanyaan lainnya dari Bang Leman di Lampung. Sebagai penggiat musik, ada gajinya atau ada cuannya?
1: Aduh. Kalau cuan pasti ada lah.
0: Iya iyalah pasti ya kan.
1: Bikin acara.
0: Kalau nggak ada
1: ya,
0: nanti kita
1: ya
0: kasih teh.
8: Boleh boleh.
1: Aduh, ya kan. Ya. Gimana Mas Denny?
8: Ya, adalah rezeki
1: ya, pasti ya, ada.
8: Masih ada, tapi ya mungkin ya alhamdulillah lah ya.
0: Alhamdulillah.
8: Gitu aja.
1: Berapapun harus disyukuri. Berapapun harus disyukuri.
0: Ya, oke. Okay. Ini Bang Leman nanya, selain nyanyi, apa sih aktivitas atau profesinya aktivitas Rita Effendi ini?
1: Rita.
0: Melukis barangkali ya, Teh.
2: Tidur.
1: Nah, itu yang paling enak. Barita, aku setuju tidur.
0: Itu mah ya itu aktivitas sih. Tapi kan ini loh, apa ya? Mungkin melukis kah? Ngurus anak ya.
1: Ngurus anak ya.
2: Karena kan aku kan emang apa punya anaknya telat. Jadi yang angkatan aku nih sebenarnya anaknya udah pada gede-gede. Udah ada yang nikah apa sementara aku kan masih sekolah. Jadi karena aku telat waktu itu kan, kosongnya 13 tahun. Jadi teman-teman aku yang seangkatan mereka udah nyantai-nyantai gitu kan.
1: Karena udah gede-gede anaknya kalau
2: udah gede-gede, udah ada yang nikah, udah pada kerja. Kalau aku kan masih sekolah, jadi yang ngurus anak.
1: Itu pekerjaan mulia, Mas Yudi.
0: Iya mulia. Iya sih. Siapa yang bilang gak mulia lo?
1: Iya mulia dong.
0: Betul. Oke, kita ke Palembang. Ada Oma Ana di sana.
1: Selamat malam Oma Ana.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oma Ana.
9: Selamat hari Ismail alias Koko.
0: Ngomong-ngomong. Iya ganti lagu yang lain Oma. Masa lagunya satu doang? Bidadari. Kenapa?
9: Sehat.
0: Alhamdulillah Oma, sehat Oma.
1: Sehat semua Oma.
9: Barita sehat.
0: Barita sehat.
1: Ya. Oma silakan ya. Yang mau disampaikan.
0: Langsung silakan. Apa yang mau ditanyakan?
9: Ya, terima kasih. Assalamualaikum bintang tamu dua-duanya, ada Tete, ada juga Pak Dokter ya.
0: Iya, betul.
9: Iya. Dokter cintaku gitu ya.
1: Dokter cintaku teret.
9: Untuk Pak Dokter dulu, Pak Dokter sejak kapan sih jadi di musik gitu? Apa memang tidak ada lagi beraktivitas di di kesehatan gitu ya?
0: Oke, ditunggu ya.
9: Terus menurut dokter, kalau menurut Oma sendiri ya, bagi Oma sendiri, bahwa musik itu atau bernyanyi itu adalah suatu terapi untuk kesehatan.
0: Oke, jadi siap.
9: Kita makan obat gitu ya.
0: Betul.
9: Bagaimana menurut dokter? Benar apa tidak itu?
0: Oke. Siap, ditunggu Oma ya. Itu
9: jadi,
0: aja.
9: Jadi Oma Ana nggak pernah sakit loh gitu, karena bawahnya nyanyi di kamar mandi gitu kan.
0: Siap.
9: Belum dong Mas Yudi.
0: Oh untuk iya. Teh Rita, silakan ya. Disampaikan pertanyaannya.
9: Untuk Teteh Rita, assalamualaikum Teteh.
0: Waalaikumsalam.
9: Apa sih bedanya penyanyi zaman dulu mungkin zaman kita dulu lah ya, mungkin ya kayak tahun-tahun 70-an, 60-an gitu ya, dengan penyanyi zaman sekarang gitu.
1: Zaman sekarang kayaknya kan.
9: Zaman now gitu.
0: Siap.
9: Ayo aja pertanyaannya, tetap semangat. Masih menyanyi ya Teteh sampai sekarang?
1: Masih. Nah ini mau bikin konser, mau ada konser.
9: Semoga sukses deh Teteh ya.
1: Siap.
9: Untuk Teteh siap selalu, maju terus, sukses. Dan untuk dokter, jangan jadi penyanyi terus ya dong. Ingat dong kesehatan rakyat ya dong.
0: Oke, siap.
9: Boleh dong kirim salam ya. Dong Mas
0: Silakan.
9: Oke, udah dikirim salam untuk Ibu Ana, terus Ibu Fatima, sama penyiar-penyiar yang ada di Pro 1 RRI Palembang. Terima kasih
1: Mbak Ita.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum break kita ke Pak Ahmad Ridwan di Kalimantan Timur. Selamat malam.
10: Selamat malam Teteh Rita dulu, Dokter Denny dan hostnya Bang Ismail. Okay. Kita Purnama Sari, salam sehat.
1: Salam sehat juga Pak Ahmad.
10: Iya, alhamdulillah. Maunya Teteh itu konsernya di ibu kota Nusantara, di tempatku.
1: Nanti gampang, kan bakal gampang. Ada part kedua. Ini kan baru yang pertama. Iya pasti dong. Dipastikan.
10: Saya Teh Rita. Teh Rita, aku lagunya yang berkesan benar tadi tuh yang Selamat Tinggal itu.
0: Okay.
10: Berpisah.
0: Itu Selamat Jalan Kekasih.
1: Pak Ahmad.
10: Ya, berpisah denganmu.
0: Oke. Okay.
10: Membuat diriku semakin mengerti betapa indah lagunya Teteh Rita.
0: Siap.
10: Ya, itu. Yang terkenang, iya salah tadi. Memang kalau dulu lagunya di CD-CD itu, waduh, itu paling keren sekali yang diputar juga tadi itu.
0: Betul.
10: Iya. Kalau bisa memang harusnya ke IKN Teteh Rita.
0: Iya, nanti direncanakan ya.
10: Iya.
1: Buat promotornya
10: juga sama Mbak Ita Purnama juga.
0: Oke, okay, siap.
10: Salam sehat, maju terus.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita jawab Teh Rita, kita break dulu ya.
1: Dengerin lagu
0: berikut ini. Wah, ini ada Rita Effendi dan Hedi Yunus. Pasti masih inget lah ya. Abadilah Cinta. Yang mau bergabung, kalau yang pengen telpon silakan teleponnya di line studio ya di
1: 0213440696 atau 0213444499.
0: Nanti WhatsAppnya kita bacain satu persatu, udah banyak yang masuk.

0: Sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Lagu dari Nita tadi, di mana Nita
1: tadi itu
0: Effendi.
1: Singkatan dari ya.
0: Nita Tilana.
1: Ninya itu Roni.
0: Oh, Roni betul.
1: Nita Tilana sudah almarhumah.
0: Oh, kok Nita Tilana. Roni. Neta Kade maksudku.
1: Kemudian ada Hedi Yunus, Rita Effendi dan
0: Neta Kade.
1: Roni Waluya.
0: Nah, tadi namanya, Roni ininya di depan tadi.
1: Namanya Nita tadi. Itu kelompok vokal yang lagi hips, wah.
0: Oke. Okay. Teteh kita lanjutin ya. Terita.
2: Iya.
0: Siap. Oke. Okay. Kita langsung ke Pekanbaru ya. Ini kayaknya
1: ada Pak Atong.
0: Ada Pak Atong di Pekanbaru. Selamat malam Pak Atong.
3: Selamat malam Mbak Rita. Teteh ini mimpi yang kedua kali loh Mbak Rita. Mbak

0: Baita Purnamasari.
1: Iya. Oh, oke, okay. Mimpi yang kedua
0: karena
1: kali.
0: Dulu juga pernah. Dulu juga pernah. Ingat saya bulan puasa nelpon pertama kali sama Mbak Ita Purnamasari.
1: Oke, siap.
0: Waktu Mbak Ita manggung di Pekanbaru sama Anggun. Nah, jadi
2: ya Allah, itu udah tahun berapa Pak Atong? Udah tahun 90-an.
1: Siap.
0: Itu masih itu kalau saat itu ya Mbak Ita itu mungkin kalau ibaratnya yang paling digila-gilai sama kaum Hawa dan kaum Adam sekaligus.
1: Oke, siap.
2: Iya, iya Pak.
0: Jadi malam ini ketemu dua langsung artis favoritnya kebetulan itu sama Dedi juga Pak. Saya saking gila kedua-duanya saya favoritkan di hati, tetap terhimpun dari pertama dulu. Itu teks Pancasila di Pro 3 RI Jakarta itu jam 10 itu yang malah saya dengarkan dua-duanya membaca sila ketiga.
1: Oh iya, Pancasila yang sekarang memang ada Rita Effendy dan Ita Purnamasari. Itu aja Pak Atong yang disampaikan.
2: Iya Pak Atong.
0: Yang saya cuma menyampaikan alhamdulillah akhirnya bisa mendengarkan lewat phone suara
2: Dede
0: Rita Effendy juga. Jadi
1: siap.
0: Lagu yang paling favorit Januari di Kota Dili.
1: Oke, Pak Atong. Ya.
0: Jadi itu yang paling favorit dan buat Bung Yudi Ismail juga.
1: Siap.
0: Itu produser yang paling keren ya.
1: Oh, terima kasih.
2: Swiss, mantap. Nanti mau dikasih sepatu jadi, ya Pak Atong ya.
0: Iya, jadi buat Bung Dokter juga ya.
1: Iya. Bung Dokter juga.
0: Siap. Kalau kita kan nggak boleh tidak adil. Kalau sayang semua kan gitu.
1: Oh iya. Ya. 1, 2, 3 ya, sayang semuanya. Ya. Silakan
2: Pak Atong. Iya,
0: salamnya buat buat Mbak Ita yang paling favorit juga ada iklannya masih kecil si Hernanda waktu baru pandai menulis jadi
2: itu.
0: buat Hernanda
2: iya ya Hernanda
0: buat Akang Dwiki Darmawan terus buat spesialnya buat seluruh pendengar Pro 1 dan kru Pro 1 RRI bukan baru nih ada Dini Oftariani lagi.
1: Terima kasih Pak Atong.
0: Sama-sama, selamat malam.
1: Selamat malam. Langsung kita
2: dari
1: kepada
2: Padang ada
1: Pak Hanafi, selamat malam.
2: Pak Hanafi.
3: Halo, selamat malam Bang Yudi Ismail, Kak Pepe, Rita dan ini Pak Ita uang berbagi rindu memori lewat.
2: Iya udah.
1: Silakan ya, udah pertanyaannya apa?
3: Musiknya tadi ini udah kayak mendengar ini Adhikara Fadi nyanyi. Ternyata bukan yang lagu sebelum masuk nanti telepon ini. Ya mirip Adhikara Fadi yang nyanyi. Ya.
1: Oke.
3: Ini Nabi mau pantun bentar.
2: Pantun.
3: Januari di Kota Diri pada malam hari ini ditemanin Kak Rita Effendy.
2: Cakep.
1: Siap.
2: Terus Pak?
1: Terus? Yaudah itu aja.
3: Ini mau nanya ini sedikit mau nanya ke PT Rita Effendy. Ini lagu PT Rita tahu lagu Sama Jangan Kekasih udah di remaster tahun 2025. Ya ini soalnya ini yang nanti dengar barusan di radio Pro 2 di Kota Padang atau radio apapun yang anak muda gitu. Ini apa kalau dia didengar perhatikan rekamannya dengan yang aslinya tahun 2000 ternyata ini persis gitu apa patoknya maksudnya kayak gimana gitu.
1: Oke.
3: Ya terus mau nanya lagi Rita Effendy ada hubungan silsilah pon keluarga dengan Rahayu Effendy?
1: Oke. Siap.
2: Oke, nanti akan dijawab.
3: Ya, salamnya 3 buat
2: silakan
3: Bang Yudi Maswa di Pro 1 RRI Padang, Ken Litabing, Bu Nancy Veteran, itu aja Kak. Mbak kita Purnamasari, Bang Yudi dan Teteh Rita. Selamat malam.
1: Selamat malam. Teteh Rita, ini ada pertanyaan. Apakah Rita Effendi ada hubungan dengan Rahayu Effendi
2: yang bintang film?
1: Rahayu Effendi mamanya Didi Yusuf. Enggak ada.
2: Enggak ada ya. Sekedar sama namanya Effendi.
4: Cuman aku dengar-dengar dari omku, adiknya papa tuh Ciamis, katanya Rahayu Effendi tuh masih saudaranya, istrinya pamannya aku gitu.
1: Oh.
4: Tapi aku sendiri kan nggak kenal, maksudnya saudara tante aku.
2: Iya saudara.
1: Katanya
4: gitu, tapi bukan adiknya.
1: Bukan
2: ya. Oke Teteh.
1: Ada Pak Ahmad Ridwan di Kalimantan Timur, Teteh. Kenapa konsernya ini tidak dibikin di IKN gitu tadi katanya?
2: Aku kan tadi udah bilang ada jilid kedua, Mas.
1: Ya enggak kan, biar dijawab sama Teteh dulu dong.
2: Oke.
4: Itu udah dijawab Mbak Ita.
2: Nah.
1: Oke. Berarti Mbak Ita ini sakti ya, tahu jawabannya loh.
4: Mas Yud, part 2 nanti kan ada Mbak Ita.
2: Iya kan, aku udah bilang tadi Mas Yud.
4: Tapi RE tetap ada.
1: RE tetap ada ya.
2: RE tetap harus ada.
1: Ya itu biar yang bikin kontraknya Mas Denny.
2: Mas Denny.
5: Bikin kontraknya aja ya.
2: Siap.
1: Sekaligus realisasi itu kan, aku bantuin Teh. Kemudian Oma Ana di Palembang. Oke. Apa tadi pertanyaannya ya? Dokter, kenapa sih kok suka di bidang musik? Nah, tuh.
5: Musik dijawab. Ya, musik itu kan sebenarnya kan pada dasarnya musik itu kan seni ya.
1: Iya.
5: Jadi dokter itu sangat berhubungan dengan seni.
1: Oh, begitu ya.
5: Itu. Jadi kalau dokter kan biasa kerjanya juga berat ya. Kemudian kalau dengan bernyanyi mungkin ada hormon-hormon tertentu yang mungkin terangsang, jadi bisa senang kembali, happy kembali dan tidak capek lagi gitu.
1: Siap.
5: Jadi
1: biasanya
5: seperti itu ya.
1: Terita Effendi.
6: Ya.
1: Oke, ini ada sesuatu yang akan kita tanyakan. Kita di impresi.
2: Nah, kalau udah berada di sini,
1: kenapa?
2: Artinya,
1: iya, kalau berada di sini kenapa?
2: Kita sedang berada di segmen impresi, indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Teteh udah tahu ya aturan mainnya ya.
6: Oke,
2: akan dijelasin lagi. Akan ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Teteh. Kalau bisa jawabnya, hadiahnya donat teh.
1: Kalau bisa jawabnya, hadiahnya donat.
2: Oke, Mbak Rita siap ya.
1: Sebentar aku mau nanya, donatnya mau dikirim kemana ini?
4: Nanti dong di WA.
2: Nanti dong.
1: Di WA. Oke, berarti gambarnya aja kalau begitu ya teh ya.
4: Iya.
1: Oke, siap.
2: Siap ya, Teh.
1: Pertanyaan pertama bakal kita bacakan ya, Teh ya. Sudah siap yang nge-shoot? Soalnya mau di-shoot ini. Ya udah.
2: Okay,
1: pertanyaan
2: Marita,
1: pertama.
2: Pertanyaan pertama.
1: Dalam album Catatan Si Boy 4, Rita Effendi duet bersama Amirus.
2: Apakah judul lagunya, Teteh?
1: Ayo.
4: Lupa.
1: Ya Allah. Masa sih?
2: Aku kasih satu kesempatan lagi, sayang.
4: Iya.
1: Iya, silakan.
4: Iya,
1: lupa sama sekali.
2: Aduh.
1: Ya udahlah ya kan.
4: Lama sekali.
2: Jawabannya adalah
1: Naluri Cinta.
2: Ya udah, donat melayang. Oke, Teteh, pertanyaan kedua. Ada sebuah album berjudul 10 Emas Remaja Rita Effendi dan Unang Abdul Fatah.
1: 10 Suara Emas Remaja.
2: Membawakan lagu Sesuatu yang Indah. Siapakah pencipta lagu Sesuatu yang Indah?
4: Lagi.
1: Ayo siapa Teteh?
2: Teh ayo dong Teh.
1: Masa enggak tahu sih?
4: Mas Yudi tadi enggak ngasih bocoran dulu.
1: ini bukan temennya Teteh yang bikin lagu Sesuatu yang Indah.
4: Lupa.
1: Jangan Mas dilepaskan lupa. Sayang. Begitu kan lagunya kira-kira ya?
4: Lupa lagunya gimana, lupa.
1: Ya, tapi kalau Unang Abdul Fatah
4: ingat? Ingatlah.
2: Pernah duet dong, iya. Oke, nyerah ya Teh, lewat.
1: Nyerah.
2: Pas apa jawabannya? Iya.
1: Daddy Dakocan.
2: Daddy Dakocan. Daddy Dakocan.
1: Oke. Ya udah nih, mudah-mudahan album ini tahu semua ya. Pada album Telah Terbiasa, Sekar Ayu Asmara menuliskan hampir semua lagu.
2: Ada satu lagu yang ditulis sendiri oleh pencipta lain.
1: Jadi Sekar Siapa? Ayu Asmara gak ikut menulis lagu yang satu ini. Siapakah yang
2: ini kenal baik.
1: Kenal baik sih.
2: Banget. Rita.
1: Lagunya apa, ayo?
2: Judul lagunya dan penciptanya teh.
4: Album apa? Album Telah Terbiasa.
1: Telah Terbiasa. Jadi itu kan Sekar Ayu Asmara nulis semua lagu kecuali satu lagu yang dia gak nulis.
4: Mm-mm. Terima kasih mawarnya bukan sih?
1: Bukan.
2: Tak kasih satu kesempatan lagi.
1: Satu kesempatan lagi.
4: Cintaku Kini bukan?
1: Enggak.
2: Donat melayang lagi yang ketiga.
4: Dari tadi udah melayang.
2: Judulnya adalah Hangatnya Cinta Yofi Widianto.
1: Ingat?
2: Nah.
1: Oke. Okay.
2: Pertanyaan keempat deh. Pada album Bersama Dalam Cinta, aku ikutan loh di situ. Rita Effendy membawakan lagu bersama Lita Zain dan Titi DJ. Apakah judul lagu tersebut? Album Bersama Dalam Cinta, ayo teh.
1: Masih kemarin.
4: Apa ya judulnya? Aduh, Mbak Ita baru kemarin lihat.
2: Makanya.
4: Iya, aku lupa, enggak tahu ah.
1: Depannya I, udahlah ditolongin lah ya kan.
2: Loh, ya,
1: itu bersama dalam cinta. Tapi yang dibawakan
4: cinta.
2: Tete salah nangkep maksudnya.
1: Salah nangkep kayaknya ya.
2: Tete membawakan lagu lain di album Bersama Dalam Cinta. Judulnya apa?
1: Jadi di situ enggak yang bertiga sama Lita Zen dan Titi DJ.
4: Au alap.
1: Ya udah.
2: Ya udah.
1: Impian menyata.
2: Ya, donatnya yang keempat melayang juga.
1: Kalau yang satu ini enggak tahu ya, enggak ngerti ya. Juga lah ya kan.
2: Bersama Nana Nur dan Ren Rani Nur, Rita Effendy pernah membentuk trio. Apa namanya? Kalau enggak tahu kebangetan teh.
4: Nur Bersaudara.
1: Ya, masa Rani Nur Bersaudara.
4: Ya kan aku di itu diselipin.
2: Ayo cepetan deh. Ini yang terakhir.
1: Yang terakhir.
2: Masih ada kesempatan satu ya, donat.
4: Aku ingetnya Nur Bersaudara.
2: Waduh, memang bukan rezekinya teteh ya untuk makan donat.
4: Ember.
1: Jadi Nyerah, nama trionya adalah Nes.
2: Nes.
1: Bener gak sih?
4: Aduh. Enggak tahu. Mas
1: ya
4: Widi nih curang nih.
2: Curang ya. Marahin teh.
1: Marahin.
4: Ini sengaja nih Mas Widi nih.
2: Marahin.
1: Kok sengaja?
2: Supaya donatnya enggak diambil.
1: Supaya Oke, baik kalau begitu. Rita Effendy tidak berhasil memecahkan teka-teki.
4: Tidak satu pun terjawab.
2: Tidak ada satu pun yang terjawab.
1: Siap.
2: Baiklah.
1: Ya udah. Kita dengerin lagu Sesuatu Yang Indah, iya. Flashback ke tahun 89 itu ya.
2: Rita Effendy dan Unang
1: Abdul Fattah.
4: Siap. Okay.

0: Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Telah terbiasa dari Rita Effendi. Cerita kita jawab WhatsApp yang sudah masuk
1: yang sudah
0: ya.
1: Ini, Mas.
0: Assalamualaikum Kak, selamat malam. Aku izin bertanya, Kakak Rita dan Kak Denny, perjalanan musik terus berubah mengikuti zaman dan selera pendengar. Nah, ketika dihadapkan atau disuruh memilih, mempertahankan idealisme atau mengikuti keadaan? Silakan. Siapa yang mau jawab?
2: Mas Denny.
0: Boleh Mas Denny, boleh Terita.
3: Mas Denny. Kalau dari aku sih tetap lagu-lagu yang lama itu tetap harus dipertahankan ya, karena karena manusia itu kan pasti akan tua. Jadi yang lagu-lagu lama itu menurut saya sih lagu-lagu lama itu lebih gampang dicerna ya daripada yang baru-baru. Kadang-kadang sebentar aja didengar habis itu bosan. Kalau yang lagu-lagu lama itu biasanya sepanjang masa.
1: Nah,
3: ya kan?
1: Mungkin gini,
3: bener
1: Mas
3: Denny.
1: Bener, mungkin untuk mensiasati dengan kondisi yang sekarang apa namanya zaman now, mungkin lagu-lagu lama diaransemen kembali dengan musik yang lebih kekinian.
0: Siap. Itu bisa. Dari Lara Purnamasari. Adanya Raisa.
1: Asik, ada yang namanya sama.
0: Oke, ini ada yang WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ita dan Mas Yudi, Ruang Rindu berjaringan
1: dari
0: nasional.
1: Dari Sandra di Aceh.
0: Siap, Mbak Ita dan Mas Yudi sukses selalu, semangat terus. Oke, Mbak Ita kocak katanya.
1: Ya, kocak.
0: Mbak Rita Effendi, kapan ngeluarin single baru? Abis kangen dengan suara bagusnya Mbak Rita.
1: Ini ada single
2: itu
1: terbarunya.
0: Tadi kita
2: selamat
0: putar.
2: Dari single baru, selamat tinggal.
1: Untuk Mbak Sandra di Aceh ada single baru dari Rita Effendi, judulnya Selamat Tinggal.
0: Untuk Dokter Denny, salam sehat dan sukses selalu katanya.
3: Terima kasih.
0: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Mbak Ita. Mas Yudi dan Pak Dokter Indi di Bali menyapa, salam-salam buat
1: sukses,
0: Bu Farida, Ayu Masoi Widi Tokyo. Salam kenal buat Mbak Rita. Salam kenal Indi, suka banget Januari di Kota Dili. Siap.
2: Asik.
0: Kemudian ada Jamal di Magelang. Waalaikumsalam. Saya koleksi kaset-kaset CD Mbak Rita Effendi sejak debut. Album telah terbiasa. Sebelumnya juga ada single LCLR, Menepis Bayang Kasih dan Janji Palsu.
1: Keren-keren dan cinta banget.
0: Betul.
1: Pokoknya
0: sih. Semalam ku dicium dan terima kasih mawarnya. Oke. Masih ku menyimpan sayang dan sebatas mimpi. Wah, fans berat ini kayaknya. Pak Jamal
1: loh.
0: Ini ya kan. Lanjut Big Love buat Mbak Ita dan Mas Yudi.
1: Siap.
0: Mana nih? Oh, Venus di Bogor. Apa kabar Kak Venus?
1: Kak Venus.
0: Ingat banget pas awal putus sama pacar nyanyi Menepis Bayang Kasih. Ah.
1: Sambil
0: kemudian
1: nangis.
0: Lagi sambil nangis. Kemudian lagu Saling Setia waktu aku awal memuja bapaknya anak-anakku. Oke, oke, oke.
1: Tetap melo kalau dengerin lagu Selamat Tinggal Kosasi. Kak Venus bisa aja
0: bisa
1: nih.
0: Bisa aja Kak Venus. Makasih Kak Venus.
1: Makasih Kak Venus, sampai
0: kemudian
1: jumpa.
0: Kemudian apa nih Ruang Rindu Mbak Rita Effendi, saya Hendra di Batu Sangkar, minta diputerin Selamat Jalan Kekasih.
1: Yap.
0: Ditungguin ya, salam buat Bang Tito di Pro 1 Padang dan Mbak Rita Ismail di area di Pro 1 Padang serta Robi penyiar Pro 2 Bukit Tinggi.
1: Siap.
0: Pak Hanafi di Padang, oh tadi udah telepon ya. Lanjut Bu Losima, terima kasih WhatsApp-nya. Enggak bisa masuk karena memang
1: WhatsApp
0: call-nya kan dipakai ya. Ini kita coba dengarkan ada yang voice note.
4: Halo, selamat malam dengan Brandy Bogor.
0: Malam Brandy.
4: Selamat malam Mas Yudi Ismail. Nama Sari dan Teh Rita Effendi.
0: Siap.
4: Malam Teh Rita Effendi.
0: Malam Teh Rita.
4: Malam ini begitu luar biasa saya ketemu dengan Teh Rita Effendi. Saya termasuk orang yang sangat mengagumi beliau. Setiap saya tugas flight selalu saya bawa lagu-lagu Rita Effendi. Berkesan sekali saya dan istri. Rita Effendi, saya mau tanya kegiatan apa Rita Effendi sampai saat ini dan Rita Effendi domisilinya di mana Rita Effendi?
0: Siap.
4: Itu saja Rita Effendi, salam dari saya Brandy Bogor dan selalu sukses ya Rita ya.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih.
4: dan Mbak Ita Purnamasari, sukses.
1: Ya.
4: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Malam Bang Brandy di Bogor.
0: Terita, kayaknya Bang Brandy ini seorang pilot deh ya, karena kalau setiap kali flight katanya selalu dengerin lagu-lagunya Rita Effendy.
1: Iya.
0: Oh, atau mungkin juga penumpang ya enggak?
3: Dinas
0: bisa luar kota. Bisa jadi begitu, dinas luar kota iya. Teh. Oke. Okay.
2: Ya,
0: kayaknya ada fans berat ya. Banyak banget fans beratnya Rita Effendy malam hari ini. Selamat malam Mas Judi Ganteng, bisa ditelepon dari WA? Tidak bisa. Teleponnya dari tadi disampaikan ke studio. Ya, ya. Baiklah. Aduh, Dr. Denny. Nih informasi detail tentang
1: konser
0: Memory
1: of the Show bisa di
0: Volume 1 di mana akun media sosialnya?
1: Bisa dilihat di mana, Dok?
3: Bisa dilihat di alunanmusik.nostalgia di Instagram.
0: Oke, okay. alunanmusik.nostalgia.
1: Nah, informasi tentang tiket dan lain-lain.
0: Semuanya ada di situ ya.
3: Ada di situ. Untuk pemesanan tiketnya bisa di loket.com.
0: Oke. Okay. Baiklah
1: lagi,
0: kalau begitu.
1: Tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini ada konser Memories of the Soul yang menampilkan Diana Julio, Rita Effendy, kemudian
0: Dian Piscesa,
1: Betaria Sonata, Rati Purwasih dan Atik Sibi.
0: Oke,
2: datang.
1: Siap mendukung.
0: Aku pengen dengerin.
2: Beli tiketnya. Udah kayak kernet.
1: Sayang anak.
0: Terima kasih. Terita, sampai ketemu ya.
1: Terima kasih banyak
0: Teh.
1: Dokter Denny, terima kasih banyak.
2: Mas Yudi, ada amanah nih dari Nick di Jerman. Salam buat Mbak Ita.
1: Mas Yudi, Nick, dan Mbak
0: Nick. Terima kasih. Hai Nick.
1: Terima kasih.
0: Kapan ketemu kita Nick?
1: Nick mau datang kan ke Jakarta?
0: Insya Allah.
1: Kita jumpa di darat. Oke.
2: Kita jumpa.
0: Kita jumpa ya.
1: Sayang.
2: I miss you.
1: Miss you too. Mas Yudi kok ikutan?
0: Ya nggak apa-apa.
2: Mas Yudi.
0: Hah?
2: Mas Denny, makasih.
0: Sama-sama.
3: Sehat terus ya Teh.
1: Iya.
2: Amin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tanpa terasa
1: sudah di penghujung
0: kali ya. Kita hadirkan Selamat Jalan Kekasih untuk Anda semua. Saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai ketemu Rabu depan.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar kembali di Jakarta malam ini tentunya, tapi ada di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Melanjutkan kebersamaan pendengar, tadi kita sama-sama mendengarkan untuk ruang rindu berjaringan nasional bersama Mbak Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail serta bintang tamu. Tadi ada Mbak Rita Effendi yang juga seru ya. Ternyata juga banyak fakta-fakta menarik atau juga cerita-cerita yang selama ini mungkin hanya Mbak Rita dan juga teman-teman, tapi tadi juga kita mengetahui bersama dengan karya-karyanya juga pendengar. Dan untuk Anda yang ingin bergabung di Ruang Rindu Jakarta, silakan Anda bisa sampaikan lagu-lagu yang juga ingin Anda dengar, silakan dari tahun 80, 90 dan juga 2000-an awal. Anda bisa melalui WhatsApp kami, ada di 0811 9727912, atau juga di telepon kami fix line-nya ada di 0213441499 atau 0213440696. Pendengar, saya ingin menyapa yang sudah hadir melalui WhatsApp. Yang pertama dari Kak Eca di Bogor. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Ada tanda kurungnya, cakep. Kayak lagi pantun ini Kak Eca ya. Selamat malam Bang Ade, selamat malam tentunya untuk Kak Eca dan juga Bang Andes. Mau request dong boleh lagu Tentang Kita dari Baby Romeo featuring Rita Effendi, especially song for Bang Andes and friend. Siap, selamat bertugas di Jemmy, salam sehat, sukses dan bahagia selalu. Terima kasih Kaca, nanti coba diputarkan, dicari lagunya. Ada Teh Dinda yang juga ada enggak hanya suara tapi juga ada videonya. Tapi Teh Dinda mana ini videonya? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teh. Halo Teh Dinda, nampaknya terputus di line telepon. Ada Bung Benny Joe di Manado. Halo, selamat malam Bung Benny.
1: Parido. Ruang rindu.
0: Iya, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Memori berbagi lewat lagu.
0: Iya, ini dengan Bung Benny atau Pak?
1: Dengan Pak Demartono.
0: Maaf, dengan Pak siapa? Nggak terdengar suaranya.
1: Oh, dengan Pak Demartono, Priuk.
0: Oh, Pak Demartono di Priuk. Baik. Apa kabar Pak pada malam hari?
1: Alhamdulillah,
0: sehat walafiat. Mau mendengarkan lagu dari siapa?
1: Halo, Bukit Berbunga.
0: Bukit Berbunga, siap, disiapkan. Tunggu sebentar. Bukit
1: Berbunga. Iya, salam-salamnya buat silakan. Warga Purwokerto di mana saya berada, warga Purbolinggo di mana saya berada, warga Banjarnegara di mana saya berada, warga Kebumen di mana saya berada, dan warga Cilacap di mana saya berada.
0: Baik, itu saja.
1: Iya, terima kasih.
0: Wadih, baik. Oke, sama-sama. Ditunggu untuk lagunya.
1: Iya, selamat malam.
0: Selamat malam. Baik, berikutnya ada Bung Albert di Bau-Bau. Halo, selamat malam Bung Albert. Apa kabar Bung Albert pada malam hari ini?
2: Alhamdulillah.
0: Bung Albert ingin mendengarkan lagu dari siapa pada malam hari ini, silakan.
2: Bang Sandiwara di Kastria.
0: Panggung Sandiwara dari Niki Astria. Tunggu sebentar, disiapkan tentunya ada pada malam hari ini untuk Bung Albert. Salam yang ingin disampaikan, silakan Bung Albert.
2: Buat semuanya saja.
0: Buat semua yang sedang mendengarkan. Baik, kalau gitu terima kasih Bung Albert, ditunggu untuk lagunya.
2: Terima kasih.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Baik, berikutnya juga saya ingin membacakan yang sudah masuk melalui WhatsApp. Ada Bu Eka di Tebet, selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Bu Eka di Tebet, mau diputarkan lagu dari Hetty Kusendang ya, dan juga ditujukan untuk Bu Saurin, Bu Eti Rustam, dengan judulnya tadi yang dari Hetty Kusendang adalah Kok Jadi Gini. Untuk Bu Ut juga, Bu Nalita, Bu Helmi, Bu Ria, Bu Rista, Bu Helmi lagi, dan untuk Mas Andesnya, terima kasih. Terima kasih kembali tentunya untuk Bu Eka. Di WhatsApp call kita coba Teh Dinda. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dinda Satria, kenapa batuk? Minum-minum.
0: Iya, Teh. Maafkan.
3: Kurang minum sepertinya.
0: Iya nih, Teh.
3: Minum dulu deh.
0: Teh Dinda, apa kabar?
3: Kabar Teteh baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah, baik Teh. Di malam hari ini.
3: Ya, syukurlah. Tim masih ada ya?
0: Komplit Teh.
3: Faiz sama Widi masih ada ya?
0: Masih ada Teh. Komplit.
3: Komplit ya. Nah, paket komplit gitu ya.
0: Betul, paket komplit malam hari ini. Teh Dinda mau dengar lagu dari siapa malam hari ini? Silakan Teh.
3: Lagu dari Janet Jackson, koleksinya ada nggak?
0: Janet Jackson, sebentar Teh. Koleksi dari Janet Jackson itu kita punya ada beberapa yang masuk. Yang tahunnya masuk ada Again, terus ada Come Back to Me, ada Escape, lalu ada Let Wait a While, Love Will Never Do, Runway juga masuk Teh, Someone to Call My Lover, dan Together Again.
3: Oh, banyak ya.
0: Banyak, alhamdulillah Teh.
3: Banyak tadi. Apa judulnya tadi?
0: Yang mana nih Teh? Yang terakhir?
3: Enggak, judul yang Teteh mau dari Janet enggak ada.
0: Oh, apaan Teh judulnya? Belum tersebut kayaknya deh Teh.
3: Mungkin Teteh kelewat dengarnya kali ya, udah ganti aja.
0: Yang mana nih Teh? Boleh.
3: Dari Robbie Williams.
0: Robbie Williams, siap. Robbie Williams juga banyak nih Teh. Judulnya mau yang mana Teh?
3: Yang Angel aja.
0: Angel, oke, disiapkan untuk Teh Dinda dari Bogor. Salamnya mungkin Teh yang ingin disampaikan, oke, silakan.
3: Doa terbaik ya, doa terbaik dari Teteh buat Andes.
0: Amin.
3: Satria juga tim ya.
0: Iya.
3: Pulang hati-hati ya.
0: Iya.
3: Teteh menyapanya antaranya untuk sahabat Bogor Community ya.
0: Siap.
3: Ini tadi by ini voice note.
0: Iya, betul.
3: Bank Nasional. Ada Bang Hasan, juga yeah. Bang Ray. Siapa lagi ya? Ibu Merpati dengan yeah. Dede Lio ya. Ada Bu Dindi, Ibu Saurin juga. Ini Navia di Rangkas itu juga aktif.
0: Baik.
3: Mungkin monitor ya ada Deona Cipang ya.
0: Iya Kak Deona.
3: Mudah-mudahan join dia ya.
0: Baik Teh.
3: Teh itu dulu Andes, dilanjut. Terima kasih banyak.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Dinda di Bogor. Requestnya adalah Robbie Williams yang Angel. Berikutnya ada Pak Roni di Jakarta. Halo, selamat malam Pak Roni.
4: Selamat malam Mas Pamsari.
0: Aku dengan Andes.
4: Oh, Andi Satria.
0: Iya, Pak Roni.
4: Ganteng itu.
0: Siap, Pak Roni. Pak Roni mau dengar lagu dari siapa malam hari ini?
4: Ini aja deh yang udah dicari aja deh, Betaria Sonata.
0: Betaria Sonata. Dengan judulnya Seandainya sebentar. Pak Roni.
4: Salamnya buat semuanya aja lah, dirangkum biar cepet.
0: Siap, Pak Roni sebentar. Betaria Sonata, kita ada detik-detik merasakan hati yang luka, jangan ingin menang sendiri dan tak mungkin lagi. Mau yang mana nih?
4: Hati yang luka aja deh.
0: Hati yang luka, siap. Disiapkan untuk Pak Roni.
4: Buat Mas Andi Satria pulangnya hati-hati.
0: Siap.
4: Semoga besok sukses. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Roni di Jakarta, requestnya Betaria Sonata. Betaria Sonata dengan Hati yang Luka. Berikutnya ada Kak Cika. Kita terbang ke Banda Aceh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Cika.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Andes.
0: Iya Kak Cika. Kak Cika apa kabar?
5: Baik, alhamdulillah. Bang Andes gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah
5: Jakarta.
0: Baik, dan seperti doa Kak Cika pada minggu lalu, Jakarta akhirnya hari Senin hujan. Sudah hujan. dan juga hari Minggunya hujan sebentar. Semoga besok hujan lagi, karena kalau lihat dari prediksi cuaca, katanya ramalan cuaca hujan besok siang hingga sore.
5: Oh gitu ya Bang Andes.
0: Iya, di Aceh gimana? Udah hujan kembali atau?
5: Ada sih hujannya kemarin itu, tapi tadi enggak hujan.
0: Tadi enggak ya?
5: Mendung-mendung manja gitu lah, gitu, gak panas-panas kali.
0: Mendung-mendung manja, siap. Semoga mendungnya juga sampai ke Jakarta. Kak Jika ingin mendengarkan lagu dari siapa malam ini, hari ini silakan.
5: Tapi saya kan pengen lagu yang legend tapi enak masih didengar ya.
0: Boleh dong.
5: Kalau Yana Julio boleh gak?
0: Boleh.
5: Hasrat Cinta.
0: Yang mana tuh judulnya?
5: Hasrat Cinta ya.
0: Hasrat Cinta. Tunggu
5: kan
0: sebentar.
5: Kan kabarnya Yana Julio mau manggung sama,
0: iya bener,
5: Barita Effendi.
0: Sama ya. Barita Effendi. Betul. Hasrat Cinta dari
5: ya.
0: Amin, terima kasih. Doakan juga lancar sampai hari ini. Siap, disiapkan untuk Kak Cika.
5: Oke, makasih sama tugas dulu deh buat Bang Ande.
0: Siap
5: buat
0: dong.
5: Didi, buat apa lagi?
0: Faiz.
5: Faiz ya, Willy sama Faiz.
0: Betul,
5: ya.
0: Iya.
5: Makasih ya Faiz. Kamu selalu baik sama kami.
0: Sama-sama katanya.
5: Terus siapa lagi ya buat Kak Ruli, Bang Dede.
0: Siap.
5: Selamat malam. Selamat istirahat, barangkali lagi istirahat.
0: Iya.
5: Oke. Buat Anda, selamat tugas sekali lagi.
0: Baik.
5: Makasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik mendengar, saya sudah siapkan lagu yang di request pada malam hari ini di Ruang Rindu. Tentunya satu persatu saya putarkan, dan tentunya untuk Anda yang ingin bergabung masih kami tunggu tentunya kebersamaan di Ruang Rindu. Silakan di 0811 7972 7912, dan juga di fixed line kami ada di 0213440 696 atau 021 344 1499.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada surat panggilan sidang atau rilis memanggil Agus Rustandi beralamat dahulu di Jalan Kiai Haji Hasyim Asyari nomor 29 RT 04 RW 08 Solok Pandan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.

Sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya baik di dalam maupun di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu panggilan ini dilaksanakan agar didengar dan diketahui oleh yang bersangkutan sebagai turut tergugat satu untuk mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara perdata nomor 559 /PDT.G/2026/PN.JKT.BRT pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2026 pada jam 9 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara antara Haji Muhammad Imron sebagai penggugat melawan Koperasi Simpan Pinjam Artamas Makmur Sejahtera dan kawan-kawan sebagai para tergugat dan Agus Rustandi dan kawan-kawan sebagai para turut tergugat. Demikian surat panggilan sidang ini.

0: cuaca sekarang ini gak menentu ya. Pagi panas, siang hujan, sore angin gede. Anak saya kemarin sampai demam loh.
1: Iya Mbak Tuti, anak-anak sekarang memang rentan banget kalau cuacanya kayak gini. Tapi saya selalu siapin langkah antisipasi loh.
0: Wah, gimana tuh caranya?
1: Gini, pertama pastikan mereka makan makanan bergizi dan cukup istirahat. Jangan lupa selalu pakai jaket kalau keluar rumah. Dan rajin cuci tangan ya.
0: Bener juga ya. Kadang kita suka anggap remeh tuh.
1: Nah, jangan nunggu anak sakit dulu Mbak. Cuaca boleh gak jelas, tapi kita harus tetap waspada. Anak sehat, ibu tenang.
2: Jaga daya tahan tubuh si kecil, pastikan asupan gizinya, dan siap sedia perlindungan. Ibu bijak, anak sehat, keluarga bahagia.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi di Ruang Rindu, mendengar ruang berbagi rindu memori lewat lagu masih tentunya. Dan saya ingin membacakan WhatsApp yang telah masuk di WhatsApp kami. Sebelumnya ada WhatsApp call dari Ibu Merpati yang ada di Ciledug. Kita sapa beliau. Halo, selamat malam Bu Merpati.
1: Selamat malam, assalamualaikum Mas Andes.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Merpati, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Terima kasih udah diterima ya teleponnya.
0: Sama-sama.
1: Terima kasih juga buat Pais, buat Mas Widi juga ya semua. Salam tugas, selamat sukses.
0: Siap,
1: ya.
0: Baik.
1: Selamat tugas, salam sukses terbalik ya kan.
0: Iya. Terima kasih Bu Merpati atas ucapannya. Dan Bu Merpati ingin mendengarkan lagunya, lagu siapa malam hari ini, silakan.
1: Lagunya Westlife, Westlife.
0: Westlife dengan judulnya?
1: Flying Without Wings.
0: Flying Without Wings. Siap. Disiapkan ada tentunya ya? Ada malam hari ini untuk Bu Merpati disiapkan.
1: Salam dikit ya, salam ya. Boleh, boleh ya.
0: Silakan.
1: Bu Merpati.
0: Iya.
1: Makasih buat Mas Andes tetap sehat bahagia ya.
0: Amin.
1: Juga begitu juga buat Pais sama Widi. Salam juga buat Mbak Dinda, buat Bu Eka,
0: ya.
1: Buat Bu Saurin, buat Bu Dindin,
0: ya.
1: Buat Kak Joyce, buat Kak Diona,
0: ya.
1: Buat Ibu Eti Rustam, Ibu Rustam,
0: iya.
1: Eti Rustam, ya Allah. Terus sama Ibu Wulan, sama Ibu siapa? Itu bukan Ibu, kakak Nafia.
0: Oh iya.
1: Ya. Sama Kak Joyce, ya.
0: Baik.
1: Sama Kak Joyce. Terus sama Bung Ray juga, sama Pak Kuat,
0: iya.
1: Juga. Pak Ujang Tea,
0: iya.
1: Ya, dan semua pendengar, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Merpati, ditunggu lagunya.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama. Baik, pendengar, saya ingin membacakan kembali lanjut di WhatsApp chat. Ada Bung Ray yang ada di Cibinong. Ruang Rindu, malam Bung Andes dan juga Faiz Widi Daramang. Saya, terima kasih Bung Ray. Mau request koleksi Vina Panduwinata? Boleh, boleh dong. Boleh Cinta, boleh. Boleh Cinta, boleh. Judulnya Burung Camar. Lagunya buat seluruh sahabat Ruang Rindu seantero Nusantara. Terima kasih. Terima kasih kembali tentunya untuk Bung Ray. Ditunggu lagunya. Baik, berikutnya juga ada dari Kak Venus di Bogor. Halo Kak Venus. Ruang Rindu, selamat malam. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Mau request lagu dari Atik Sibi. Maafkan. Salam kenal untuk semua pendengar Ruang Rindu Senusantara. Dari Venus di Bogor. Siap Kak Venus. Terima kasih untuk Bang Andes, sehat selalu. Amin. Doa yang sama tentunya untuk Kak Venus di Bogor. Berikutnya ada dari Mama Eis di Kampung Duri Cengkareng, Jakarta Barat. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Bang Andes, malam juga. Requestnya Rindang Tak Berbuah. Salamnya untuk Rizky. Ayo semangat, jangan menyerah. Buat abangnya, terima kasih. Semoga sehat selalu. Amin. Doa yang sama tentunya untuk Mama Is yang ada di Kampung Duri Cengkareng, Jakarta Barat. Di WhatsApp call ada Bu Atin di Cipayung. Halo, assalamualaikum, selamat malam Bu Atin.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Andes?
0: Kabar baik. Bu Atin apa kabar?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Bu Atin ingin mendengarkan lagu dari siapa malam hari ini, silakan.
2: Ada koleksi Ira Maya Sopa enggak ya?
0: Ira Maya Sopa, tunggu sebentar. Kita carikan untuk Bu Atin dari Ira Maya Sopa. Iya, malam hari ini belum masuk lagunya Bu Atin.
2: Belum masuk ya?
0: Ada alternatif lagu lain dari penyanyi lain mungkin, silakan.
2: Ada Feni Bauti.
0: Feni Bauti, sebentar.
2: Iya. Feni Bauti.
0: Bautinya, iya, malam hari ini juga belum ada dari Feni Bautinya. Bautinya.
2: Belum ada juga ya.
0: Iya. Hmm. Ada alternatif lagu lain silakan buatin. Iya, terputus nampaknya. Buatin, baik, bisa ditelepon kembali. Saya lanjutkan pendengar, karena ada beberapa juga diantaranya di WhatsApp. Ada assalamualaikum Bang Andes. Waalaikumsalam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dari Kak Sinti di Pondok Indah, lagunya Ermi Kulit, Kasih judulnya. Untuk semuanya yang lagi stay di Pro 1 Jakarta, disapa juga untuk Kak Cika. Dengar suaramu serak-serak gitu, kepincut pengen gabung juga. Bang Andes, benar kan? Siap, benar sekali tentunya. Kak Cika, ada salam juga ini dari Kak Sinti di Pondok Indah ya. Katanya karena mendengar suara Kak Cika jadi ingin bergabung. Kita lanjutkan Bu Atin, tadi terputus pendengar. Halo.
2: Iya, tadi terputus.
0: Iya, Bu Atin, silakan lanjutkan lagu yang belum sempat di request.
2: Lagu banyak yang belum masuk ya. Apa ya?
0: Silakan.
2: Irianti ada enggak, Irianti?
0: Irianti Erning Praja.
2: Bukan itu mah.
0: Kitanya
2: Irianti, judulnya Kapan Kau Mengerti.
0: Kapan Kau Mengerti? Sebentar, kita cari dari judul buatin. Kapan Kau Mengerti? Adanya Kapan Kau Kembali dari Titi DJ.
2: Oh ya dah. Kalau gitu apa ya?
0: Yang mana?
2: Udah, Dian Piscesa aja deh.
0: Dian Piscesa judulnya? Maaf buatin.
2: Satukanlah Hati Kami aja.
0: Dian Piscesa, Satukanlah Hati Kami. Judul yang itu belum belum masuk malam hari ini, tapi kita ada Seharusnya Kau Ada di Sisiku, Tak Ingin Sendiri.
2: Itu aja enggak apa-apa.
0: Yang mana? Yang Seharusnya Kau Ada
2: aja,
0: di Sisiku.
2: Itu apa aja, Bang Andes?
0: Oh, ada tiga. Ada Tak Ingin Sendiri, Yang Harum dan Ranum, sama Seharusnya Kau Ada di Sini. Ada di Sisiku.
2: Oh, ya udah. Seharusnya Kau Ada di Sisiku.
0: Baik,
2: aja.
0: Kalau gitu. Siap, disiapkan untuk buatin. Salamnya mungkin yang ingin disampaikan.
2: Salamnya untuk Teh Dinda di Bogor, sama community Bogor juga.
0: Baik.
2: Oma Bung Re, sama Bu Merpati.
0: Baik.
2: Kak Navia di Rangkas Bintung ya.
0: Iya.
2: Sama Udindin.
0: Baik.
2: Pokoknya semua aja deh.
0: Oke.
2: Pencinta RRI dari Sabang sampai Merauke.
0: Baik, siap.
2: Untuk Mbak Andesnya, selamat tugas sampai tuntas.
0: Baik.
2: Sehat selalu.
0: Amin.
2: Kembali sampai di rumah dengan selamat.
0: Amin. Doa yang sama tentunya.
2: Insya Allah bisa ketemu lagi nanti.
0: Amin.
2: Walaupun lewat udara.
0: Iya, betul.
2: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya saya ingin bacakan WhatsApp terakhir yang masuk ini tadi dari Pak Yusuf yang juga ikut di Ruang Rindu Berjaringan Nasional. Oh, ada Ibu Saurin di BSD. Ruang Rindu, selamat malam Ibu Saurin di Simpur. Requestnya Mimpi oleh Anggun. Salam untuk semua yang lagi monitor Ruang Rindu. Terima kasih Bung Andes. Sehat selalu. Baik tentunya Bu Saurin di BSD. Disiapkan lagunya satu persatu. Semua sudah tuntas dibacakan. Saya sudah susunkan lagunya. Tapi karena waktu hampir pukul 23, mohon maaf kalau belum ada yang sempat tidak terputar. Oh, satu lagi di lain telepon, ada Mas Prabu di Batam. Halo, selamat malam Mas Prabu.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu bareng Bang Andes.
0: Mantap. Iya, Mas Prabu, apa kabar?
3: Alhamdulillah baik. Ini mumpung radio RRI Batam masih berjaringan loh di Batam ini.
0: Ah, asik.
3: Iya, makanya tadi Mas Prabu buru-buru takut.
0: Selamat malam juga untuk pendengar di Batam tentunya.
3: Iya, di Batam ini banyak loh pendengarnya. Soalnya dia kan dua tower.
0: Oh, dua tower.
3: Iya, jadi kalau mau gabung susah loh kalau di Batam ini.
0: Oh iya, wah.
3: Iya, bahkan pemecah rekor. Iya, jadi kalau mau nelpon susah banget.
0: Oh, gitu. Asik.
3: Ini mumpung masih gabung ini.
0: Benar. Alhamdulillah, Mas Prabu kalau gitu siap, Mas Prabu untuk merayakan ingin mendengarkan lagu dari siapa nih?
3: Kalau bisa Poppy Mercury.
0: Poppy Mercury disiapkan
3: antara Jakarta dan Penang.
0: Antara Jakarta
3: dan Penang.
0: Tunggu sebentar.
3: Karena kan Batam dekat Malaysia.
0: Dekat banget ya.
3: Iya.
0: Ke Singapura dekat, ke Malaysia dekat.
3: Bang Andes nanti di kapan-kapan ke RRI Batam ya.
0: Ah, mampir boleh dong, siap.
3: Iya dong, harus dong.
0: Iya, tapi gini, nih Mas Prabu, yeah. Antara Jakarta dan Penang dari Poppy Mercury malam ini belum masuk dia.
3: Belum masuk.
0: Poppy Mercury berarti kita kalau... bacakan ada Badai Asmara, sanggupkah surat undangan atau tak mungkin dipisahkan?
3: Surat undangan aja,
0: surat undangan.
3: Karena banyak yang mau nikah.
0: Oh, itu dia benar. Siap. Baik, Mas Prabu. Salamnya mungkin Bapak yang ingin disampaikan.
3: Iya. Bang Andes, semoga sehat, rezeki ngajar Bang Andes ya.
0: Amin, doa yang sama untuk Mas Prabu.
3: Ini mumpung orang pulau pada masih benar denger nih, buat Ibu Norma, buat Bang Tengki Ardiansyah, buat Andi Lala, buat Mama Iman, Bang Iman, Udin Buton, Papa Uji, Nenek Sakira, Nenek Najwa. Ini banyak nih orang pulau nih.
0: Oh iya.
3: Nanti ini pada dengerin Bang Andes nih.
0: Siap, terima kasih.
3: Iya, iya. Terus yang pastinya buat semuanya lah ya, karena waktunya mepet, udah mau imsak ya.
0: Betul nih, betul.
3: Iya, Bang Andes, makasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Prabu, ditunggu untuk lagunya. Dan ada dari Kak Feni di Bogor. Halo, selamat malam Kak Feni.
4: Selamat malam Bang Andes.
0: Apa kabar Kak Feni?
4: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Kak Feni ingin mendengarkan lagu dari siapa malam hari ini?
4: Ada Dolly Parton untuk You Are.
0: You Are dari Dolly Parton. Tunggu sebentar. You Are ada Dolly, tentunya ya. Disiapkan ya. Siap.
4: Oke.
0: Salamnya silakan ya, yang ingin disampaikan.
4: Salam kenal buat pendengar Ruang Rindu se-Indonesia aja.
0: Baik.
4: Dan teman-teman yang ada di Kalimantan ya, yang lagi dengerin RRI Plus 1.
0: Baik.
4: Makasih.
0: Sama-sama.
4: Sehat selalu Bang Andes.
0: Amin, doa yang sama untuk Kak Feni. Baik, kalau gitu satu persatu saya coba siapkan mendengar. Tapi mohon dimaafkan kalau tidak sempat terputar lagunya, karena waktu tadi kata Mas Prabu sudah hampir imsak ya. Sudah hampir pukul 23 kebersamaan kita di Ruang Rindu tentunya. Terima kasih untuk Anda yang telah bergabung tentunya pendengar, dan juga telah melalui WhatsApp di chat dan telepon tentunya, dan mengikuti Ruang Rindu berjaringan nasional. Untuk itu Anda Satria pamit dari ruang dengar ada di Ruang Rindu, tapi nanti akan kembali lagi tentunya di Jakarta malam ini. Sampai jumpa di Ruang Rindu edisi besok atau berikutnya pendengar. Terima kasih. Selamat malam.

tengah kesibukan sehari-hari, seringkali kita lupa untuk berolahraga. Padahal, ada satu aktivitas sederhana yang dapat memberikan banyak manfaat bagi kesehatan, yaitu jalan kaki. Jalan kaki adalah aktivitas yang mudah dilakukan dan tidak memerlukan alat khusus. Anda dapat melakukannya di mana saja, kapan saja, dan tanpa biaya. Kegiatan jalan kaki ini memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Di antaranya adalah meningkatkan kesehatan jantung dan paru-paru. Jalan kaki dapat membantu melancarkan aliran darah dan meningkatkan fungsi jantung dan paru-paru. Selain itu, jalan kaki juga membantu mengontrol berat badan. Karena jalan kaki dapat membakar kalori dan membantu kita untuk mencapai berat badan ideal. Jalan kaki juga dapat memperkuat tulang dan otot, sehingga dapat mengurangi risiko osteoporosis dan cedera. Manfaat lain dari kegiatan jalan kaki ini adalah meningkatkan mood dan mengurangi stres, serta menjaga kesehatan mental, karena jalan kaki dapat membantu meningkatkan fungsi kognitif dan mengurangi risiko demensia. Jika Anda belum terbiasa jalan kaki, mulailah dengan berjalan kaki selama 10-15 menit setiap hari. Setelah terbiasa, tingkatkan durasi dan intensitas jalan kaki secara bertahap. Jangan lupa, gunakan sepatu yang nyaman untuk jalan kaki, dan ajak keluarga atau teman Anda untuk berjalan kaki bersama. Jadi tunggu apa lagi? Mulai hari ini, biasakan perbanyak jalan kaki.

Saudara pendengar, Anda baru saja bersama RRI Pro 1 Jakarta mengikuti Ruang Rindu secara berjaringan, dan saat ini Anda kembali di 90.7 MHz dan temani Anda dengan lagu-lagu pilihan menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat.

Selamat malam saudara pendengar. Usai sudah kebersamaan kami menemani Anda hari ini Rabu 23 September 2026. Dan kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat di udara melalui frekuensi 90,7 MHz. Selamat malam pendengar, sampai jumpa lagi. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis, Programa 1.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis Program 1, mengudara di frekuensi FM 90,7 MHz, menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Kamis 24 September 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti, salam bahagia untuk Anda, dan tetap Merdeka!

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, melainkan dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya. Tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik atau bermanfaat sampai ia dewasa. Dan perbaikilah janji, dan penuhilah janji. Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawaban. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Dia adalah orang biasa. Namun ia adalah orang yang tidak pernah melupakan. Dia yang rela tidur beralaskan tikar. Namun ia yang tidak pernah lupa dengan dirimu. Dialah orang yang papa. Namun ia yang sering memikirkan dirimu. Dia adalah orang yang yatim piatu. Namun ia yang paling banyak memuliakan orang-orang yang yatim dan piatu. Dialah yang sampai di akhir hayatnya masih tetap memikirkanmu, mendoakanmu. Dia yang saat dirinya harus dicabut nyawa masih mengatakan, Umatku. Kita yang disebut, kita yang dipikirkannya. Namun sudahkah kita benar-benar bersolawat padanya? Sudahkah kita sungguh-sungguh memperjuangkan agamanya? Mari kita bersolawat bersama untuknya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala

0: Setiap kita pasti pernah terjatuh. Gagal dalam hidup, kalah dalam pertandingan, atau terpuruk dalam kesendirian. Namun yakinlah, yang membuat kita tercatat sebagai pemenang bukanlah dinilai dari seberapa sering kita terjatuh, namun seberapa sering kita bangkit dari kegagalan kita. Tak ada manusia yang sempurna, namun jadikan ketidaksempurnaan itu menjadi keunggulan dirimu. Beethoven, yang musiknya begitu indah, ternyata hanyalah seorang yang tuli. Thomas Alva Edison mengalami 1999 kali kegagalan sebelum menemukan bohlam lampu. Tugas kita bukan untuk berhasil, namun tugas kita adalah untuk mencoba. Karena saat mencoba, ada kemungkinan besar untuk berhasil. Orang-orang besar bermimpi besar dan bekerja besar, maka energinya bukan untuk meratapi kegagalan, namun untuk terus mencoba, mencoba, dan mencoba. Untuk itu, bangunlah sahabatku. Karena aku bisa, kamu bisa, kita bisa, semua pasti bisa.
1: Jangan beri kesempatan pada diri sendiri untuk menunda sesuatu yang harus dilakukan. Pastikan untuk segera bertindak.

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis, program A1. Saudara pendengar kaum muslimi muslimah di mana saja berada, saat ini sudah pukul 5.30 menit waktu Indonesia Barat. Kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Pekanbaru untuk mengikuti program Mutiara Pagi.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami pendengar ya, dan semoga rangkaian lagu-lagu Islam yang telah kita nikmati di kesempatan ini dapat menemani Anda, menghibur di kesempatan pagi yang penuh dengan keberkahan ini, dan juga membuat hati kita lebih tenang. Baik, sepertinya untuk hiburan lagu-lagu Islami kami cukupkan dulu hingga di sini pendengar, karena kini juga sudah tiba waktunya kita akan merangkai kebersamaan dalam program Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

0: Saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pendengar ya, pada kesempatan ini kita dapat kembali berjumpa dalam program Mutiara Pagi, yang mana ini juga pada kesempatan ini Mutiara Pagi merupakan kerjasama RRI Pekanbaru dengan Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau. Kita bersama di edisi Kamis pendengar, hari yang ke-24 di bulan September 2026 ya, atau ini juga bertepatan dengan 12 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Kami berharap tentu dapat menjumpai Anda semua dalam keadaan yang sehat, tanpa kurang suatu apapun juga ya. Semoga kita juga dilimpahkan keberkahan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.